0: Bisa foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
4: Ah, itu dia.
5: Cincah Rasila.
6: Mau beli panci ke Pontianak.
5: Terus?
6: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Ya panjang kakinya tak sampai.
7: Makan kelepon di terang bulan.
5: Cantik.
7: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
5: Cantik. Sedap.
7: Kita berpantun, membuat hiburan, salah dan silap, minta dimaaf.
5: Betul.
8: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
9: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
10: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, masih bersama Mbok Yo tentunya, Mbok Abang. Di jam 7 lebihnya 6 menit tandanya kita udah masuk dalam program Cari Tahu. Apa yang dicari tuh? Cari Tahu kali ini anak kita bahas tentang membeli handphone bekas supaya tak ada salah pilih, Mbok Abang ya. Kita tahu bahwa handphone, Mbok Abang, adalah kebutuhan kita yang sekarang udah bukan jadi barang mewah lagi. Kalau dulu-dulu mungkin waktu awal-awal kita mengenal handphone, handphone adalah barang mewah, mahal. Tidak hanya HP-nya yang mahal, sampai ngisi-ngisi kartunya pun Bu Abang mahal. Dulu saya ingat awal-awal tuh masih satu kartu nih, nomor perdana nih, harga dulu masih ada namanya Mentari, betul Bu Abang? Ingat tak Bu Abang? Ha? Mereknya tuh Mentari. Terus harganya tuh satu kartu tuh 100 ribuan. Hah? Bayangkanlah Bu Abang ya. Nah itu pada masa itu. Sekarang udah gak ada yang mahal-mahal lagi untuk handphone. Maksudnya tuh bukan barang mewah ya, pasti semuanya orang tuh punya gitu. Entah itu yang polifonik, handphone yang udah smartphone, semuanya udah punya sekarang. Sekarang pun kalau kayak kartu-kartu udah ada yang harganya kartu-kartu perdana gitu ya, 25 ribu, 30 ribu gitu ya, bahkan ada yang di bawahnya mungkin. Nah gitu Mbak Abah, sehingga banyak kayak kita nih yang suka pun kalau udah bosan gitu ya dengan HP, beli lagi kita. Nah beli ini kita pun kadang jarang lagi dah zaman sekarang, yang mau, yang ada yang suka buka bungkus, ada juga yang beli second ya lah gitu. Yang penting masih berfungsi yang baik gitu ya, karena untuk keperluan juga sehari-hari, digunakan juga hanya untuk komunikasi gitu ya. Enggak masalah, mau itu baru, mau itu bekas, enggak masalah, kan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya masing-masing. Nah tapi Mbak Abang, kita beli handphone bekas juga ini bisa menjadi pilihan ya bagi orang yang ingin mendapatkan perangkat berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau gitu. Tapi pembelian barang-barang bekas nih Mbak Abang memerlukan ketelitian, karena kondisi setiap perangkat tuh bisa beda. Nah jadi sebelum kita melakukan transaksi, sebaiknya kita tentukan lebih dulu keperluannya seperti apa, kita maunya mereknya apa, tipenya apa, sama kisaran harga yang sesuai dengan anggaran kita.

Nah, jadi misalnya kita punya budget 2 juta, carilah kita sesuai mereknya. Habis itu kebutuhannya, tipenya, maunya yang memang seharga yang kita punya nih 2 juta. Gitu. Dan yang harus kita periksa pertama, Mbok Abang, itu adalah kondisi fisik handphonenya. Kita harus perhatikan layarnya, bodinya. Bodinya nih masih mulus ke tadak, bercala-cala ke tadak, barit-barit ke endak. Kameranya masih berfungsi sesuai ke endak, masih bagus ke endak. Kadang kan ada kamera tuh yang dah tak mau dah nih tak mau berfungsi dah nih, ataupun udah retak gitu ya kaca kameranya. Nah, itu harus diperhatikan. Tombol masih bisa enggak nih difungsikan, ditekan-tekan tombol on off-nya, volumenya gitu. Kita harus pastikan. Sama untuk portnya tuh, pengisian dayanya tuh, Bu Abang, colokan lah gitu ya. Ah, itu diperhatikan juga, jangan sampai ada yang penyok, bahkan sampai ada yang enggak bisa kita colok gitu. Kan kalau misalnya udah bengkok-bengkok tuh kadang nggak masuk Mbak Abang casannya tuh, ah, harus diperhatikan ya. Sama di bagian belakang perangkatnya gitu. Jadi harus detail Mbak Abang. Kalau misalnya Mbak Abang nggak paham-paham benar, bolehlah tah anak ke, cucu ke, dibawa ya Mbak Abang, biar lebih meyakinkan gitu. Kalau goresan-goresan masih ringan gitu, masih apa ya, sikit gitu, masih wajar lah ya. Tapi kalau retakan-retakan goresannya tuh udah jadi retakan gitu Mbak Abang, sama layar, ke layarnya atau ke bodinya, seperti bekas benturan berat ataupun jatuh gitu ya. Dan bagian yang longgar perlu menjadi pertimbangan nih, karena dapat menunjukkan adanya kerusakan yang lebih serius gitu. Jadi tak isu Mbak Abang, benda-benda kalau kita beli bekas, jangankanlah bekas ya, baru aja nih, kita harus cek dulu nih unitnya seperti apa, apakah berfungsi betul-betul. Karena kan kita, namanya pabrikan ya, pastinya mau mahal mau murah tuh takutnya ada nemu yang kita tuh gagal produksi gitu Mbak Abang. Tapi kan karena udah di pack, udah disebarkan, udah diproduksi ke seluruh dunia gitu ya, sehingga kita tuh harus cek dulu. Nah, kalau di tokonya Bu Abang beli baru, cek juga, jangan karena baru enggak kita cek. Bisa kita cek, kita buka langsung unitnya di situ, kita cek dulu gitu Bu Abang ya. Nah, tapi macam mana Bu Yu, karena udah dibayar? Iya, itu tadi. Kalau misalnya udah dibayar, kita udah cek gitu kan di depan para penjaga tokonya gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa langsung kayak klaim gitu, bahwa bisa diganti unit baru atau bagaimana, biasanya gitu Mbak Abang. Nah, kalau yang bekas, nah itu tadi, kita lebih harus lebih dua kali lipat detailnya. Nah, enggak bekas ya Mbak Abang, kita harus tengok semuanya supaya kita enggak rugi Mbak Abang. Kalau misalnya beli gitu ya, budget kita yang kita tabung nih, terus kita dapat pula barang bekas yang tak bagus, nah itu kan sayang Mbak Abang, sedih jadinya.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: siap kam siap ibu. Dak sing sanga.
1: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
2: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
1: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
3: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Masih dicari tahu, Bu Abang, kita lanjutkan lagi tentang trik membeli handphone bekas agar tidak salah pilih ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang bagaimana kita harus memeriksa atau memeriksa ya kondisi fisik handphone. Kita harus perhatikan layar, bodi, kamera, tombol, port pengisian daya, dan bagian belakang perangkat. Kemudian, periksa juga kondisi baterainya, Bu Abang. Baterai merupakan salah satu komponen yang dapat mengalami penurunan performa seiring pemakaian. Nah, jadi kita harus mencoba menggunakan handphone selama beberapa menit untuk melihat apakah baterai cepat berkurang atau perangkat menjadi terlalu panas. Pada beberapa perangkat sendiri, informasi kesehatan baterai pun dapat diperiksa melalui menu pengaturan. Nah, jangan lupa agak kita nguji berbagai fitur utama sebelum membeli. Cobalah kamera depan dan belakang. Habis itu speakernya, mikrofonnya, wifi, bluetooth, jaringan seluler, sensor sidik jari, serta layar sentuh. Pastikan semua fungsi berjalan normal agar tidak muncul biaya perbaikan tambahan setelah handphone dibawa pulang. Tidak kalah pentingnya gak nih Bu Abang, nomor identitas perangkat seperti IMEI pun perlu diperiksa. Pastikan nomor IMEI pada perangkat sesuai dengan informasi yang ditampilkan di sistem atau kemasan kalau masih tersedia. Nah, IMEI ini apa Mbok Yu? Dia tuh kayak nomor-nomor registrasi yang sesuai gitu Mbok Abang. Biasanya tuh ada di kotaknya sama di HP-nya tuh harus sesuai gitu, supaya kita terhindar dari penipuan. Nah, kadang tuh misalnya kotaknya tuh nomornya 1, nanti di handphone nomor IMEI nya 2, kan berarti tidak ada kecocokan, berarti dia tidak pakai kotak yang original gitu Mbok Abang. Nah, kedua juga nih, IMEI nih kalau di handphone-handphone tertentu itu kan ada namanya bea cukai, kemudian ada HP internasional, ada HP HDC sebutannya. Kalau HDC itu apa ya, itu tuh rakitan gitu ya Mbok Abang, HP-HP rakitan gitu. Nah, kalau misalnya HP internasional tuh dia terdaftar di luar negeri tapi belum terdaftar di Indonesia. Ah, gitu. Jadi harus diperhatikan enggak IMEI Mbok Abang. Kenapa pula Mbok Yu? Karena kadang misalnya ada HP-HP internasional luar negeri, kita mau pakai di Indonesia tuh enggak bisa. Jaringannya kita enggak dapat Mbok Abang. Nah, gimana supaya jaringannya bisa dapat? Kita harus bayar pajak dulu, kita bayar bea cukai dulu Mbok Abang, sehingga bisa diaktifkan di Indonesia. Nah, itu ada tuh HP-HP tertentu tuh Mbok Abang yang seperti itu. Jadi harus diperhatikan juga nomor IMEI-nya gitu, apakah sesuai dengan Anda. Kita juga harus memastikan status perangkat sesuai dengan ketentuan jaringan seluler yang berlaku agar tidak mengalami masalah saat menggunakan kartu SIM. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Mbok Abang ya. Kadang tuh kalau misalnya kita HP-HP internasional, HP luar negeri, kita bawa masuk Indonesia tuh enggak bisa dipakai karena itu tadi ya, masalah kartu SIM-nya, jaringan selulernya tuh jadi enggak berfungsi Mbok Abang. Percuma kita beli ya kan? Nah, jadi itulah dia, meskipun barang kayak gini nih kita pengen benar, kita juga harus perhatikan apakah sesuai, apakah betul, apakah layak dipakai ke enggak gitu Mbok Abang. Sian, kita udah beli mahal-mahal gitu, udah nabung gitu Mbok Abang, tapi kalau misalnya dapatnya yang gak bagus, gak sesuai gitu, mending kita cari tempat lain lah gitu ya. Kalau ada opsi-opsi toko-toko tuh, itu penting gak Mbok Abang? Jangan hanya ke satu toko, tapi boleh lah pindah-pindah ke 5-10 toko asal cari yang memang benar-benar menurut kita tuh bagus dan layak gitu Mbok Abang.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

0: Itu dia tadi pesan mendunia lagu Kuburaya yang dinyanyikan oleh Muda Mahendra. Yang buat abang antarkan kita di segmen terakhir kita dicari tahu pagi hari ini tentang trik membeli handphone bekas agar tidak salah pilih. Selain tadi kita udah nengok kondisi perangkat, kita juga harus perhatikan riwayat dan kelengkapan handphone ya, buat abang. Tanyakan kepada penjual apakah perangkat pernah diperbaiki, diganti komponennya, terkena AE atau mengalami kerusakan sebelumnya. Nah, kalau misalnya tersedia, periksa juga kelengkapan seperti kotaknya, chargernya, dan bukti pembelian. Nah, berhati-hatilah Bu Abang untuk harga yang jauh di bawah harga pasar tanpa alasan yang jelas. Terakhir nih, pilih penjual yang dapat dipercaya dan lakukan transaksi dengan aman. Nah, kalau memungkinkan, periksa langsung kondisi handphone sebelum membayar dan hindari terburu-buru hanya karena tergiur harga murah. Dengan memeriksa kondisi fisik, baterai, fitur, IMEI, riwayat perangkat, serta reputasi penjual secara teliti, membeli handphone bekas dapat menjadi pilihan yang lebih aman dan sesuai, Bu Abang. Jadi harus diperhatikan nih, Bu Abang, detail-detail benar untuk membeli handphone bekas ini. Jangan sampai kita rugi ataupun jangan sampai kita kena tipu gitu lah. Semoga bermanfaat buat Bu Abang, mana tahu ada yang nak beli-beli handphone bekas yang sesuai dengan budgetnya masing-masing. Semangat untuk memilih-milih. Kalau bisa pilih-pilih ke toko-toko yang berbeda gitu, biar ada perbandingannya gitu loh, Mbak Abang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya.
1: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Embo Abang di sini ja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buah Abang Kelurahan Tanjung Ulu keluar sebagai juara turnamen mini soccer Bahasan Cup 2 usai mengalahkan Kelurahan Segon lewat drama adu penalti dengan skor 5-4. Setelah bermain imbang 1-1 waktu normal di lapangan timur Arena Pontianak Timur, Sabtu 3 Oktober 2026 malam. Sejak pertandingan dimulai, kedua tim terbaik perwakilan Kelurahan saling memberikan serangan. Di babak pertama, masing-masing satu gol tercipta, kedudukan 1-1 hingga pertandingan selesai di babak kedua. Kemudian dilanjutkan dengan adu penalti dan Kelurahan Tanjung Ulu berhasil unggul 5-4 atas Kelurahan Segon setelah satu tendangan berhasil ditepis oleh kiper terbaik dari Kelurahan Tanjung Ulu. Atas kemenangan yang diraih, Kelurahan Tanjung Ulu berhasil membawa pulang hadiah utama berupa satu unit sepeda motor Vario terbaru. Kapten dari tim Kelurahan Tanjung Ulu, Steven, bersyukur atas prestasi yang dicapai. Steven tak menyangka keluar sebagai juara karena selama ini Kelurahan Tanjung Ulu sering dianggap tim yang biasa. Sementara itu, pelatih sekaligus ofisial Kelurahan Tanjung Ulu, Ilur mengakui bahwa masih banyak catatan penting yang harus diperbaiki dari tim besukannya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan berharap turnamen mini soccer ini terus menjadi ruang silaturahmi sekaligus pembinaan prestasi olahraga di Kota Pontianak. Selama penyelenggaraan, Bahasan melihat langsung antusias dari pemain, ofisial, pelatih, panitia, dan masyarakat. Menurut Bahasan, turnamen mini soccer ini dapat menjadi sarana bagi pemain untuk mengasah kemampuan, membangun mental bertanding, dan meningkatkan prestasi karenanya di tahun depan ada peluang jumlah peserta ditambah. Kalau tahun ini diikuti 34 tim, jumlah tersebut dapat bertambah menjadi 36 hingga 38 tim. Nambah Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Radio 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mau abang di jam 8 lebihnya 6 menit. Tandanya kita udah masuk dalam program Pendapat Awak. Nah, Bu Abang, kurang lebih lah temanya seperti yang tadi sebelumnya udah kita sampaikan, Bu Abang, di segmen Cari Tahu tentang memilih handphone bekas, memilih atau membeli handphone bekas gitu ya, Bu Abang, tipsnya tadi dicari tahu. Terus, nah, apakah Bu Abang tipe-tipe yang mau atau suka beli yang bekas-bekas untuk handphonenya atau beli yang buka bungkus aja. Nah, langsung ya di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Pendapat awak.
1: Awak.
0: Dengan siapa di mana?
1: Selamat pagi.
0: Dengan siapa di mana? Ah, kemana nih? Sampai tutut-tutut nih. Halo. Ah, nanti Agik coba Agik bergabung ya bersama saya. Itulah kayaknya Agik gangguan ke sinyalnya. Ini apa nih? Nanti coba naik atas pokok kayu boleh kali nih. Hasilnya buat abang yang lain nak bergabung bersama saya, langsung di 0811 5700943.

0: Sebenarnya ya mau tuh handphone baru ke handphone bekas ke Mbok Abang enggak masalah. Yang penting sesuai dengan budget kita. Cuman tadi yang kayak saya bilang, kalau handphone bekas nih, HP bekas nih, kita mau benar-benar teliti milihnya Mbok Abang. Kita harus detail benar gitu supaya kita enggak salah pilih gitu. Kalau salah pilih itulah yang kadang tuh apa? Sedih, karena itulah tadi udah agak salah pilih. Lumayan enggak duitnya. Ah, tak bisa dipakai kan, rugi gitu Mbok Abang. Itulah dia. Ah, pendapat awak.
1: Awak.
0: Iya, dengan siapa? Ah, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ista di Uka.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Udah sarapan?
1: Udah.
0: Apa nih sarapan?
1: Kalau saya sih jarang roti. Kue jarang lah ya, nasi gitu ya.
0: Sedap
1: makan obat emang gitu, kata dokter harus makan nasi.
0: Oh gitu je lah.
1: Makan obat dulu, nurunkan darah.
0: Habis
1: hitung jam gitu ya.
0: Nah,
1: kalau 4:30 kita makan, jam 6 udah makan nasi.
0: Gitu.
1: Harus ikut jam. Saya kalau obat pengaturan ikut jam.
0: Oh iya lah, harus anukan apa namanya sesuai lah gitu.
1: Iya, paling enggak gitu, jangan dihantam aja gitu, Mbak. Yuk, bisa bahaya.
0: Oh, iyalah harus, berarti perutnya harus terisi.
1: Harus terisi. Jadi saya enggak demah gitu ya. Harus nasi dulu.
0: Oh, iyalah.
1: Kalau kue pun makan enggak, cuma sedikit.
0: Oh, iyalah.
1: Tapi ya nasi lah yang utama.
0: Gitu. Tak apalah, yang penting sehat.

0: badan, ya kan?
1: Ah, iya, sudah pasti.
0: Oke lah, Kak Nisna.
1: Handphone.
0: Tadi kan kita dicari tahu tuh, yang kita bahas tuh tips memilih handphone bekas, ya kan?
1: Oh.
0: Nah, kalau Kak Nisna nih suka beli-beli tuh, misalnya kayak HP bekas ke HP baru.
1: Kalau saya sih belinya jarang HP bekas, Mbak Yu. Kalau yang ini, saya pakai Nokia yang bisa boleh dilempar di dinding tuh sampai sekarang.
0: Masih setia pakai itu ya?
1: Ini dulu pernah tenggelam ke air 10 hari nih, Mbak Yu.
0: Masih tahan kuat dia ya?
1: Tahan, saya jemur tiap hari, masukkan dalam beras atau dalam padi tuh. Kali sekitar 2 bulan saya coba, bagus. Ini aja.
0: Mantap.
1: Bagaimana terima dengarnya, bersih nggak?
0: Terima bersih.
1: Nokia nih. Saya tahan banting Nokia nih. Saya cuman dari dulu memang pakai Nokia. Belum ada beli yang baru-baru nih.
0: Iya betul. Tahan tuh mang HP-HP yang lama tuh.
1: Yang penting kita bisa ngomong, bisa SMS
0: jalan
1: kan saya.
0: Terus baterai. Baterainya pun tahan lama nggak tuh?
1: Nokia, tapi Nokia sekarang lain yang baterai yang dulu, Mbak Yu. Kalau kita beli itu tahan 3 hari baru di-charge.
0: Yang sekarang enggak tuh?
1: Enggak murah lah kayaknya sih ya. Paling tiap hari habis itu udah di-charge lagi.
0: Oh gitu, iya beda kali ya.
1: Baru nge-charge lagi gitu.
0: Iya, kok zaman dulu tuh bisa 3 hari, betul-betul
1: 3 hari, biasanya kalau saya beli Nokia baru tuh pasti kan ada baterainya tuh. 3 hari baru nge-charge. Langsung beli langsung charge dulu sampai penuh, kata yang konter tuh bilang. Nanti baru dipakai. Sampai 3 hari baru ngecas, udah tinggal sebalok gitu. Baru ngecas. Tapi sekarang ini baru beli, bunyi ya Nokia palsu.
0: Iya, bisa jadi enggak ya? Bisa jadi.
1: Itu jadi yang habis ngomong gini ya, kira-kira berapa menit tuh dah.
0: Iya ke?
1: Keruang dah ini dah.
0: Anu enggak dia? Sampai itu enggak dia ngelembung gitu dah?
1: Enggak lah. Tidak. Teratur juga.
0: Kalau dulu kan biasanya kan sampai gelembung dulu, apa kata baterai hamil kata.
1: Oh, jangan sampai hamil itu memang tak bisa pakai lah kalau melembung, Mbak Yu.
0: Iyalah, berarti memang itu tetap setia sama Nokia lah ya.
1: Saya memang suka Nokia, enggak ada yang lain gitu. Dulu pernah saya beli pengecas apa namanya itu ya, mereknya tuh. Kali sampai ke rumah nih dicoba meledak. Saya enggak mau. Pengecas kok tak bagus, bilang yang merek ini pun mungkin tak bagus juga.
0: Serame.
1: Samsung.
0: Serame.
1: Berbunyi gitu. Bilang baru dipakai nih. Terbalik lagi nanti. Akhirnya ditukar mulai lah, kasihan juga saya beli kan langganan
0: dia
1: tuh. Ditukar. Enggak. Samsung kalau enggak saya tuh kurang bagus itu Samsung. Saya suka Nokia, merek Nokia gitu.
0: Dari
1: pengecas sampai HP-nya Nokia. Ini tahan banting nih, kadang beberapa kali jatuh gitu ya. Udah heran tuh saya.
0: Iyalah, syukurlah.
1: Jatuh kayak pernah 10 hari 10 malam nih. Kata orang aku kok ambil lagi, bekasin aku. Jangan, aku nak coba jemur sih. ada satu kali tuh, Nokia juga jatuh kayak itu deh, diparet gitu. Saya gagap cepat, langsung dibuka jemur gitu.
0: Berarti itulah ya, pokoknya masih setia dengan HP lama, jadi belum ada kepikiran nak beli baru ya?
1: Belum, tapi walaupun beli, Nokia seperti ini saya beli, bapak putih, tadi bapak putih saya beli.
0: Percaya ya, dah terlanjur cinta.
1: Sama Nokia gitu.
0: Iyalah.
1: Itu nih Mbak Yo, kalau saya sih, dah banyak sih HP Nokia nih. Ada tiga bukti ada lah gitu, tapi tak pernah merek lain.
0: Yang rusak
1: tuh kadang-kadang pengecasnya yang bisa kesulitan
0: sama baterainya
1: gitu. Itu
0: oke deh.
1: Oke lah, gitu, makasih banyak ya. Kalau tipe-tipe nih 115 kan salah ya?
0: Satu lima belas ya. Siap.
1: Kurang masuk air, enggak usah bagus lagi. Sayang jadi saya itu, Mbak Yu.
0: Iyalah.
1: Bagus gitu.
0: Betul.
1: Bagus. Kan dulu-dulu punya nih, dah 80 tahun dah.
0: Betul sekali. Oke deh.
1: Amin. Tak kurang satu apapun, jadi bertambah dan dapat jodoh yang baik.
0: Amin.
1: Selamat pagi. Salam budaya.
0: Dadah juga untuk Kanis tadi, uka-uka enggak tahan banting HP-nya ya. Udah puluh-puluh tahun pakai, dah terendam 10 hari masih gacor, kalau bahasa orang sekarang masih mantap gitu, bisa dipakai, suara masih bersih. Gitulah dia, kualitasnya mantap sekali. Oke lah Bu Abang, selanjutnya pendapat awak.
2: Pendapat awak.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Putri Ayu anakku Bu.
0: Selamat pagi Putri Ayu.
2: Pagi juga sayang.
0: Anggapi hilang suaranya tadi tuh?
2: Putus lah kali ketinggian nih. Hujan mendung nih. Sebentar ada hujan lah mendung ya.
0: Mendung ya, mendung tak berarti hujan. Asik. Apa kabar Mak Enjang?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar, aman terkendali.
0: Aman terkendali. Udah sarapan?
2: Itulah.
0: Udah sarapan belum?
2: Cuma pemanjang. Anaknya gini
0: macam
2: Antona.
0: Hai, tiba-tiba
2: minum air sirup dalam golka. Pergi ke Kota Baru Jalan Pintas. Kena hidup manjang nih pas-pas. Tak dapat beli HP baru, beli HP bekas.
0: Siapalah yang belikan Mak Enjang HP bekas biasa?
2: Email lah.
0: Tapi
2: kemarin baru enggak Mak Enjang beli itu. Mak Enjang sekarang nangan HP Android ada lah 4 tahun lah kali. Dah HP 3 dah. Itulah kalau HP jadul dulu tahan lama.
0: Iya, kayak Kak Anista bilang tadi tuh.
2: Sampai lah 3 tahun 4 tahun. Nah, HP ini Royal. Maka dah cepat habis lah.
0: Ya baterainya apa ya? Tapi Mak Enjang
2: Royal dah.
0: Tapi Mak Enjang suka video call.
2: Bukan nama lah gitu. Taklah, buat dia orang yang tengah kerja kan dah video call lah ni.
0: Iya kan.
2: Kalau orang petugas tu Mak Enjang tak berani enggak nanti ganggu aktivitas orang kan.
0: Nah berarti
2: kita sama kita dengan saudara-saudara keluarga tu di mana-mana. Video call.
0: Iya. Berarti Mak Enjang ni suka pakai yang bekas-bekas gitu ya. Tapi bagus lah Mak Enjang. Maksudnya tahan enggak dia bekas tuh Mak Enjang pakainya berapa tahun gitu dah.
2: Kemarin tuh Pak yang HP Ci anak tuh apa Cino apa nama lupa dah Mak Enjang.
0: Apa ya?
2: Itu cuman 2 tahun ya.
0: Rosak dah.
2: Ini itu beli ni tadi ni. Ya ni Oppo. Bekas nih dah beli kemarin tuh.
0: Tapi 700. Masih bagus ya.
2: Yang penting bagus kata komentar tuh bagus. Sampai ini ada nama, ada merek katanya.
0: Berarti
2: kemarin tuh rayu-rayu orang penjual tuh. Tadi kata Mak Enjang bahkan main apa gak? Kata Mak Enjang kalau ngecas nih, pengecas panas. Mungkin kebakaran.
0: Lalu?
2: Jadi rupanya memang enggak tahan memang enggak. Karena dirayu-rayu penjual itu terpesona lah.
0: Terpesona.
2: Jadi akhirnya adalah setahun lebih enggak makan ya. Di bengkel-bengkel tidak mempan. Tidak ada alat katanya. Cuma kalau untuk video bisa. Cuma tak ada suaranya.
0: Tapi itulah sayang lah ya.
2: Tapi kalau untuk video suara ada gak suaranya. Cuman masa yang video yang lama-lama tuh masih boleh dipakai. Masih emaknya simpan.
0: Yalah tapi kan sayang gak ya.
2: Jadi yang baru nih hemat-hemat nih ya. Trauma takut nak Royal dah.
0: Nanti Pak Ian nak bergabung kan.
2: Itulah. Payang cari duit buat you eh.
0: Betul, setuju saya.
2: Kita kan perlu di bumi, kita cari kan dapat kita dapat gaji hanya Allah yang gaji kita.
0: Itulah. Berarti Mak Enjang ni tak masalah lah ya kalau HP mau bekas ke mau baru ke.
2: Itulah.
0: Yalah.
2: Setiap beli HP tu keluar air mata gak?
0: Iyalah, ngeluarkan duit tuh.
2: Karena kita ibaratkan kena musibah lah gitu. Macam kita kehilangan enggak?
0: Iyalah. Okay deh. Alamak, itu putus pula. Nanti akhirnya kita anu agi embo abang ya, karena sepertinya ada kendala teknis nih sama komputer kita nih. Tiba-tiba dia padam nih, Mbak Abang ya. Ha, maaf ya, Mbak Anjang ya. Bentar-bentar kita betulkan loh, Mbak Abang.

0: Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, masih bersama Mbok Yong. Mohon maaf tadi manjangnya keputus komputer kita Mbok Abang ya, tiba-tiba mati dia. Jangan manjang, saya pun terkejut Mbok Abang ya. Aneh bahwa dibetulkan sama operator kita yang canggih ya. Selanjutnya sila yang nak bergabung, saya tunggu di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pendapat awak
1: Belanda yang cantik, awa, yang manis,
0: alamak,
1: yang gemuk gelimpung, mantap budi badannya.
0: Alamak. Dengan siapa di mana
1: putih,
0: nih?
1: Putih badan, putih ngelepuk macam teluk badan.
0: Ada daging.
1: Kalau hitam, hitam tak laku, kalau putih laku.
0: Tergantung lah, laku semua. Mau hitam putih sedang laku semua. Dengan siapa di mana lo ni?
1: Putri
0: Rembulan.
1: Pakai setiap hari ada. Nang dah berbicara, tapi pakai setiap hari ada. Ini saya ngambil sepanjang tak sampai sedikit ada kawan datang.
0: Sedapnya. Mentang-mentang berapa hari ni hujan.
1: Hujan tak hujan, kau dah makan kebun pakis tu tak pernah habis.
0: Memang kemarau masih bisa tumbuh dia.
1: Kena bagi semalam hari Minggu ramai orang ambil jol. Intek bakal mengambilnya dia kawan Pak Lundol, Pak Orang RI kawan kita tak ambil pakis. Ngambil dia mengambilkan diri.
0: Gitu.
1: Malam dia telefon. Maka dia ambil pakis, lah besok lah dah beranakan. Malam murut. Murut malam banyak acara orang murut. Orang tak naik anain, orang melahirkan. Jadi sibuk semalam. Sampai malam, sebelum malam baru balik.
0: Memang padu pembalap kita satu ini nih. Nama rezeki kan.
1: Rezeki masih ada.
0: Betul.
1: Bayar hutang. Hutang dan hutang.
0: Betul.
1: Ada duit ni mau jantar lu bayar hutang. Lu sempat ngantar ni anak-anak yang mana ada hutang dibayar.
0: Biar tak ada numpuk ya. Biar kau. biar tak ada numpuk.
1: Ini tak numpuk hutang. Nak bayar lu ni. Lu sempat dah pergi nak pergi lu hantar di rumahnya. Ni lu minta cepat dah. Ni sibuk ha.
0: Mak Anjang. Mak Anjang takkan Mak Kam. Mak Kam ni, kita kan bahas tadi tu tentang tips membeli handphone bekas. Mak Anjang ni, Mak Anjang apa Mak Anjang buat Mak Kam ni? Biasa beli baru ke beli bekas?
1: Awal-awal sih beli buka bungkus lah. Tapi namakan HP padahal rusak je oleh mana dah.
0: Betul.
1: Sedangkan manusia yang banyak rusak, lemah ni lah.
0: Buatan Tuhan ni nak?
1: Lah buatan Tuhan yang banyak rusak. Apa dia ini buatan makhluk rusak. Kalau tak rusak, tokoh tu tak laku-laku.
0: Betul juga. Betul. Tak ada orang nak berjualan ya.
1: Tak jual lah orang. Jadi tak dapat duit lah orang juga nak jual HP. Mata-mata ada ganti. Makam ni dah berapa butik dah HP ni. Tapi dah tu Makam ada beli jadi itu rosak. Jadi ada orang jual seker dengan Makam Samsung. Jadi belilah Makam dari waktu itu anak Makam dengan satu. Apa namanya Vivo. Alhamdulillah pula berapa tahun Makam tak rosak pada 5 tahun. Sampai Makam kasih anak Makam dari itu. Dia jual lah pula bah, dia gila.
0: Aduh.
1: Kasih dengan dia jual lah. Alhamdulillah pula Makam lagi baru ni kalau tak ada hati. Makam boleh kan apa Makam dia boleh jual lah pula. Makam beli baru dia ni. Beli kemarin tu 2.7 juta. Beli yang murah ya. 3.7 juta pun dia Samsung Makam beli ni.
0: Tapi cantik masih.
1: Buka bungkus lah beli.
0: Biasa Makam siapalah ngawankan kau beli-beli HP ni.
1: Beli seorang pandai.
0: Pandai milih.
1: Milih lah macam beli orang enggak. Kalau beli orang. Kalau beli cowok pun pilih lah.
0: Itu sih jagonya. Kau mana lawan.
1: Milih cowok yang dipilih dulu.
0: Aduh.
1: Jangan asal mamuk yang beli kahwin. Pilih lo. Lagu nak. Banyak duit nak.
0: Aduh.
1: Ya aku ganteng tak berduit,
0: aduh tak pala. Aduh betul lu.
1: Kalau dapat tuh ganteng,
0: banyak duit. Aduh, nah. Amin. Gimana? Amin. Saya sih aminkan ya.
1: Tapi saya ganteng, banyak duit.
0: CEO ya.
1: Kalau lah kalah dari suami yang utama, rugi lah. Aduh. Suami makan utama tu mantap, tinggi ganteng.
0: Aduh, betul juga.
1: Dapat yang buruk, rugi tidak lah. Dia sangat usah nikah.
0: Hilang, padahal ingin mengisahkan HP, lalu lah mengisahkan lagi.
1: Ya, HP gitu lah dia ni.
0: Iya.
1: Jadi macam HP baru tu sayang. Sama gak dengan suami kita, kalau
0: betul.
1: Dia betul, sayanglah kita, ya tak? Kalau tak betul tak sayang, itu HP ni pada yang rosak. Pada siap dah rosak, kaya ada pada yang rosak.
0: Oh, kau boleh ketawa tak?
1: Apa dia betul rosak? Manusia yang fikir ada salah tu, pandai nak cari bini lagi apa dia pandai kan? Rasa lumpur apa?
0: Janganlah, satu cukup dah.
1: Jadi cari api ni macam saya kalau rosak tak pasti dah you rasa rosak payah betul beli baru.
0: Jarang lah.
1: Pandai nak beli tu beli ni.
0: Jarang beli bekas lah makamnya.
1: Makam sih beli baru lah, tak pasal nak beli bekas.
0: Karena mau teliti dia bekas. Waktu tu.
1: Waktu pun tak sampai bekas, so makam sih beli bekas 20 juta sang sokong.
0: Oh, pernah gak?
1: Beli bekas makam jual lagi. Kali jual lagi ke dia, aku 9 juta. Ya, mana 39 juta dapat dia.
0: Jauhnya turun lah.
1: Ini nak. Ini kalau dapat duit ni beli motor ni mau beli buka mungkus ya.
0: Iyalah.
1: Rencana mau dapat duit ni beli buka mungkus.
0: Asik. Balap lagi lah ni. Balap lagi ke?
1: Balap. Makan ada motor buruk kan? Motor Jupiter makan beli buruk lah. Tapi mantap.
0: Oi, mana
1: motor Jupiter makan beli yang murah ya. Ni nak belikan anak makamnya. Ni anak makam yang cewek tu.
0: Ya.
1: Tak usah nak hutang. Tak mampu bayar dah. Kaki dah lemah dah. Lutut. Tangan dah lemah dah. Nak hutut. Jadi tak boleh hutang. Aku beli cash kat duit. Tak ada duit yang diam.
0: Tahan nabung ya.
1: Makan nabung kok. Asal ada cuan.
0: Tabung.
1: Belilah, tak ada cuan. Diam-diam.
0: Betul juga. Kan? Iyalah
1: kalau ya. Gitu. Itulah pendapat makam tu.
0: Okay,
1: kalau ada duit ni, kalau ada duit lagi makam cair ni, makam tak beli apa. Apa nama tu?
0: Apa?
1: Apa mahal apa nama?
0: Apa banyak apa
1: iPhone.
0: Mahal?
1: Makam nak beli iPhone.
0: Oh, gampang-gampang.
1: Mana beli mak janda? Aku keren-keren sikit. Mak janda aku keren. Janda amin. Tak boleh nak loyo-loyo pakai keren. Baju awas keren, bibir keren merah.
0: Kaulah.
1: Pipi dia lempung-lempung ni. Lampu kan ada.
0: Betul.
1: Bibir dia merah-merahin.
0: Bibir dia gincu-gincuin ya.
1: Lempung-lempungin. Apa yang dikerenin.
0: Iyalah, amin. Kan? Amin. Pokoknya lancar rezeki mak kam.
1: Bantuan yang banyak.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Dari binitornya sampai penyia-penyia sehat.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya, ya nak?
0: Amin, betul.
1: Terima kasih, Leo.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Itu dia makam betul kau milih-milih tu ina ya, milih laki betul-betul milih apa gi melihat beli handphone ya milih betul-betul apa gi milih laki gitu maksudnya. Memang padu makam ni ya. Selanjutnya pendapat awak
1: Mboyo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Wadi Rengas Kapuas.
0: Apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Apa kata Kak Anista kemarin ya, panggilan dari Mbok Pit ke Bang Wardi apa? Mawar, apa?
2: Mawar, mawar.
0: Oh gitu. Ya, mawar.
2: Ardi, kata dia ada juga temu ya.
0: Ada Dodo ya kan, ada si Dodoy, ada Mawar. Tak apalah. Yang penting happy sehat ya.
2: Happy jambo yo.
0: Alhamdulillah. Nah, Bang Wardi. Kita bahas tentang handphone bekas nih. Tadi kan dicari tahu kan kita bahas tentang tips-tips memilih. Nah, dicari jadi pendapat awak nih, kita mau tahu nih. Bang Wardi ini ya, suka HP-HP bekas ke atau HP baru?
2: Oh, saya sih baru lah, Mbok Yo.
0: Apalah kalau baru? Karena?
2: Baru, karena karena bahkan orang tuh Mbok Yo kerja tak dua kali.
0: Oh, iya.
2: Ya, kita boleh lagi tuh teknologi segala ininya, perangkatnya.
0: Iya sih, betul.
2: Contohnya kalo... kayak HP kami KPK sekarang, nah, Mbok Yo. Ha. Memang tahun 2017. Berapa tahun dah? 9 tahun lebih dah, tak salah ya. Yang kami pakai sekarang yang ngomong dengan Mbok Yo ni. 2017 saya beli.
0: Beli ah. Eh, berapa ni? 2026. Berapa dah ni? Ada
2: 10 tahun ke 9 tahun tu. Antara gitu
0: 9 lah. Tahun. Eh, mantap juga.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah masih anak dia.
2: Ya masih Mbok Yo kemarin pernah jatuh dua kali. Tapi anda masih hidup pula. Jatuh kemarin tu.
0: Tahan banting dia ya.
2: Tahan banting. Alhamdulillah.
0: Ngelempar anak ni kata orang kan. Ngelempar dinding pun tak ada kan ni.
2: Ngelempar dinding pun tak ada. Tak ada ya Mbok Yo.
0: Tapi memang iya sih ya. Kalau kalau beli baru ni, kita tuh enggak terlalu takut gitu, tak terlalu bimbang.
2: Kalau beli baru kan tak ada was-was lagi istilahnya Mbok Yo.
0: Iya betul, karena kalau misalnya second atau bekas tuh kan kita harus itu, dua kali was-was terus dua kali, dua kali.
2: Kalau ada under deal-nya kata orang. Kalau tak ada.
0: Iya betul.
2: Tinggi berapa sekarang ini ya?
0: Tapi betul, spare part spare partnya tuh kan tak ada tak ada.
2: Kita lagi nyari itunya Mbok Yo under deal-nya tuh.
0: Betul betul betul betul betul. Setuju sih saya.
2: Tadi Mbok Yo.
0: Jadi memang semuanya balik ke keinginan dan kemampuan masing-masing.
2: Baru.
0: Kalaupun misalnya bekas pun kita masih yakin gitu tak apa-apa.
2: Alatnya pun masih ada.
0: Betul.
2: Boleh ya, apa
0: boleh. Iya iya betul betul setuju sih saya. Setuju. Maksudnya kan enggak mau bekas mau baru sebenarnya enggak masalah. Sesuai dengan kemampuan masing-masing, keinginan masing-masing. Betul. Oke deh, ada lagi enggak Bang Wardi?
2: Ya kali Mbok Yo.
0: Oke deh.
2: Sama bertugas Mbok Yo ya.
0: Sama-sama, itu dia Bang Wardi ya. Betul, sebenarnya mau bekas, mau baru tidak ada yang salah Mbok Abang ya. Tinggal sesuaikan kemampuan, keinginan kita. Cuman balik lagi, kalau kita beli bekas tuh dua kali kita harus lebih teliti lagi Mbok Abang ya. Karena tadi pengalaman-pengalaman, oh ada yang dapat bagus tuh bisa bertahan tuh 2-3-4 tahun. Tapi kalau nemu yang tak bagus, tuh yang sian tuh sebulan 2 bulan langsung ada kendalanya. Ya mahal kebetulannya daripada belinya ya kan Bu Abang. Jadi memang buat Bu Abang yang baru nak beli HP-HP yang beli bekas, diperiksalah betul-betul ya, diyakinkan lagi seperti itu. Baiklah, makasih Bu Abang udah bergabung ya. Kita dengarkan lagu-lagu berikut ini.

Bu abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk temenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buah Abang, sebanyak 78 tim akan bersaing dalam berbagai kelompok usia dan kategori di turnamen bola basket Wali Kota Cup 2026 di Gor Perbasi Pontianak. Peserta terbagi ke dalam sejumlah kategori, mulai dari kelompok usia 40 tahun, senior putra, tingkat SMP hingga SMA, baik putra maupun putri. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap kejuaraan ini terus berkembang menjadi agenda tetap yang mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi sekaligus memperkuat posisi Pontianak sebagai kota olahraga dan sport tourism. Edi menekankan pentingnya sportivitas dan dalam setiap pertandingan. Menurutnya, kompetisi harus menjadi ruang pembinaan sekaligus membangun mental atlet sejak usia dini. Menurutnya, kegiatan olahraga berskala kota maupun lebih luas juga memiliki dampak yang tidak hanya terbatas pada prestasi atlet. Kehadiran turnamen dapat menggerakkan sektor ekonomi, pariwisata, kesehatan hingga kebahagiaan masyarakat. Menurut Edi, Pontianak terus membangun dan memperbaiki berbagai fasilitas olahraga agar dapat dimanfaatkan untuk pembinaan atlet maupun penyelenggaraan event. Ia pun berharap kejuaraan basket dapat kembali menggairahkan minat masyarakat terhadap olahraga tersebut, termasuk menghadirkan para penggemar dan mantan pemain untuk ikut meramaikan ekosistem basket di Pontianak. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oh, bang. Bang, bang.
5: Ya, ngapa?
4: Coba gak belikan adik ni garam.
5: Ngapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ayolah, sini lah, mana duit dah.
4: Mana duit ni? Pakai lah duit abang.
5: Ayolah, abang pergi dulu ya.
4: Ya.
6: 2 hours later.
5: Assalamualaikum.

0: Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tu bang?
0: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tu abang ngandir sama siapa?
0: Tadi tu abang ngandir dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
1: Tamu tu budayawan tak ke bang?
0: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
1: Bolehlah dia ikut dia.
0: Janganlah.
1: Apa pula?
0: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi kita...
0: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
1: Lapar? Nak makan?
0: Lapar, dek.
1: Dah buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
0: Ayolah ya abang makan tu ya.
2: A few moments later.
0: Ngapa pak sayur ni tawa

Masih bersama Mbok Iyo, Mbok Abang, jam 9 lebihnya 6 menit. Gitu udah masuk dalam program ngander. Kaulah. Begulung lidah tuh Mbok Abang ya pagi-pagi nih. Di ngander kita pagi ini kita nak bahas soal gotong royong di balik hidangan tradisional Nusantara. Nah, ini adalah kuliner tradisional Nusantara yang tidak hanya bicara tentang rasa, tetapi pun menyimpan nilai kebersamaan. Di balik sepiring makanan tradisional, sering terdapat proses panjang yang melibatkan banyak orang. Mulai dari menyiapkan bahan, memasak, hingga menyajikan makanan, semuanya dapat dilakukan bersama-sama. Tradisi masak bersama dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti perayaan adat, hari besar keagamaan, kenduri, maupun acara keluarga. Setiap orang memiliki peran masing-masing. Ada yang menyiapkan bumbu, membersihkan bahan makanan, memasak, hingga menata.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Nah, Bu Abang, gotong royong dalam menyiapkan makanan menjadi sarana mempererat hubungan antar keluarga dan masyarakat. Sambil bekerja, orang-orang berbincang, bercerita, dan saling membantu. Suasana dapur menjadi ruang pertemuan yang memperkuat rasa persaudaraan. Selain mempererat hubungan sosial, kegiatan tersebut pun menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk belajar tentang kuliner tradisional. Anak-anak dapat mengenal bahan pangan lokal, cara mengolah makanan, hingga resep yang diwariskan dari orang tua.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tadaklah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tadaklah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Ya mohon masih di Ngander, kita sampai di segmen terakhir kita tentang gotong royong di balik hidangan tradisional Nusantara. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, Mbak Abang, kita lanjutkan dulu ya tentang munculnya makanan modern dan gaya hidup yang semakin praktis. Semangat gotong royong dalam mengolah hidangan tradisional perlu terus dijaga. Mempertahankan tradisi memasak bersama bukan berarti menolak perubahan, tetapi menjaga nilai kebersamaan. Nah, pada akhirnya hidangan tradisional memiliki cerita yang lebih dalam daripada sekedar cita rasa. Di dalamnya terdapat kerjasama, kekeluargaan, dan kepedulian terhadap sesama. Karena itu, menjaga kuliner tradisional berarti menjaga semangat gotong royong yang menjadi nilai masyarakat Indonesia. Itu dia Ngander kita pagi ini, Bu Abang, gotong royong di balik hidangan tradisional Nusantara. Semoga menjadi pedoman dalam hidup kita. Karena gotong royong ini semoga selalu abadi selamanya ya, antar satu, antar dengan yang lain, dengan tetangga, dengan keluarga dan lain sebagainya. Sekaligus juga saya pamit undur diri nih dari ruang dengar menyembuh abang. Makasih udah ngawankan saya dari subuh tadi sampailah sekarang. Nanti di jam 11 ada Mbok Wiwin yang akan menemani Bu Abang dengan berbagai macam program, informasi, serta lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di perempat RRI Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Adil Katarino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, salam budaya dan sampai jumpa.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Eh, mana Pak? Eh, hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya Pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
2: Itulah Pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya Bu ya, makasih Bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
2: Betul tuh, bagus Pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat ini terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

menghadap pintu masuk sambil mengintip. Jika ketika kita mengucapkan salam, kemudian pemilik rumah bertanya, "Siapa?" maka jawablah dengan nama jelas kita. Jangan berlama-lama saat bertamu. Lebih baik jika kita membawa buah tangan untuk pemilik rumah yang kita kunjungi. Mendoakan sang pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Bu Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Bu Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu, duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
2: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
2: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
2: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
2: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
3: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
4: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Sambal Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati. Yang sudah paham pun perlu diingatkan. Dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Perempat FM 94,3
2: MHz. Halo abang sekalian, kembali lagi nih sama kita ya. Apa kabar semuanya yang ada di perempat buat abang yang ada di rumah, tempat kerja ataupun yang lagi di dalam perjalanan nih, hati-hati ya. Nah, semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan aktivitasnya dilancarkan semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Balagi sama kita nih di trio magang ya. Satunya kemana nih kak?
3: Ada satunya kemana ya, kawan kita nih belum datang.
2: Belum datang dia outputnya. Nah, saya Rio dan kawan saya satu ini namanya siapa, Kak? Bo?
3: Dengan saya Mbok Abang Mbok Monik di sini.
2: Nah. Iya. Satunya belum datang ya, Mbok ya.
3: Iya, nanti tiba-tiba muncul kok suaranya Mbok Abang.
2: Nah. Jadi hari ini kita ngobrolin yang santai-santai dulu ya, Mbok ya. Siang-siang nih enaknya nyantai dulu kita kan. Lagi siang-siang nih enak istirahat lah ya. Nah, kali ini kita bahas UMKM nih, Bo, program UMKM ya. Nah, teras yang UMKM biasanya kita ada di sekitar kita nih, Bo. Biasa kan Bo Monika juga sering ya, Bo. Kalau misalnya keluar tuh keluar rumah ada aja UMKM keliling kita kan.
3: Betul.
2: Murah-murah gitu ya.
3: Betul.
2: Betul tuh, Bo. Jadi kita ngobrol tentang usaha-usaha mikro, kecil, yang menengah juga kan. Nah, kalau Ambo Abang nih yang biasa di rumah nih, biasa pernah beli kue enggak dari tetangga-tetangganya? Nah, kalau Bu Monik sendiri gimana? Pernah enggak ngelihat tetangga-tetangga tuh jual UMKM tuh, usaha-usaha kecil? Ada enggak?
3: Sering, apalagi nih Bang Rio, kalau saya nih kan hari rayanya nih kan Natal nih, Mbok. Nah, kalau misalnya Natal tuh tetangga-tetangga kiri kanan tuh kadang ada yang ngerajin tuh Bang Rio. Kadang dia nawarkan, saya nih mau bikin kue lapis berapa loyang ini segini-segininya saya jual. Ah, itulah yang saya beli nih. Karena saya yang tak pandai pula bikin barang tutup Bang Rio.
2: Kita juga apa ya, mendukung lah ya, mendukung usaha-usaha UMKM gitu, mikro kecil, menengah dari tetangga-tetangga kita.
3: Betul.
2: Biar makin banyak juga orang-orang berusaha gitu kan. Kadang kita kalau di rumah tuh enggak harus buka lapas, buka toko kan. Di rumah pun bisa kita buka toko tuh.
3: Betul.
2: Lewat sosial media kita promosikan kan. Sekarang serba mudah lah ya sekarang ya. Enggak kayak dulu kita harus buka toko, harus besar-besar gitu usahanya.
3: Betul.
2: Sekarang UMKM usaha kecil-kecil pun bisa jadi banyak juga.
3: Betul. Dah dijualannya nih, apalagi kita dah kalau misalnya pengen makan sesuatu nih Bang, dah tinggal kita buka aja di aplikasi-aplikasi tuh Bu Abang. Kadang nah apa yang enggak susah agak susah dicari nih ya, kayak kue lapis. Nah, itu tuh dah banyak dah dijual di akun Facebook, di Instagram.
2: Betul, di mana-mana dah kita bisa jual lah. Nah, ini baru datang nih Bu Putri nih. Halo, sapa dulu Bu Putri.
4: Halo Mbak Abang, balik lagi dong sama saya Putri Andriana. Alah maaf lah telat sedikit ya. Tadi ada urusan Mbak.
2: Oh, sibuk nih Mbak Putri. Oh,
4: biasalah di bawah tuh ada orang jual bingke.
2: Cocok lah nih.
3: Cocok lah tuh.
2: Pas lah nih kita bahas UMKM nih ya, Mbak Putri. Beli di mana tadi Mbak Putri?
4: Di bawah tadi itu ada podcast. Sekalian lah, ada orang bawa bingke. Belilah bingke, belikan Mbok Win.
3: Salah, sebenarnya Mbok Win belikan kita.
4: Betul, kita dibelikan Mbok Win kan. Alah bisa lah kita nyoba bingke di sini nih kan.
3: Nanti lah kalau kita nyobakan sekarang tak ada pula yang ngawankan Mbok Abang di rumah ini. Asyik berkunyah aja nanti nih, Mbok.
2: Betul.
4: Tidak ada pula yang ngawankan Mbok Abang nanti di sini kan. Kita asyik berkunyah yang makan bingke. Kalau udah makan bingke, lupa semuanya kan Mbok Abang kan.
2: Betul tuh. Tadi yang jual itu keliling kah, Mbok?
4: Tidak keliling. Tadi itu ada di bawa stok kan. Dia ada bawa stok. Nah, situ tuh dijual lah. Gitu. Ada gak beberapa tadi kawan-kawan yang beli gak kan?
2: Gitu.
4: Buat oleh-oleh di rumah.
2: Betul tuh, Mbok.
3: Bang Rio udah tahu ke bingke nih belum atau belum nih?
2: Tahu lah ya, Mbok ya.
4: Masa tak tahu parah si orang Pontianak tak tahu kan?
3: Saya betul. Sebagai orang Singkawang tuh tahu bingke tuh ketika saya SMP, ketika saya main ke Ponti.
4: Bingke apa aja yang Bang Rio tahu nih, ha? Bingke apa aja?
2: Bingke original.
3: Bingke original tuh apa ya?
2: Saya tahu aja makan ya. Banyak sebenarnya bingke ya tuh.
4: Ada bingke berendam kan?
2: Bingke berendam tuh juga.
4: Biasa tuh kalau saya bulan-bulan puasa tuh itulah paling suka saya beli bingke tuh. Apalagi kalau bulan puasa nih Mbok Abang, pasti banyak orang jual-jual bingke di pinggir-pinggir jalan.
3: Betul.
4: Ada pun bulan puasa sekarang udah banyak dah outlet-outlet atau UMKM yang jual bingke. Nah, itulah ke yang paling senang di Pontianak nih kalau kita udah mau cari makanan atau UMKM. Nah,
2: betul.
4: Pasti tujuannya kalau udah ke Pontianak pasti banyak makanannya.
2: Betul. Kalau ada yang bisa itu buat bingke tuh boleh lah jualan untuk
4: bingke nih berapa? Di Pontianak nih banyak gak jenis bingke tuh?
3: Betul. Itulah kita nih dah penasaran gak nyobakan bingkenya tuh kan Mbok Abang? Penasaran pula sebenarnya kita yang di Perompat nih, apakah Mbok Abang yang di rumah nih ada kegemaran bingke tersendiri atau kue-kue UMKM yang biasa Mbok Abang beli
2: kan? Betul. Atau ada pula buat abang yang jual usaha bingke atau yang lain lah produk-produknya.
4: Boleh lah cerita-cerita.
2: Boleh cerita di sini nih.
4: Pembuatan bingke kan.
3: Atau mau bagi-bagikan itunya apa resepnya. Nanti kami belajar dari situ.
4: Soalnya bingke nih kan tidak gak kemakan zaman kan. Sampai bila-bila pun pasti enak pasti yang dicari tetap bingke gitu.
3: Betul.
4: Kan.
3: Ini aja saya nyari bingke tuh dari zaman saya SMP sampai saya duduk di Perompat RRI Pontianak nih. Udah berapa, satu dekade udah ada nih, Mbok. Memang tak lekang dari zaman. Kalau dulu kan kita kenalnya hanya yang original atau paling jauh susu aja.
2: Iya, bingke susu aja tuh.
3: Sekarang biasa. Tuh udah banyak rasanya. Ada green tea, ada coklat, ada keju, bingke keju.
4: Emang enak.
2: Udah macam-macam dah.
4: Tapi kalau favorit saya

0: kak, apa dia makan yang makanan-makanan yang belum dimakan, kayak makanan-makanan terbaru gitu. Apalagi sekarang kan udah banyak makanan-makanan yang apa namanya Gen Z, anak-anak Gen Z lah ya.
1: Anak-anak muda.
0: Anak-anak muda yang sekarang tuh banyak ragam makanannya. Nah, jadi kayak Bingke ataupun MKM yang sekarang tuh banyak apa belajar gitulah. Jadi banyak inovasi di inovasi banyak inovasi gimana sih? Apa namanya? Banyak ragam.
1: Banyak ragamnya. Memang betul lah tadi inovasi itu Mbak Pun, enggak salah.
0: Biasalah kita kan bahasa-bahasa tuh.
2: Kita harus
0: banyak ragam udah sekarang kan.
2: Kita harus berinovasi emang ya untuk perkembangan zamannya semakin itulah modern ini. Apalagi teknologi itu juga emang banyak membantu kan sebenarnya.
0: Betul. Apalagi sekarang nih ya, bisa gak jualan di media tuh kan?
2: Promosikan kan. Gak hanya di lingkungan sekitar aja yang tahu, tapi orang-orang di luar lingkungan pun tahu juga.
0: Oke, misalnya kalau di kota gitu kan kita bisa pakai Gojek ataupun Grab, pakai aplikasi-aplikasi gitu kan ya.
1: Aplikasi online.
0: Kalau misalnya di kampung tuh bisa pakai antar. Di kami tuh pakai antar ya.
1: Antar misalnya, nambah ongkir atau enggak ngambil seorang.
0: Nelpon nih, Bu, saya beli ini pakai antar. Nah, karena banyak pesaing kan sekarang kan. Nah, jadi kalau diantar tuh alah, orang enak lah tinggal duduk-duduk di rumah ya nih.
1: Betul.
0: Bayar ongkir biasa. Itulah orang-orang sekarang nih, malas ribet. Jadi baik kita langsung beli yang praktis-praktis aja.
1: Betul.
2: Nah, saya juga mau tanya nih untuk mbok-mbok yang ada di sini nih. Mbok ini pernah apa ya, berusaha berdagang enggak ya di luar ini atau cuman beli-beli aja jualan UMKM?
0: Kalau berdagang dulu pernah enggak sih pas kuliah kan?
2: Nyoba-nyoba
0: sama kawan gitu kan. Buat beli apa buat salad buah.
2: Salad buah iya.
0: Kami jualan tuh biasa karena kalau pas belum sibuk tuh. Kami buat di satu rumah tempat kawan gitu. Apa namanya biasanya kami jual ke Audi Tuntan kalau tadi kami jajakan di itu, kami jajakan.
1: Bahasanya
0: di itu apa namanya? Di kampung. Apalagi yang open PO ya.
1: Ribet
0: story itu kan.
1: Atau open biasanya PO. Budak Ponti nih Mbok Put pagi-pagi hari Minggu tuh sambil jogging tuh jalan sehat kan banyak gak yang jalan tuh. Betul.
0: Kami belum gak nyoba di situ ya.
1: Boleh lah kita coba.
0: Kami nyobakan tuh yang di audit gak tuh yang sore-sore gitu. Itu pun karena kami jualan tuh gara-gara kami gak ada materi kayak usaha.
2: Mata kuliah tuh ya.
0: Ada usaha gitu. Jadi kok pas kami praktek tuh lumayan untung. Jadi kami keterusan. Tapi lama-lama bubar gak?
2: Bubar gak ada. Udah masing-masing dah ya.
0: Bubar gak kan kami kelompok kan.
2: Betul.
0: Tapi asik.
2: Asik dan juga banyak yang laku ya.
0: Anginan lah ya.
2: Anginan.
0: Kita kan tidak tahu
2: betul.
0: Kan rezeki kan. Kadang banyak kadang tadang. Karena kan peminatnya gak belum terlalu banyak gitu. Tapi kayak awal-awal tuh memang kami buat sedikit gitu. Awal-awalnya memang laku banyak. Kalau udah ada pelanggan, nah itu barulah banyak.
1: Pesan-pesan
0: gitu.
1: Terus.
2: Yang penting itu apa ya? Konsistennya.
0: Itu kurang konsisten enggak kan?
2: Jangan setengah-setengah pula kan. Jalankan bisnis itu.
0: Dari awalnya nyoba-nyoba, jadi enggak usaha, tapi walaupun bentar ada
2: pengalamannya.
0: Gitu kan.
2: Nanti rencananya mau dilanjutkan lagi enggak?
0: Kalau mau dilanjutkan lagi ada rencana rencana buat dilanjutkan tuh ada. Cuman apa namanya? Niat mau mulainya.
2: Harus ada niat dulu kan.
0: Itulah kemarin tuh saya dengar podcast nak siapa ya? Pokoknya tuh kalau tidak ada niatnya tuh semua tidak berjalan. Nomor satu dari apapun yang nak kita lakukan tuh harus ada niatnya.
2: Niatnya dulu ya.
0: Itulah. Kalau tidak ada niatnya lah sampai kapanpun tidak terlakukan gitu
2: betul,
0: kan Bang Yo.
2: Betul. Nah kalau Mbok Monik nih, gimana? Pernah nggak sih berjualan gitu di kampus gitu kan? Kadang kan ada gitu namanya danus, dana usaha.
1: Pernah itu kebetulan kemarin tuh organisasi saya tuh butuh buat usaha di acara internalnya lah. Jadi kami membuat dari yang awalnya modal kecil nih kami jualan terus dana usaha itulah nanti yang kami putar lagi buat acara internal kami. Nah kebetulan kalau kami waktu itu tuh bikinnya tuh yang mudah-mudah aja kayak gorengan atau piscok lah kalau misalnya jajanan anak-anak muda tuh, jadi pisang coklat

0: Jadi itu pun setelah satu acara tuh udah bungkus dah. Soalnya ternyata kalau misalnya orang yang kurang pandai berbisnis tuh memang susah buat mutar modalnya, yang hitung-hitungannya tuh.
1: Karena kita kalau namanya buka usaha tuh kan harus harus terinci gitu ada gak cara pemasukannya berapa, pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa. Jangan pula yang pengeluarannya nih 300 nih, pendapatan cuma 200, kan rugi kan? Nah, jadi kalau kita mau usaha tuh ya kita harus tahu pengeluaran, pemasukan, nah pendapat, pengeluaran, pemasukan sama kan?
2: Kita harus dalami dulu ya bisnisnya tuh apa gitu juga. Kita lihat dulu pasarnya tuh pas enggak?
1: Betul.
2: Karena kalau kita enggak dapat pasarnya, kita enggak bisa berjualan dengan apa ya target yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu.
1: Soalnya gini gak kan, kalau misalnya kita jualan ini ya, apa misalnya kita contohnya jualan bingke nih, kalau misalnya kita ketelan zaman ataupun ketinggalan, gak pun bakalan kalah kan dengan pasar-pasar yang ada itu. Soalnya sekarang tuh kan pasarnya udah ngikutkan zaman.
2: Zaman kita.
1: Sekarang tuh misalnya udah banyak ragam lah, kayak varian rasanya, bentuk mungkin. Tapi kalau bentuk mungkin ya bentuknya ya bunga gitu ya. Atau ada yang lain bang yo, bentuk bingke tuh ya. Kayaknya setahu saya sih bunga ya.
0: Baru satu cetakan kayaknya, belum ada inovasi-inovasi terkait bentuk.
1: Boleh lah buat abang yang di rumah nih, siapa tahu
0: untuk bulan sabit atau buat khusus nanti buat yang kasih ke pacar ada bentuk hati.
2: Bisa request.
1: Jadi ubah bentuk nih, bentuk hati, bentuk bunga, bulan sabit apa gini.
0: Dah ada di idenya, tinggal siapa yang nak eksekusinya nih, Mbok Abang.
2: Betul.
1: Mbok Moni kayaknya dah mau buatkan calon-calonnya nih.
0: Buat apa tuh ya? Saya tuh takut pula kok saya tuh terbakar gara-gara saya masak nih, Mbok Put. Takut pula saya ini.
1: Itulah, takut pula kan Mbok Moni lalu lah. Pagi-pagi nih saya lihat Mbok Moni. Ngapa pula Mbok Monik hitam semuanya? Saya gagal buat bingke.
0: Astagfirullah.
1: Alah, benaian semua itu rambutnya kan? Muka hitam-hitam.
0: Syukur masih naik lalu terbakar semua rambutnya. Gimana?
1: Alah, janganlah pula.
2: Amin-amin.
1: Amin-amin, tak boleh.
2: Nah, untuk Mbok Abang sendiri ya, itulah yang menarik ke UMKM. Ya, kadang usaha besar tuh dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu kita. Ada yang nelpon nih.
0: Siapa tuh?
2: Boleh kita angkat dulu ya.
3: Suara Budaya.
2: Halo.
0: Sebentar ya Mbok, kami lupa matikan backsoundnya. Kami matikan sebentar, oke?
2: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nih Mbok.
4: Siapa gitu?
2: Tak kenal ga?
4: Dah kenal kan belum?
2: Saya Rio Mbok.
1: Bang Rio.
2: Saya teman kan. Boleh kenalan dulu siapa-siapa nih? Ada siapa?
0: Tiga nih, kawan-kawan magang, majang.
1: Rio
0: magang,
1: Mbok.
0: Ada Mbok Monik sama Mbok Put dan Bang Rio.
4: Yang nelponnya siapa?
0: Kami bertiga.
1: Satunya ke Manjang.
4: Manjang Siti.
1: Manjang Siti. Masa kami aja ingat Manjang, masa Manjang pada kenal dengan kami. Allah. Sakit hati kami nih.
4: Inilah. Nak kenal.
1: Nah, Manjang bolehlah jauhkan dari itu Manjang.
2: Bolehlah.
1: Jauh dari radio.
4: Dekatannya.
2: Kedekatan Manjang. Nah, Manjang ada cerita enggak, Ti? Ada cerita enggak tuh tentang UMKM biasa pernah jual.
4: Iya, cerita masak.
2: Cerita tentang UMKM. Boleh jualan, pernah jualan enggak?
1: Kami lagi ngomongkan tentang bingke nih, Manjang.
2: Bolehlah cerita-cerita nih, Manjang.
1: Ada ke Manjang tahu resep bingke kan?
2: Boleh.
4: Kalau dulu-dulu nih, kita sekarang nih udah nyaman masak pakai tek, sana tek sini kan?
1: Betul, Manjang.
4: Kalau dulu kita pakai kayu bakar.
1: Iya,
4: Manjang. Anak telah tunjung-tunjung bertiup lah apa kan?
1: Masak. Cari dulu kayunya, Manjang ya?
4: Panjang kayu sampai setengah meter gitu kan?
1: Alah, masuk ke tanah, Manjang.
4: Sekarang, sekarang nih nyaman kalau Manjang biasanya. Kalau tidak ada gas pun santai ya. Pakai menjikom kadang-kadang masak indomie, pakai menjikom, rebus telur, menjikom, masak air.
1: Manjang bisa menjikom. Buat itu dah Manjang, bingke.
4: Apa sayang?
1: Bisa buat bingke ya Manjang?
4: Aduh, Aduh. Anu, apa bunyi radionya pandai merancat bunyi.
0: Kue bingke manjang.
1: Bingke manjang bisa ya? Kalau bisa ajarkan manjang gitu.
2: Halo manjang. Manjang, ya suaranya putus-putus nih.
1: Putuskan lo ya manjang, nanti
2: ada nanti kami sambung lagi ya, manjang. Soalnya putus-putus radionya.
4: Pengen nak gabung. Jangan putus-putus deh.
2: Iya betul manjang. Nanti kita sambung lagi manjang ya.
4: Kita mendengar
0: enggak
4: puas
0: enggak
4: nih
0: rasa. Oke, lama abang. Manjang, makasih manjang.
2: Makasih manjang.
4: Ya. Nanti main-main di sini ah.
2: Oke, manjang, siap-siap. Jadi siap.
4: Penyiar dong atau semantau lo ke kampung-kampung. Jambah Ming dulu. Jadi nanti kan nyaman kita kalau udah tahu tempat-tempatnya tuh.
2: Betul.
0: Oke, manjang. Makasih manjang.
2: Ya, makasih manjang.
0: Oke, itulah cerita singkat dari Mak Enjang kita yang agak kurang bagus lah
2: sinyalnya.
1: Nanti tak apa, kita sambungkan lagi dengan Mak Enjang. Ada lagi abang yuk yang nelpon nih.
0: Atau mbok abang yang di rumah yang mau cita-cita tentang UMKM atau bingke lah khususnya ya.
2: Produk-produk tradisional gitu kan, misalnya pakaian tradisional denda yang apa ya masih jual ataupun buat gitu kan. Kalau ada bolehlah cita-cita sini gimana
0: di nomor biasa.
1: Di nomor yang mana? Nomor yang sama.
0: Nomor yang biasa.
2: Iya.
0: Ada yang hafal enggak nih? 0561 571 571 atau ke WhatsApp-nya yang biasa aja.
2: Biasa aja ada.
0: Nomor WA tuh lebih panjang, belum hafal saya Mbok Abang. Tapi pasti Mbok Abang sudah disimpan lah RRI Perempat Pontianak.
1: Kayaknya lebih hafal Mbok Abang ya dari kita ya.
0: Betul.
2: Nah kalau kita ngomong-ngomong UMKM di Kalimantan Barat nih, sebenarnya banyak ya betul produk-produk lokal yang menarik menurut kita ya, yang bisa diinovasikan ya kan. Kayak ada makanan khas tadi tuh bingke kan, bisa kita inovasikan gitu kan, apalagi mengikuti zaman yang ada sekarang nih. Kayak minuman juga ataupun kerajinan, pakaian tradisional, sampailah produk-produk kreatif yang lainnya lah ya, yang bisa mengangkat identitas daerah kita sendiri gitu. Itulah contoh UMKM yang bagus karena mengangkat produk-produk lokal kita lah.
1: Betul.
2: Bahkan juga ada budaya lokal yang bisa jadikan kita inspirasi lah sebuah produk tuh, kayak misalnya motif khas daerah. Kayak itu kain corak insang gitu. Desain-desain pakaian gitu.
0: Betul.
2: Dia buat jadi lebih modern gitu kan, bisa kan. Itu yang menariknya.
1: Jadi bisa lah budak-budak zaman sekarang enggak makainya, tadi agak hilang dimakan zaman.
0: Betul.
1: Nanti dan diambil orang baru bekalut kan ya.
2: Nah, menurut mbok sendiri nih ya, lebih menarik produk lokal apa ya, produk lokal yang tampil tradisional gitu atau yang sudah dikemas modern gitu. Gimana tuh Mbok Putri dan Mbok?
1: Gini ya, kalau menurut saya, kalau dibandingkan ya, sebenarnya tak ada perbandingan yang antara bagus enggaknya ya, karena yang lokal pun itu tidak kalah bagusnya, tapi produk lokal yang udah dikemas semakin menjadi modern itu biasanya produk yang memang sering digunakan sesuai pemakaian ya Bang Yo. Kayak misalnya kita pengen ke tempat formal atau ke tempat yang memang benar-benar harus menggunakan yang apa namanya, yang produk lokal yang memang zaman-zaman dulu itu. Tadi gak akan kita ada kegiatan di keraton tapi kita pakai yang udah dimodif modern gitu kan.
2: Betul.
1: Kita harus pakai yang memang sesuai dengan acaranya. Kalau misalnya untuk hari-hari kita boleh pakai yang udah dimodif modern. Karena apa? Karena kita masih bisa pakai apa budaya kita, jadi tidak kita hilangkan gitu kan. Nah itulah cara untuk mengembangkan dan mengenalkan budaya yang kita pakai.
2: Yang penting karakter lokalnya jangan sampai hilang lah ya, maupun dikemas modern gimana pun.
1: Mau dia modern mau dia yang lokal zaman dulu ke.
2: Yang penting masih ada karakter lokalnya gitu, identitas kita kan, betul. Nah, jadi orang apa ya? Tidak cuma beli produknya, tapi juga ada dapat pengalaman dan mengestarikan juga dari produk-produk lokal kita sendiri.
0: Iya betul.
2: Kalau Mbak Monik sendiri gimana? Lebih menarik mana gitu?
0: Kalau saya dua-duanya menarik sih. Saya setuju juga dengan apa yang dikatakan Mbak Put. Kalau misalnya ada memang acara yang memerlukan yang lebih tradisional, yang lebih zaman dulu lah. Nah, itu saya sesuaikan ya dengan apa yang udah ada, yang lebih formal. Kalau misalnya yang, kalau misalnya buat nongki-nongki, yang buat ngopi-ngopi tapi masih mau melestarikan budaya kita. Nah, itu tuh bisa yang kita pakai yang ada modif-modifnya, yang pakai.
1: Betul, apalagi pas jalan-jalan keluar kan. Jadi kita bisa mengenalkan, ini loh warisan budaya kita, ke orang-orang. Jangan sampai pula kita kalah dengan orang luar kan. Orang luar yang menggunakan apa namanya warisan budaya kita, lalu kita tidak makainya kan, gitu.
2: Okay. Sebelum kita lebih lanjut lagi ya, Mbok Putri dan Mbok Monik, kita dengarkan dulu lagu yang satu ini. Kembali lagi nanti sama kita di RRI Pro 4 Pontianak. Jangan kemana-mana ya Mbok Abang.

0: Bu abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Unop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.
2: Mbok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Halo Bu Abang, kembali lagi sama saya Riona. Bu Abang, sesaat lagi pukul 11.35 kita akan mengkumandangkan azan zuhur nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,3 Pro 4 FM Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bu Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Halo Mbak Abang, selamat siang. Kembali lagi nih sama kita ya, trio magang di sini.
1: Magang dah.
0: Nah, ya. Kita lanjut pembahasannya nih tentang UMKM. Nah, apalagi di zaman sekarang ya, serba era modern gitu. Untuk anak-anak muda zaman sekarang nih, kira-kira menurut Mbok Mbonik sama Mbok Putri nih cocok enggak ya? Anak-anak zaman sekarang nih terjun ke dunia UMKM. Nah, gitu.
2: Oh, pas kalau misalnya dari saya pribadi nih ya, Bang Rio, pasti sangat-sangat cocok. Apalagi kalau misalnya generasi yang anak muda nih kan lebih banyak yang kadang lebih suka tuh kerjanya kerja sendiri. Jadi cuman memang ada positif negatifnya sih Bang Rio. Kadang kalau anak muda kerja sendiri ini malah selembek pula kan. Lebih kayak saya lah. Jadi kadang tuh enggak konsisten. Jadi kalau misal betul PR lebih besarnya sih lebih konsisten aja, tapi sangat cocok untuk anak muda, apalagi anak muda yang pemikirannya masih kreatif, masih bisa berinovasi lebih banyak.
0: Dan juga lebih dekat dengan media sosial lah untuk promosi-promosi jika ada usaha yang dilakukan oleh anak-anak muda lah zaman sekarang.
1: Betul.
0: Nah, Mbak Putri sendiri gimana nih? Cocok enggak untuk anak muda nih jualan UMKM gitulah?
1: Kalau dibilang cocok enggaknya nih, kayaknya sekarang kita lihat-lihat pun udah banyak kan anak muda
0: iya,
1: yang jualan
0: sih.
1: Gitu ya kan. Apalagi memang kalau anak muda yang jualan tuh, dia tuh banyak inovasinya Bang Yo. Karena sekarang nih kan anak-anak muda kan paling suka main-main media-media tuh. Dari situ lah dia tahu, oh ternyata kayaknya kalau aku jualan ini bisa dapat untung lah gitu. Mungkin lebih banyak lah
0: ide-idenya juga
1: banyak gitu.
0: Tapi kalau misalnya
1: buat turun ke lapangan, nah mungkin itu kebanyakan anak muda sedikit ya,
0: iya,
1: sedikit
0: betul.
1: Nah gitu.
0: Tapi kadang juga itu ya, masalahnya bukan karena banyak ide juga itu, tapi susah nak mulainya biasa anak muda kan.
1: Taulah niatnya anak muda
0: mood-moodnya.
1: Kemudian katanya.
0: Betul. Hari ini jualan besok tidak sesuai dengan moodnya.
1: Sesuai dengan moodnya.
0: Susah.
1: Kalau misalnya moodnya lagi pengen jualan.
0: Jualan.
1: Ya. Kalau tidak. Nggak konsisten kayak gitu kan. Pelanggannya pun jadi bingung. Ini hari-hari apa nih?
0: Hari-hari apa jadi bukanya suka-suka.
1: Kalau di chat buka tidak nih, tidak mood. Gimana tuh? Gitu. Tapi kalau saya lihat-lihat sekarang nih, kebanyakan anak muda itu yang jualan itu lewat online gitu ya. Lewat online gitu, kebanyakan anak muda yang jualan kayak gitu. Tapi misalnya kalau misalnya mau yang yang di tepi-tepi jalan atau mau yang di lapangan, itu memang kebanyakan sekarang masih orang tua, Bang Yo. Apalagi makanan-makanan tradisional, makanan-makanan UMKM tuh memang kebanyakan masih orang-orang tua. Mungkin nih, kalau saya sendiri lah, contohnya saya tuh memang tidak tahu kan resep-resepnya gitu. Mungkin kita harus banyak-banyak belajar sih. Dah siapa tahu Mbak Abang di luar sana yang lagi dengarkan radio, tahu tentang resep-resep buat bingke, buat makanan-makanan UMKM, atau buat nenun itu kan nih,
0: kain tenun
1: bisa. Itu sebenarnya anak muda tuh harus banyak tahu tentang itu. Karena kalau misalnya orang tuanya misalnya ya, kita tidak tahu gak kan, orang tuanya tidak ada, kita dah semakin tua, siapa yang nak mengenalkan benda itu ke anak-anak kita nanti gitu. Kalau bukan anak-anak
0: muda zaman sekarang kan. Harus telah ya banyak-banyak bertanya dan berinteraksi sama orang-orang tua dulu tuh. Karena kita juga masih banyak yang perlu dipelajari. Jangan cepat puas dengan apa yang kita dapatkan, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari sekolah atau kuliah atau dari media sosial gitu.
1: Kalau kata Bang Yo tuh, jangan malu pula nak bertanya. Orang tua tuh kita harus yang bertanya dulu, yang muda nih.
0: Jangan asik orang tua tanya lo kan.
1: Asik orang tua tuh nanya kan. Tadak ditanya orang tua, tadak gana ngomong nih, aduh anak muda nih. Saya lah. Alah, tak boleh kayak gitu ya. Cukup saya ya.
0: Dan juga kalau misalnya mau mulai usaha tuh, jangan tunggu modal dulu, tunggu udah kumpul modal dulu semuanya baru lah.
1: Itulah
0: mulai. Modal kecil pun bisa sebenarnya kan.
1: Itulah saya tuh biasanya ya. ada bah sebenarnya pengen nak jualan ini, alah tak ada modal, takut pula kan
2: ah. Tapi kan kayak yang Mbok Put tadi bilang lah, kan bisa sistem PO, pre-order. Jadi tuh DP gitu. Di depan pembelinya tuh. Jadi itulah yang kita gunakan sebagai modalnya. Pas dah jadi itulah baru bayar sepenuhnya.
0: Jangan tunggu modal banyak lo baru lah mulai. Kan kita kan mulai dari kecil, namun ke UMKM iya. kan, mulai dari kecil.
1: Itulah lama-lama nunggu.
0: Tak mulai-mulai.
1: Ada pula mulai-mulai kan niatnya dah hilang. Bukan lagi otaknya yang hilang, niatnya yang hilang.
0: Itulah, padahal usaha kecil kan emang namanya gak mulai dari kecil kan UMKM tuh. Iya, yang penting tuh apa ya, berani mencoba dulu lah. Belajar dulu dari kesalahan-kesalahan yang ada dari jualan tuh. Barulah kita bisa improve ataupun inovasi agar gak ada kesalahan-kesalahan lagi untuk membuka usaha berikutnya gitu kan.
1: Iya betul Bang Iyo.
0: Itulah ya, dan juga apa ya, jangan takut juga kalau awalnya pembeli itu belum banyak gitu kan.
1: Karena pembeli gak tadi gak bisa langsung banyak kan? Kita tuh harus benar-benar konsisten mengenalkan rasa kita atau apa yang kita buat, sampai buat konsumen atau pembeli itu tertarik ke kita lagi gitu. Sikit-sikit. Nanti dia kan bilang tuh dengan kawan-kawannya, beli di sini gitu. Ternyata kalau kita lama-lama konsisten, udah konsisten tuh, nanti lama banyak gak pelanggannya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul.
1: Ini nih tada nih kita biasanya nih. Baru 15 hari kerja orang gak. Orang belum mengenal asli rasanya tuh nak balik lagi dah tutup dah.
2: Kadang biasa di bisnis-bisnis tuh ada istilahnya bakar uang nih Mbok Abang. Jadi kita tuh kayak enggak pelab buka promo dulu murah-murah, atau kalau misalnya kita UMKM nih kayak bagikan ke tetangga sekitar. Kalau misalnya kita misalnya saya nih kasih ke tetangga, kayak testi-testi itu kan ibaratnya bakar uang karena enggak ada penghasilan dari situ kan. Nanti kalau misalnya dah kenal tuh barulah nanti ada orang yang beli dari sekitarnya tuh.
0: Betul
1: gak kayak gitu. Jadi kita kenalkan rasa loh kan. Kalau memang rasanya cocok pasti orang balik lagi beli kan.
2: Betul. Kalau misalnya dari Bang Rio sendiri ini gimana Bang Rio? Cocok gak anak muda sekarang tuh ber-UMKM?
0: Cocok banget sih. Karena kan kita juga apa ya, mulainya modalnya gak harus besar kan. Kita anak muda pun modal kita gak sebanyak orang-orang tua kita lah. Jadi kita mulainya dari modal-modal kecil, dari apa ya, kita menabung uang jajan sikit-sikit. Bisa lah kita buka modal tuh. Gak harus buka toko juga, harus sewa toko, sewa lapas gitu kan.
1: Betul.
0: Kita di rumah pun bisa buka usaha gitu.
2: Sewa lapak ya, bukan sewa lapas.
0: Lapak maksudnya.
1: Kalau lapas sih
0: typo lah. Salah.
2: Kecut saya tiba-tiba masuk lapas tadi itu Bang Rio.
0: Lapak maksudnya, maksud lapak.
2: Iya.
0: Terseleo lidah saya nih.
1: Sedikit lidah saya.
0: Terseleo pula lidah saya nih.
1: Alah syukur ya Mbok Monik yang kalau tak ada nge.
0: Buka lapak.
2: Masuk lapas pula.
0: Beda lagi pembahasan kita kalau gitu kan. Maaf lah ya. Terseleo sikit kan. Nah gitulah ya, pokoknya gak harus menunggu modal banyak dulu baru kita buka usaha gitu. Kita bisa buka di rumah, menawarkan dari media sosial, kita video. Gak harus juga follower kita harus banyak gitu kan, baru kita jualan. Nah, betul. Gitu. Jadi anak-anak muda sekarang, kalau misalnya mau buka usaha, ada ide-ide kreatifnya, disalurkan lah langsung. Jangan takut-takut nak memulai gitu. Apalagi masih anak muda nih. Masih banyak yang harus di apa ya, dijalani gitu. Banyak ya rintangan-rintangannya lah. Jadi anak muda sekarang waktunya masih banyak gitu, masih panjang. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Asik.
2: Siap Bang Rio.
0: Lalu untuk Bu Moni dan Bu Putri juga jangan takut juga nak mulai sesuatu yang baru gitu kan. Misalnya habis ini mau buka usaha pun boleh kan. Apalagi banyak ide-ide kreatif tadi nih.
1: Itu boleh abang tuh niatkan nih.
0: Niatkan lo ya penting.
1: Saya tuh kalau ada kawan mau sama-sama jualan tuh sebenarnya semangat Bang Yo. Tapi kalau udah sendiri ini sih sedih nih buat seorang gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya tuh kalau kita suka jualan tuh asik sih jualan tuh Bang Yo. Yang paling asik lagi apa lah Bang Yo?
0: Apa?
1: Dah nerima duitnya.
2: Betul lah, itulah penyemangat kita nih Mbak Put.
1: Dan nerima duit gajian hasilnya tuh.
2: Boleh lah nih, ada pula uang 5.000 di kocek saya nih Mbak Put. Boleh lah nanti saya donasikan. Donatur.
1: Dan nak jadi donatur saya ke nih.
2: Untuk bisnis yang kita bangun bersama lah ceritanya nih Mbak Put.
1: Jadi nanam saham ke nih ke saham.
2: boleh.
0: Oke lah ya, jadi kesimpulannya tuh emang ya, UMKM tuh emang berawal dari usaha-usaha kecil gitu ya, tapi dampaknya bisa besar asalkan konsisten. Balik lagi ke konsisten gitu ya. Bukan cuman apa ya, membantu perekonomian pelaku usaha, tapi juga membuka peluang kerja nih bagi anak-anak yang mau bekerja gitu kan. Memperkenalkan produk lokal juga, bahkan membawa nama daerah melalui kreativitas kita masing-masing. Nah, tombol ombak sekalian yang ada di rumah dan dimanapun berada, yang sedang merintis usaha, jangan minder, karena usaha masih kecil sama usaha besar pun pernah berada di titik mulainya. Harus mulai dulu, harus berani dulu yang penting ya. Terus belajar, jaga kualitasnya juga, dan jangan mudah menyerah. Oke, sebelum kita lanjut lagi, nanti kita akan mendengar dulu lagu yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana Bu Abang, kami akan kembali lagi dari yang satu ini.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Informasi dan berita terkini di rri.co.id. Di tengah tingginya dinamika kehidupan modern dan maraknya tren kuliner kekinian, hidangan makanan sederhana rumahan tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakatnya. Perpaduan nasi hangat, lauk, pauk, rumahan, dan sambal pedas kerap menjadi menu pilihan utama yang tidak hanya memanjakan lidah tetapi juga memberikan kehangatan suasana berkumpul bersama keluarga. Menu sederhana seperti tahu dan tempe goreng, ikan asin, telur dadar, serta sayur bening atau tumis kangkung kerap diidentikan dengan hidangan sehari-hari. Meski terkesan praktis dan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan, sajian ini memiliki daya tarik rasa yang kuat. Keseimbangan rasa gurih, segar, dan pedas menjadikan santapan sederhana selalu dirindukan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Oke, halo Mbak Abang, kembali lagi sama saya Putri Andriana. Nah Mbak Abang, ini saya masih sama teman-teman saya ya, teman-teman trio magang kita. Masih sama Mbak Monik sama Bang Dio. Nah, kita nih kan dari tadi kita dah bahas tentang UMKM nih Mbak Monik.
1: Betul.
0: Kita dah bahas tentang UMKM, makanan-makanan tradisional ya, makanan-makanan daerah lah ya. Nah, sekarang nih kita bicara ngomong-ngomong santai lah ya. Tentang diri kita masing-masing nih ya. Setiap orang nih biasanya kan punya hobi nih Mbak Monik. Kalau misalnya liburan atau hari-hari libur gitu, apa sih yang kita buat? Nah kalau saya nih ya, sebelum saya magang di RRI ini, saya biasanya itu Mbak Monik, kalau pas balik kampung tuh, saya paling suka nih apa namanya, mandi-mandi sungai, gitu tuh. Kalau bahasa kami tuh matak. Kalau matak tuh bukan di sungai sebenarnya, di parit. Di parit, parit.
1: Tapi parit-parit daerah pun masih bersih kan.
0: Matak kata kami tuh, mandi-mandi air parit. Tapi dah besar nih, saya suka ke Riam. Karena di kampung-kampung saya tuh Mbak Monik, banyak sekali kayak air terjun, apa namanya, tempat-tempat wisata yang kayak alam-alam gitulah, gunung, bukit, nah gitu banyak dia kalau di kampung saya. Jadi sekarang nih kalau apa namanya, kalau liburan, kalau misalnya hari-hari libur gitu tuh, saya memang suka apa, mandi-mandi sungai, keriam, gitu lah. Foto-foto lah kita nih sambil kenalkan. Oh ini loh di apa, Riam di Bengkayang.
1: Udah dijelajahi semua belum Riam di Bengkayang tuh.
0: Nah pergi kemana nanti, pergi sama saya ya.
1: Kita atur jadwal ribu kita nih. Nah
0: kalau Mbak Monik sendiri nih hobinya sekarang lagi, hobi ngapa sih? Entah hobi masak ke tadi saya dengar Mbak Monik nak buat bingke tapi
1: Nah itulah tuh, tadi kan kita udah ngomongin bingke, kita ngomongin bentuk bingke tuh, udah terpikir pula saya mau buat bentuk hati tuh kan.
0: Buat apa nih?
1: Buat Mbak Abang yang di rumah yang mau
0: boleh kan, boleh ke minta buatkan nih?
1: Tidak, saya nak open order.
0: Open order, siapa nak beli boleh beli ke Mbak Monik gitu ya.
1: Betul, apalagi kalau saya nih walaupun saya ngekos nih kan enggak ada lah pastinya anak kos bahan-bahan buat kue segala macam, tapi kan betul, ini dah bulan berapa Mbak Put, sebentar lagi dah mau Natal. Nanti saya pulang ke rumah lah tuh, rumah saya di Singkawang, telah saya mulai mengeksekusinya.
0: Baru lah ya.
1: Betul. Tapi ini kan tentang hobi yang baru direncanakan. Kalau misalnya hobi yang dah terjadi ini, saya sama-sama kayak Mbak Put, apalagi rumah saya di Singkawang kan. Kalau udah ngomongin Singkawang tuh pastilah pantai.
0: Betul gak ya? Pasti dah pantai kan.
1: Kalau dari nama kali libur sehari ya, ini Mbak Put Bejanjang, saya kesana naik motor.
0: Apa tuh bejanjang tuh ha?
1: Bejanjang tuh berjalan-jalan, Bu Abang.
0: Iya, berjalan-jalan.
1: Merayau.
0: Udah kalau udah libur tuh pasti dah ke pantai berarti Mbak Monik ya.
1: Betul. Cuman belakangan nih ya, karena asap-asap kayak gini nih kayak kurang bagus juga kalau misalnya kita jalan-jalan jauh kan.
0: Tapi betul sih kalau kata Mbak Monik tuh ya, kalau kita apa namanya, kalau rumah dekat pantai itu sore-sore kita bisa itu ke pantai.
1: Betul.
0: Nikmati apa namanya, matahari tenggelam.
1: Sunset.
0: Nah kalau Bang Rio gimana nih? Ketawa terus Bang Rio nih, halo.
1: Tak ada suaranya, suara ketawa ya dari tadi nih.
2: Tanya hobi ya.
0: Hobi saya Bang Rio.
2: Suka jalan-jalan sih saya.
0: Suka jalan-jalan nih Bang Yoni ya.
2: Kalau di Pontian ini udah puas dah saya jelajah ajaklah saya ke Riam tuh atau ke Singkawang.
0: Boleh lah Bang Yoni ikut kita tuh kan. Daripada di Pontianak terus.
2: Betul.
0: Kak, berarti kalau hobi Bang Yoni apalah?
2: Itu ya. Keliling jalan-jalan, menjelajahi apa ya, kota-kota gitu. Dan juga saya kan kebetulan dari jurusan sejarah yang suka keliling gitu kan. Jadi saya suka melihat tempat kota atau jalanan nih ada enggak kayak apa ya, ceritanya atau peninggalan-peninggalannya ada enggak makna di balik itu semuanya. Karena saya orangnya penasaran juga kan. Apalagi kalau lihat bangunan-bangunan lama tuh, pastilah ada sejarah-sejarahnya masing-masing. Itu yang harus dijelajahi gitu. Itu kesukaan saya nih, keliling-keliling gitu. Sekali lah saya ke tempat-tempat wisata gitu. Kalau di Singkawang sih banyak ya.
1: Betul.
2: Tempat wisata sekalian juga kan. Banyak bangunan-bangunan bersejarah. Marga Cia, rumah Marga Cia biasa saya kesana juga.
0: Ah, apa tuh Bang? Yuk bolehlah ceritakan sedikit. Ah. Tak tahu pula saya kan.
1: Silalah.
2: Rumah Marga Cia itu rumah dari keturunan Tionghoa, Marga Cia, namanya Marga Cia. Dari situlah tempat-tempat tinggal mereka di sana. Di sana banyak bangunan bersejarah lah. Kalau misalnya Dayak itu kan ada rumah Radang gitu kan. Adalah sejarah di situ kebaliknya kehidupannya di sana.
0: Gitu ya, Bang Yo ya. Alah, hey, suka kalau kita berjalan dengan Bang Yo nih ya. Dia tuh berjalannya tuh bobot, kalau kalau kita nih kan hobinya jalan-jalan nih. Kalau Bang Yo tuh jalan-jalan dapat dapat ilmu pula kan.
2: Asal jangan bosan ya dengan cerita saya ini ya.
1: Kalau misalnya tempat satu tempat cerita ke tempat cerita lain tuh kan pasti beda-beda lah sejarahnya kan.
0: Sebenarnya itu bagus sih karena tidak gak semua apa namanya anak-anak muda tuh kayak Bang Yo gitu. Biasa kan anak-anak muda jalan, anak-anak muda sekarang nih jalan tuh suka yang apa namanya yang buat dirinya suka lah, yang fun-fun, yang asik-asik.
2: Saya pun bisa gitu. Asik juga sih.
1: Oke, kayak mana lah asiknya kalau Bang Yo tuh?
2: Nah, ngumpul biasa kan ngeliat pemandangan bareng-bareng teman gitu kan, pastinya lihat sunset lah. Main air pun saya pun suka main air.
0: Itulah tapi, suka gak main air. Saya pun suka main air nih. Ngapa ya sampai sampai besar nih masih suka main air.
1: Curiga saya kita nih duyung bokot.
0: Duyung yang menyamar ya. Ya
1: takut pula kita hujan nih langsung berubah kan bokot.
0: Betul betul. Nanti kena air sedikit jadi duyung kita nih gimana nih.
1: Itulah kita nih rahasia-rahasia pendengar perempat ya nih mbok abang. Jangan sampai keluar nih.
0: Kan lalu lah kita apa namanya orang ketemu kita di pantai kan di bekapak-kapak. Nah itulah kita hobi-hobi kita ya Mbak Abang ya. Nah siapa tahu ada Mbak Abang yang mau ceritakan hobi-hobinya atau apa kebiasaan Mbak Abang di rumah lagi ngapa. Dah entah ada yang hobinya masak. Nah biasanya buat Mbak-mbak yang hobinya masak buat-buat makanan. Boleh dah cerita sama kami itu biar kami pun suka masakan. Tadi agak saya nih pusing setiap pagi nak bawa bekal nih kan. Sibuk nak mikirkan masak apa gitu kan pagi-pagi. Ngapalah saya ini tak ada hobi memasak ya.
1: Saya sih ada Mbak Put. Cuma nanti lah ya kita nak ngulokkan niat nih yang susah nih.
0: Iyalah itu nak ngulokkan niat tuh gimana ya. Alah masak pun malas nih. Apalagi sekarang nih Mbak Monikan. Banyak orang jual nasi 10.000 tuh. Alah makin malas lah saya nak masak. Betul. Nih ada gampang di depan beli nasi 10.000 buat pagi bekal beli nasi 10.000 alah kan buat makan siang tapi bawa beli ya pagi. Kalau masak sendiri itu kan rasa tuh beda gitu.
1: Cuman kita apalagi saya pribadi lah kita nih memang ada kadang harinya kalau beli di 10.000-an pun bagus kayak kita tuh memutar ekonomi UMKM kita lah karena kalau misalnya 10.000-an tuh kan kayak kita juga lah bukan merek-merek yang besar yang di anu kan kapitalis segala macam lah. Tapi kalau misalnya nak masak pun kan kadang adalah beberapa makanan yang dijual di mana benda nih kan kayak cincalok saya kemarin tuh.
0: Itulah.
1: Kalau nak minta kirim tuh kan nak dari mana lo saya minta cincalok nih.
0: Itulah cerita-cerita kita tentang hobi ya. Siapa tahu nanti Mbak Abang ada yang mau nelpon. Tetap di nomor biasa Mbak Abang ya. Tetap nomor biasa kan Mbak Monik nih.
1: Iya, di 0561 571 571. Kalau WA-nya kayaknya Mbak Abang nih udah simpan sendiri lah.
0: Itulah nanti kita balik lagi ya Mbak Abang. Kita bakalan ngasih musik buat Mbak Abang tetap di Pro 4 94,3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat, bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Halo Mbak Abang, nah balik lagi masih sama saya Mbak Putri dengan Mbak Monik, ada Bang Yo. Nah tadi kita dah ngomong-ngomongkan soal hobi nih. Kalau liburan kemana? Kalau apa namanya? Kalau misalnya lagi ada waktu kosong kemana? Nah saya nak nanya lagi nih, ada nggak sih apa namanya dengan Mbak Monik sama apa Bang Yo nih, ada nggak sih keinginan atau pengen kemana gitu? Tapi masih belum apa namanya kecapai. Ada enggak sih, kalau saya nih ya, sebenarnya saya ini kan sebenarnya hidupnya di gunung sana nih. Bengkayang tuh udah termasuk gunung ya. Alah, hesian ya. Saya nih walaupun orang sana tuh, Mbak Abang, tapi saya tidak pernah pula naik-naik apa namanya? Naik bukit nih. Dulu tuh saya nak cerita sikit lah nih ya dengan Mbak Abang nih. Saya tuh dulu-dulu tuh masih kata mak tuh masih kecil, tidak boleh kan. Dah masih kecil tak boleh nih pergi-pergi ke sana tuh. Boleh ke kayak ke Riam atau ke gunung, tapi harus balik. Alah gimana kan pula kita nak naik gunung langsung balik kan? Tak bisa.
1: Tinggal di sana.
0: Itulah. Pokok enggak boleh bermalam gitu Mbak Monik. Tak boleh bermalam.
1: Camping-camping gitulah.
0: Itulah, tak boleh pula bangun-bangun tenda sana kan dengan mak tu kata masih kecil gitu. Tapi sekarang dah kena boleh kan tu Mbak Monik. Alah, tak ada kawan pula saya nak ke sana tu. Waktu pun tu alah dah sibuk kan, jadi tak ada bisa pula saya nak ke sana. Jadi tu sebenarnya kalau dibilang apa yang saya pengin tu, sebenarnya saya pengin naik gunung Mbak Monik. Gitu kan. Kalaulah di Kalimantan ni tak ada gunung yang bisa dinaikkan, ada itu, ada apa namanya?
1: Bukit.
0: Ada bukit. Kalau di Bengkayang tuh kan ada Bukit Jamur, ada Sepancong. Nah, itulah yang saya pengenkan tuh Mbak Monik, tapi belum tercapai pula ya.
1: Itulah kita susun jadwal kita ya. Karena kebetulan saya sama kayak Mbak Putri, saya bahkan ke Riam pun belum pernah. Itulah sama juga kayak Mbak Put, kalau saya ini kan Mbak Abang, kalau misalnya ada di Singkawang tuh yang mainnya paling jauh udah ke pantai, dah itu pun puji Tuhan dah dibolehkan, soalnya masih bisa balik hari kan.
0: Kalau di pantai itu memang kan ramai gak kalau di pantai ini. Mungkin kegelisahan orang tua tuh jauh gitu kan, susah sinyal ya enggak sih? Susah sinyal ke kalau di gunung tuh biasa? Maklum lah,
1: susah sinyal Mbak Put.
0: Maklum lah, saya ini ke gunung pun Gunung Sari ya kan. Tamannya tuh.
1: Tapi kalau pergi sama kawan kan HP pun tak berpegang kan. Jadi tak ada, gak merhatikan sinyal segala macam.
0: Itulah tuh. Sayang gak Nah
1: kalau misalnya saya sih itulah Mbak Put, saya pun belum pernah main ke Riam. Cuman Riam yang di Bengkayang yang terkenal-terkenal tuh belum pernah pula saya. Ke Riam apa ya? Kemarin tuh lupa saya, yang gak terlalu jauh lah dari Singkawang tuh.
0: Kalau Bang Yo apa Bang Yo? Pengen kemana?
2: Pergi kemana ya?
0: Ke rumah saya. Tada, liburan ya.
1: Nak ke Riam kan?
0: Nak ke Riam maksudnya Mbak Abang.
2: Saya pengen pula balik ke itu tuh.
0: Kemana Bang Yo?
2: Saya kemarin tuh kan ada studi tour gitu kan. Di Malaysia Kuching tuh.
0: Di Kuching. Jauh main Bang Yo nih kan.
2: Situ ada musim Borneo tuh besar. Cantik liatnya. Pengen pula balik sana lagi. Juga banyak yang belum di itulah saya jelajahi. Karena kan minimnya batas waktu juga. Dan juga saya pengen di Jakarta tuh museum tuh.
0: Musim apa Bang? Ya itu banyak tuh sejarahnya Bang Yo. Memang Bang Yo, kalau Bang Yo yang main situ tuh memang cocok. Saya yang ke situ tak tahu apa-apa saya. Mbak Monika jujur-jujur aja nih. Saya pernah gak pernah itu sana. Apa ada cerita sikit nih. Saya pernah hilang di kota tua.
1: Apa cerita tuh hilang tuh?
0: Biasalah budak kecil kan. Saya tuh masih SMP lah. Daci tak bawa apa-apa, lihat kanan kiri dah hilang dari rombongan kan. Tapi kalau bang Yo main ke kota tua tuh mah cocok sih kalau menurut saya ya.
2: Itulah banyak peninggalan Batavia dulu ya.
0: Ya nah kita dah banyak cerita nih. Dari apa namanya, dari hobi, dari apa yang pengen kita pergi. Nah Mbak Abang, kalau misalnya Mbak Abang mau dengar cerita kami lagi itu, jangan kemana-mana Mbak Abang ya, tetap di apa namanya, tetap di Pro 4 RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Nah, Mbak Abang balik lagi nih sama saya, Mbak Putri. Nah, Mbak Abang, dah banyak gak kita cerita-cerita tentang pengalaman, tentang hobi, hobi apa, hobinya Mbak Monique, hobinya Bang Yo, nah, hobi saya gak kan, Mbak Abang. Nah, Mbak Abang, tadi kan kita cerita-cerita dah nih, dah sampai pengujungan waktu nih Mbak Abang. Nah, nak mendekkan cerita lah nih ceritanya Mbak Abang. Nah, sekarang mungkin apa namanya, nanti kalau Mbak Abang nak ketemu trio Magang Agi, jangan kemana-mana Mbak Abang, tetap di Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbak Abang enggak jangan kemana-mana, habis program ini Mbak Abang ada relay dari Jakarta dengan tema mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda, dengan narasumber Elansyah Jamhari yang dipandu oleh host RRI Samarinda Nita dan host RRI Jakarta Noel. Nah, jangan kemana-mana Mbak Abang, tetap di RRI 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terang.

Kabupaten Kepulauan Seribu sukses menggelar festival reggae di Pulau Untung Jawa guna menggeliatkan ekonomi masyarakat dan mempromosikan pariwisata daerah. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyampaikan bahwa gelaran musik inklusif pada Sabtu lalu menjadi sarana interaksi warga sekaligus ruang kreasi seni bagi generasi muda. Menghadirkan deretan musik seperti Souljah dan juga Diohau, ajang pendorong ekonomi kreatif pesisir ini diharapkan mampu memikat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Beralih ke berita yang lain, tim ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro memberikan edukasi kesehatan lingkungan kepada 120 siswa di kawasan transmigrasi Tempirai Selatan, Sumatera Selatan. Ketua TEP Undip Yusniar Hanani menyampaikan bahwa program ini memanfaatkan media interaktif seperti modul bergambar dan flashcard untuk mempermudah pemahaman siswa. Didukung Kementerian Transmigrasi, langkah preventif ini ditujukan guna menekan resiko penyakit diare, stunting, hingga gangguan kulit di daerah setempat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara, yang pada edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta dengan tema pada siang hari ini mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Halo, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya.
3: Suara saya terdengar jelas nggak Bang?
1: Terdengar jelas. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Okay. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Oh,
3: oke,
1: okay. Okay. Okay, sekarang sudah?
3: Oke, okay, sekarang sudah.
1: Oke, okay, siap.
3: Mending. Alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya?
3: Iya, aman Bang okay. Noel.
1: Gimana kabarnya Kak Nita?
3: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Jakarta ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik. Jakarta cuaca panas ini di sini, di Samarinda sendiri Kalimantan gimana kondisinya sekarang?
3: Sama, ini cuma sekarang hari ini dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi nggak ada hujan. Jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang.
1: Okay,
3: mudah aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, amin, amin, kita doakan bersama ya. Nah, amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu? Kanita.
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya,
3: kalau
1: betul.
3: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
3: Iya.
1: Oke, busu
3: maksudnya
1: ya.
3: Buat laki-lakinya.
1: Oke.
3: Jadi Busu Noel sama Mbok Nita.
1: Oh, Mbok Nita. Oke deh, kita panggil Mbok Nita aja ya nanti ya. Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perempat RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda.
1: Okay.
3: Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
3: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
3: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak tidak RRI Perempat Samarinda ya Pak ya.
4: Iya.
3: Oke, okay, suara saya terdengar ya Bapak dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari

0: Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya, Bapak? Silahkan.
1: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah, tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas kota Samarinda. Nah, tentunya nggak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikata lenong gitu. Nah, di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
0: Sandiwara Mamanda.
1: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
0: Oke. Tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu, Pak?
1: Ya, kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya. Tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar, yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya, seni baru, sehingga disebut dengan Sandima itu.
0: Oke, tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh, Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih, Pak, kira-kira Sandima ini terbentuk?
1: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya, perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
0: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh, Pak? Berapa tahun?
1: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
0: Wah. Lama ya, Pak, ya?
1: Ya, lumayan. Umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya. Artinya sudah cukup lama.
0: Tahun berapa, Pak? Ingat nggak, Pak, tahun pertama
1: 80-an.
0: Kali? 80-an. 80-an.
1: 80, mungkin sekitar 78 lah. Iya, saat itu kelas 2 SMP.
0: Lama
1: sampai
0: ya, Pak,
1: saat
0: ya.
1: Ini, ya.
0: Makanya nggak salah ini, Pak Elansyah ini sebagai maestro dari Sandima, gitu ya. Tentunya ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
1: Iya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya. Laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya. Kalau di Sumatera itu tanjak, kayak kopi tanjak gitu. Nah, itu laung. Jadi mulai rajanya, kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya, misalnya, ya.
0: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh, Pak. Nah, kalau Sandima ini sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
1: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
0: Betul.
1: Sehingga desa Nima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesungguhnya karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke kerajaan Kutai dan Brau. Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan, atau salating.
0: Itu. Itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Nah sebenarnya
1: Kemudian dari segi sastra kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
0: Bapak boleh dicontohin nggak sedikit aja? Kepo saya jadinya. Gimana itu bedanya?
1: Tarasul ya.
0: Iya, boleh.
1: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
0: Gitu openingnya. Selalu seperti itu kah Pak atau
1: rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
0: Sesuai
1: tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, ada karasmin dalam istana. Nah itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna, pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila
0: sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda. Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
1: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya. Keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
0: Tapi Pak sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak ya kalau nggak salah, atau 80-an itu Bapak udah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
1: Ya tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Okay. Zaman itu ya. Mm-hmm. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Mm-hmm. Nah pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia ada lagu-lagu yang viral pada saat itu dengan bahasa kita dulu, nggak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya generasi muda umumnya. Nah tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir tangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat. Orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini ya Sandiman mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandima itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun Agustus 2026 ini, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Nah, kami juga terima kasih ya. Terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu. Ya, dulu zamannya Pak Saiful ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
0: Live itu Pak atau gimana?
1: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
0: Iya, record.
1: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandima sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Ya. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
0: Betul.
1: Perlu tempat apresiasi. Kalau nggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Ya. Nah sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sandima sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya untuk menjadi warisan budaya tak benda, sama dengan juga dengan TVRI. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live. Nah itu nah karena ada efisiensi saat ini TVRI nggak sementara istirahat dulu sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya. Nah, 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
0: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya. Oh, sekali. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandima, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya, Pak ya. Apalagi mulai kalah tadi ya Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
1: Ya tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya, yang tentunya kita mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini. Maunya bagaimana? Nah itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media. Kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. ya kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama-kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandima Gen Z.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita sudah punya Sandima Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan dua kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya Regenerasi Sandima. Ya, itu itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
0: Iya.
1: Nah, tuh.
0: Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak, yeah, ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
1: Iya.
0: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
1: Buka aja Sandima.
0: Ada, nah, Pak,
1: ada
0: ya,
1: di YouTube media. Ada,
0: okay,
1: di beberapa media ada. Bahkan di apa, di Facebook saya aja saya bercerita tentang Sandima.
0: Sandima ya.
1: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
0: Okay. Nah, tuh. Jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
1: Justru dengan adanya media ya, digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi. Itu.
0: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
1: Memang sulit ya.
0: Okay.
1: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi. Ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah, dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandimanya adalah suatu seni yang universal. Okay. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya, musik-musik tradisi yang unik.
0: Baik, siap.
2: Oke, okay, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf nih Pak Elansya, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
1: Ya, oke. Okay.
2: Oke, okay, Deman. Nanti kita akan lanjutkan kembali dan untuk para pendengar boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsApp-nya di 0812-1124928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
0: Siap, Bu Sunoel, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656, di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
2: Baik, terima kasih Bu Anita, dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Pok dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bu Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Noel.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBN.
2: Salam SBN. Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Rita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah.
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nanti kalau ke Samarinda Bu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi, Sandima.
4: Iya, boleh-boleh.
3: Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya, yang Ibu Farida tanyakan itu. Apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Saya dari Ibu Farida, salam sehat. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang, Ibu.
3: Iya. Iya, oke, di Samarinda ada Mbak Nita sama Pak Erlangga.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi, silahkan.
2: Baik, siap, silahkan.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Pro4 RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya, berjuang, berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya, kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya, kemudian dengan insentif seadanya. Tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini, Bu Farida. Demikian Bu.
2: Siap. Satu lagi itu Pak, ada dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada nih yang bergabung. Okay. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oh, oke, okay. Mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih, saya mau bertanya sama Pak Elansya. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansya tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya, yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini, mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa? Atau mungkin seperti Lenong gitu ya, yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elansya?
4: Ya, terima kasih Mas Dwayne dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
1: Iya.
4: Ya. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian, agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandi Mak ini hampir sama dengan Lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada bertarsul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandi Mak itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu Nasib, contohnya seperti ini. Ya Ilahi Tuhan kami, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada

0: mesra, kasihmu maksa ke dalam badan. Nah ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan wayang kulit. Mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya begitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh. Salah satu pakem misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main misalnya Paman Dahadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Paman Dawasir, dan sebagainya, dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, memang gue kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu, Bung.
1: Terima kasih banyak, Pak Elansyah ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda, apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya,
0: Mbak. Di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya.
2: Oh.
1: Oke.
0: Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya, gitu. Saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya, Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
2: Okay, sebenarnya
1: sesuai pesanan.
0: Oke. Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
1: Kesbidikan,
0: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya kita menyesuaikan gitu. Itu aja, tak ada tema-tema khusus, tidak ada.
2: Nggak ada ya.
0: Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bonita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan, mengadakan workshop misalnya 50 orang, yang bisa bertahan tuh palingan 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus itu lebih mudah. Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik mendapatkan sesuatu yang baru, itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang, sehingga nyali mereka itu ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Penjelasan dari Pak Elansyah. Baik, Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum kita tutup. Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi dia.
1: Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di Jakarta ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya, begitu Pak Elansyah?
0: Ya, terima kasih Bung Nueng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi, sudah ini merupakan tanggung jawab semuanya. Ya, tanpa peran serta daripada orang tua, ya kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya. Itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari. Anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah. Dan juga terima kasih banyak untuk Bu Nita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Terima kasih kembali juga ya Bu Sonoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap. Kalau gitu sekali lagi terima kasih buat Bu Nita dan juga Pak Elans ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi. Antara Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

kompetisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Selamat siang Mbok Abang, masih bersama saya Mbok Monique dan kawan-kawan magang saya Bang Rio dan Mbok Putri yang siang ini akan menemani Mbok Abang sekalian masih di Prom 4 RRI Pontianak. Apa kabar hari ini Mbok Abang? Dah siang nih pastinya masih semangat ya Mbok Abang. Apalagi kalau misalnya udah mikirkan hal-hal yang nyaman, yang semangat, dan yang paling penting masih ada waktu kita untuk berpikir, nak, pakai pakaian apa sih hari ini? Kadang nih soal Mbok Abang, kalau misalnya tentang pakaian nih, bukan ya tentang ada ketadak ke baju, lemari ini penuh, tapi pas dibuka tetap ya rasanya gak ada yang cocok. Akhirnya mulailah pilih-pilih, nengok model, nengok warna, nengok harga, sampai kadang nemu pakaian yang rasanya cocok betul, tapi harganya bikin tangan langsung masuk kantong lagi. Nah, kita hari ini di Begayem, Mbok Abang, Kak. Saya nak ngajak Mbok Abang sekalian nih ngomong-ngomong tentang budaya konsumtif Mbok Abang yang ada di sini nih. Apalagi Mbok Putri dan Bang Rio yang hari ini menemankan saya. Kalau misalnya Mbok Putri sama Bang Rio nih, gimana lah budaya pembelian baju kalian sendiri nih? Harus ada hari raya tertentu kah atau lagi mau aja nih, Mbok? Dari Mbok Put?
1: Kalau saya tuh Mbok Monique, biasa kalau beli baju tuh, kalau kita kan sesuai, harusnya sesuai kebutuhan ya. Kalau baju kita tuh, apalagi cewek nih ya, kalau misalnya ada yang lucu sikit, saya beli gitu. Tapi kebanyakan kalau saya nih Mbok Monique, biasanya saya ngetrip.
0: Apa tuh ngetrip?
1: Melelong kalau bahasa.
0: Itulah baru saya tahu tuh Mbok Putri, melelong.
1: Kalau bahasa gitu tuh melelong. Saya tuh suka gak melelong di Pontianak nih. Pagi biasa tuh kalau Sabtu Minggu tuh Mbok Monique.
0: Yang biasa
1: itu udah jadwal paten
0: subuh-subuh tuh kan.
1: Itu udah jadwal paten melelong dah tuh. Kalau misalnya saya tadak mager tuh, saya agi pengen cari model-model baju yang baru, tapi nak yang murah. Saya pasti pergi melelong Mbok Monique. Di manalah tuh ha? Saya biasa melelong di daerah Jeruju situ tuh. Jeruju ke ya?
0: Jeruju
1: ya, di daerah Jeruju situ tuh. Alah, itu dah pagi-pagi tuh sebelum ramai-ramainya subuh turun Mbok Monique. Barulah kita berbongkar bal.
0: Untuk belongok lah benda-benda yang lucu-lucu tuh kan.
1: Setelah kita tuh bercari-cari baju yang bagus, saya berpilih model tas apa semua ada situ Mbok Monique. Situlah saya dapat baju. Tapi biasa saya selain melelong tuh, ada gak kalau kita lagi scroll HP itu kan, pesan-pesan lah di online gitu. Gitulah kalau saya, nama gak cewek kan. Nah, cantik sikit, lucu sikit, ambil.
0: Betul.
1: Itu tapi masalahnya tadi ada pendukung ini nih. Apa bunga tuh? Bunga kesukaan wanita tuh apalah? Bunga itu. Bang.
0: Iya.
1: Bunga Bang adalah uang. Itu.
0: Kalau dari Bang Ioni gimana perilaku pembelian pakaian dari Bang Ioni, Bang?
2: Kalau saya sih tak ada pula kayak si Bob Putri ni, perilaku yang biasa sering suka beli lelong-lelong gitu ya. Kalau laki-laki ni beda pula, apalagi saya dia jarang pula, kecuali lagi mau beli sesuatu yang emang dibutuhkan kayak sepatu tuh. Sepatu tuh banyak dilelong. Banyak yang bagus-bagus, bekas luaran lokal lah, luar negeri lah, banyak produk-produk sana tuh yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Bagus pula tuh kondisinya.
1: Walaupun itu tebal-tebal gak kan?
2: Walaupun udah dipakai kan, tapi tetap bagus produknya.
1: Yang paling penting lagi itu Bang Rio apalah?
2: Apa?
1: Murah
2: itu sih betul.
1: Itu
2: pas di kantong kayak
1: pas
2: kita,
1: di kantong kita nih lah ya kan.
0: Nah, itu di hari apa biasanya Bang Rioti? Kalau misalnya Mbok Put tadi itu kan pasti kalau udah gabut sih itu udah nengok-nengok dah.
1: Itulah cewek borosnya ya. Tak boleh kayak gitu nih.
0: Nah, kalau dari Bang Rio nih, kapan lah saat yang tepat untuk mencari pakaian baru?
2: Kalau saya sih waktu pada saat kondisi yang dimana produk apa pakaian saya itu udah mulai apa ya kusam, barulah saya beli tuh, cari di lelong tuh, apalagi sepatu. Kalau cowok-cowok tuh dari sepatu sih kebanyakan yang ngelelong tuh, sepatu tuh banyak.
1: Iya karena kalau cowok tuh memang rasa saya lihat tuh sepatu ganti.
0: Tapi baju
2: baju itu.
1: Karena bentuk baju cowok ya kayak gitu. Gitu kan. Kalau saya nih, ngapa saya milih melelong gitu kan, Bomon? Karena cewek nih kan suka nak gonta-ganti baju.
0: Betul.
1: Kan? Kalau kita mau nak beli yang baru tuh, ala mahal. Sekarang nih apalagi kita nih cewek nih ya. Kalau baju udah sekali dua kali dipakai tuh nak pakai lagi. Alah, udah pernah dipakai putus. Atau kita kalau nak foto-foto tuh, alah ini nih udah bekas, udah pernah buat foto dah. Kalau melelong tuh kan murah. Biasa dapat 3-4 itu 100.000 udah dapat 5 butir baju. Kalau pandai nawar.
2: Itu kunci tuh.
0: Kalau Bang Rio tuh pandai enggak tuh nawar-nawar tuh, Bang?
2: Kalau saya nawar di wilayah enggak kayak, mungkin enggak kayak Mbok Putri, kayak Mbok Monik itu nawarnya banyak gitu kan sekaligus lah. Kalau saya nawar paling dikit-dikit, misalnya jual kan 100.000, saya tawar lah 80. Langsung diiyakan pula tuh.
0: Biasanya tuh kita tinggalkan dulu sebentar.
1: Kalau cewek itu biasa tuh di harga terendah. Kalau dia memang tak bisa di harga terendah, kita naikkan sikit-sikit gitu. Jadi tuh nanti kita masih dapat untung gitu. Kalau misalnya langsung di harga pas tuh, ala nanti dia langsung iya memang. Tapi tuh kita kan mau harga terendah nih kalau cewek
0: nih. Tapi itu bedanya dengan cowok nih, Mbok Put, paling itu kan dari pihak dari Bang Rio lah nih kan. Kita ambil contoh, itu kan memang mereka tuh enggak terlalu
1: malas
0: sering
1: ribet sih kayaknya ya. Kan

0: kalau perempuan nih.
1: Nah, itulah cerita kami sementara nih Mbok Abang. Habis ini kita akan mutarkan dua buah lagu sebelum kita kembali lagi. Mbok Abang, buat yang Mbok Abang yang ingin bergabung setelah lagu nanti, bisa hubungin kami di 0561 571 571 atau WhatsApp yang biasa.
0: Oke.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa nggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Selamat siang Mbok Abang, masih bersama saya Mbok Monik yang akan menemankan Mbok Abang siang ini di, masih di program Begaya, masih juga bersama kawan-kawan magang saya nih Mbok Abang. Nah, tadi kita kan nih masih bahas-bahas tentang lelong nih Mbok Abang. Sebenarnya lelong nih Mbok Abang ada sisi bagusnya juga, kalau misalnya kita nih memang hobi untuk berbelanja pakaian Mbok Abang. Kadang dari situlah kita tanpa sadar terlalu sering membeli baju nih, bukan karena baju yang di lemari ini enggak bisa dipakai Mbok Abang, tapi karena model baru rasanya lebih menarik dan pengen kita coba. Padahal inilah yang mendekati dengan istilah over consumption atau konsumsi yang berlebihan barang yang semakin banyak. Tapi bukan berarti membeli pakaian baru ini sesuatu yang salah Mbok Abang. Fashion ini masih bagian dari cara kita berekspresi. Ada orang yang memang senang mengikuti tren, ada juga yang lebih suka lebih memilih pakaian berkualitas tapi bisa dipakaikan untuk jangka panjang. Ah, nanti ini pakaian ini nanti di mix and match atau dicampur-campur lah Mbok Abang istilahnya pakaiannya ini nih. Nah, thrifting ini adalah salah satu pilihan. Daripada setiap kali pengen gaya baru mesti membeli pakaian dari awal, pakaian yang sudah ada dicari pasangannya, dimodifikasi, atau kalau memang nak membeli bisa mencari pakaian lelong yang masih layak dengan sesuai dengan gaya kita. Nah, saya nak nanya-nanya nih dengan Mbok Abang, Mbok Putri dan Bang Rio, kawan-kawan saya di sini nih. Kadang kalian nih, kita kan tadi udah lebih cerita tentang lebih menarik pakaian baru karena kebutuhan atau karena tren kan. Kadang ada enggak sih kalian terpikir, kenapa sih saya beli pakaian baru nih, padahal pakaian saya yang di lemari itu aduh ya sebenarnya mirip-mirip dengan pakaian yang baru saya beli nih Mbok Abang.
1: Oke, kalau dari saya sendiri ya membeli baju, sepatu atau barang-barang yang lainnya lah ya, itu tuh gak harus sesuai kebutuhannya sih. Karena kayak yang paling menariknya kita bisa lihat dari lelong sendiri itu interaksi sosialnya. Itu banyak cerita yang bisa kita kulik ya, karena adanya komunikasi antara penjual dan pembeli, saling mengenal, bisa menciptakan suasana yang lebih akrab lah ya dengan pedagang-pedagang di sana tuh. Itulah yang paling serunya. Karena kadang anak muda zaman sekarang ya, itu lebih suka belanja lewat online, media sosial gitu kan. Nah, itulah tuh jarang berkomunikasi di luar. Sangat disayangkan sekali gitu kan. Nah, lelong itulah yang membuka kesempatan kita untuk berinteraksi sosial secara tawar-menawar gitu kan. Itulah seninya gitu. Kalau kata Mbok Putri itu katanya, seninya itulah adalah cara tawar-menawarnya.
0: Itu dia dari Bang Yoki.
1: Itu ada ilmunya tuh kan.
2: Ilmunya tuh karena kalau kita tidak bisa nawar, tidak tahan-tahan kita tuh yang tidak mau ribet lah. Dan kita lepas-lepas ya lah. Apalagi kita nih biasanya kalau malas ribet tua segitu dia nawarkan segitu gak kita ambil. Tapi kalau ada tawar-menawarnya tuh, itulah kita memperbanyak komunikasi gitu. Gitu. Disitulah kita jadi akrab dengan penjualnya. Siapa tahu kita jadi langganan kan, dapat harga murah terus gitu di situ tuh. Itulah. Jadi, sukanya melelong tuh. Sukanya melelong tuh apalah sebenarnya kalau suka melelong tuh? Karena yang satu tuh, kita tuh rebutan milih ya. Buka bal tuh. Berkerumun semuanya berpilih-pilih-pilih. Itu kan kita tuh itulah sukanya tuh, sama-sama kumpul-kumpul berpilih, nanti kita dapat yang bagus tuh. Itu dicoba kan dengan kawan-kawan itu sukanya tuh. Apalagi kalau pagi-pagi kan masih kuat-kuatnya tuh, habis melelong langsung minum es, langsung jalan-jalan kulineran. Itulah yang disuka tuh Mbok Monik.
0: Nah, kalau Mbok Abang yang ada di sini nih, kalau misalnya kalian berdua bisa milih lebih suka pakaian yang banyak model tapi ngikutin tren, atau punya beberapa pakaian yang sesuai dengan gaya kalian sendiri?
2: Nah, kalau ngikutkan model, ngikutkan tren nih Mbok Monik, sebenarnya tidak ada habisnya kan. Tapi hidup, tapi kita nih kalau tidak ngikutkan tren tuh gimana ya, ketinggalan gitu. Karena manusia nih harus update kan setiap setiap harinya, setiap tahunnya. Perkembangan kita tuh pasti ada. Kadang kita tidak gak harus mengikut model zaman sekarang gitu. Tapi kita memang memilih yang model itu cocok gak sih yang kalau kita pakai gitu, sesuai dengan diri kita gak sih. Kalau saya nih kan agak minimalis nih Mbak Monica. Tidak pula saya nak pakai baju yang tidak sesuai dengan orang-orang minimalis gitu.
3: Nah kalau dari Bang Yoni gimana?
1: Oh, kalau saya sih sesuai dengan gaya pakaian saya sendiri ya. Nah kalau gaya saya minimalis, hal-hal yang sih punya penting nyaman gak dipakai.
3: Tak lari-lari lah kalau yang cowok nih kan.
1: Simpel-simpel aja kita nih.
4: Nah itulah tadi kita udah panjang pembahasan kita tentang bergaya hari ini Mbok Abang. Nah habis ini kita mau break dulu satu lagu. Habis itu kita akan menghantarkan ke azan asar yang akan dilaksanakan pada pukul 14.42 untuk Pontianak dan sekitarnya.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Hmm. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya. Allahu Akbar.

0: Selamat sore Mbok Abang, masih bersama saya Mbok Monik yang mengawankan Mbok Abang di Begaya. Masih bersama kawan-kawan saya Mbok Putri dan Bang Rio nih. Nah, sebelum kami mau pamit untuk berpindah segmen ke Prodangdut nantinya Mbok Abang. Nah, saya ada pertanyaan terakhir nih untuk Begaya nih. Untuk Mbok Putri dan Bang Rio. Nah, ada enggak sih tips dari Mbok Putri dan Bang Rio terkait cara sederhana supaya kita tetap bisa bergaya tanpa harus terus membeli pakaian baru?
1: Nah, betul kata Mbok Monik. Tadi agak kita setiap nak ngikutkan gaya-gaya di luar sana kita harus apa namanya beli kan? Cara mudahnya tuh Mbok Abang, kalau saya ya, kalau saya tuh beli beberapa baju ataupun celana, nah kita ganti-ganti, kayak misalnya kita padukan gitulah. Kita pakai yang model-model, kayak misalnya saya beli vest itu bahasa apa?
0: Rompi.
1: Beli rompi, saya gabungkan gitu. Saya gabungkan dengan baju kemeja, nanti rompinya lagi saya gabungkan lagi dengan pakai baju kaos gitu. Jadi saya tuh tidak beli-beli baju lagi gitu. Nah, biasanya saya ada kain nih. Nah, biasa anakmu kalau kita nih biasanya kan kainnya kan ya udah kain yang borkat ke kalau kata orang tuh. Kalau saya biasanya ada kain batik, ada apa itu udah saya padukan tuh, saya jahit sendiri nih pakai borkat, pakai kain batik, jadi lebih bagus kan. Itu bisa dipadukan buat apa aja, bisa pakai celana, bisa pakai rok, bisa gak buat baju yang panjang, baju yang pendek, jadi lebih cocok gitu. Jadi tada gak harus beli baju terus pakai baju-baju itu, tapi banyak modelnya gitu.
0: Nah, itu dia dari Mbok Putri kita. Kalau dari Bang Iyo nih, ada enggak tips biar kita tuh enggak selalu beli pakaian barunya tuh terlalu sering?
2: Kalau dari saya sih baju beli baju boleh, tapi tuh jangan pula beli ke semuanya baju-baju tren sekarang gitu kan. Bisa kita, betul kata Mbak Putri, bisa kita modelkan berbagai macam gaya. Yang penting tuh, itu tuh sesuai dengan selera kita, sesuai dengan gaya kita, senyaman kita juga. Harus pede kalau misal kita mau bergaya itu kan, yang penting
1: betul,
2: itu.
1: Betul, yang penting pede ya, makanya. Kalau udah kita makanya pede, pakai baju apapun cocok.
2: Betul tuh. Jadi gak perlulah kita beli-beli baju tuh sesuai dengan tren-tren sekarang nih. Sesuaikan ya dengan seluruh selera kita masing-masing itu kan. Itulah tuh. Nah, itu sih Mbok Monik ya.
0: Nah, kalau misalnya zaman sekarang nih juga Mbok Abang, selain dari lelong-lelong tempat besar atau yang udah dari toko tuh, biasa anak-anak sekarang tuh di pre-love. Pre-love tuh bahasa lain lelong nih masih.
1: Iya, kayak dijual lagi lah baju yang 3 kali pakai, 4 kali pakai,
0: yang masih bagus,
1: masih bisa dijual lagi gitu. Tapi dengan harga yang lebih murah, betul ya Mbok Monik?
0: Betul. Jadi kita tuh juga enggak terlalu numpuk pakaian di kamar, tapi kita juga masih ada setidaknya uang lah untuk kita beli pakaian baru lagi. Atau kalau kita misalnya punya dana-dana yang lebih dibutuhkan tuh kan, jadi bisa ada.
1: Jadi
0: gitu,
1: itulah barang yang misalnya sekiranya masih bagus bisa dijual lagi tuh, kita itu kan kita jual ya Mbak Monik ya, nanti duitnya itu bisa buat beli barang lain lagi. Jadi gitu, jadi tadi agak menumpuk barang yang ada di rumah, kita bisa beli kebutuhan yang lainnya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Nah, kalau misalnya dah kita jual pakaian kita sendiri tuh, kita juga bisa mengurangi dari sampah pabrikannya sendiri tuh.
1: Betul, Mbak Monik. Jangan pula kan habis makan yang dibuang. Sayangnya sekali pakai ya kan.
0: Kita juga bisa kita sumbangkan ke kawan-kawan dekat kita, atau betul, ke sekarang tuh udah banyak juga ke panti asuhan atau ke rumah-rumah yang membutuhkan tuh lah.
1: Betul, Mbak Monik, betul.
0: Nah, udah panjang dah cerita kita di Begaya hari ini Mbok Abang, bersama saya Mbok Monik dan kawan-kawan magang saya Mbok Putri dan Bang Yo. Nah, habis ini nih kita mau pindah acara ke Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Nah, nanti di Prodangdut Mbok Abang yang mau bergabung bersama kami tetap di nomor yang biasa tuh Mbok Abang. Di berapa Kak? Mbok Put dah hafal belum?
1: Berapa Mbok Abang? Biasanya Mbok Abang sih yang lebih hafal ya daripada kita nih.
0: Nah, kalau di WA-nya sih WA yang biasa ya. Nah, kalau nomor HP-nya tuh bisa juga di 0561 571 5571. Nah, kalau hari ini saya lagi baik lah untuk Mbok Abang nih, saya ingatkan lah nomor WA Pro4 nih,
1: biar makin banyak lah yang request lagunya.
0: Ya, di 0811 570 00943. Nah, Kita sudahi dulu untuk segmen ini, tetap di Perempat Perempat RRI Pontianak. Kita akan beralih ke Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: lagi kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, Mbak Abang nih, siapa yang nak telepon-telepon request-request lagu, kita boleh langsung hubungi. Nah, kita udah ada. Nah, kita udah ada yang telepon nih, Mbak Abang.
1: Sebentar ya, Mbak Abang.
0: Kita jawab loh, Mbak Abang nih. Dari siapa nih ya? Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah siapa nih?
2: Dari Parkeladi, Mbak.
0: Parkeladi, dengan siapa nih?
2: Salam kenal ya, Mbak Ye.
0: Iya. Dengan siapa nih, Bang?
2: Halo, Alah. Mbak.
0: Halo, Bang, boleh jauhkan ya dari apa namanya? Dari radionya tuh.
2: Ya.
0: Boleh jauhkan dari radio. Boleh nak request lagu apa nih?
2: Lagu Dusta, Mbak.
0: Dusta.
2: Dusta.
0: Siapa penyanyinya?
2: Penyanyinya enggak kenal saya ini. Kalau penyanyinya, kalau
0: bentar ya.
2: Lagunya kenal.
1: Kita cari dulu.
0: Kita cari lagunya. Dulu ya lagunya. Boleh sambil salam-salam tuh. Dusta.
2: Salamnya buat yang mendengar di Perumpat. Buat semuanya. Halo, Pak.
1: Oke, tak ada salam-salam untuk yang lain ya tuh?
2: Belum ada yang kenal, Mbak.
1: Oke, lagunya lagi kita cari ya, Mas. Habis ini silakan ya, ditunggu
2: salamnya, lagi. Salamnya buat yang ada di studio RRI.
0: Iya. Nah, ada lagunya nih, Dusta, dari Kamelia Malik. Dusta, iya kah?
2: Iya.
0: Udah ada
2: terima
0: lagunya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat
1: Mbak Abang yang ingin bergabung di nomor biasa ya, Mbak Abang.
0: Biasa, Mbak Abang.
1: Udah ada penelpon lagi nih, sama siapa nih? Kita angkat loh, Lania.
0: Kita angkat loh, dari siapa tuh? Nah, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Monik sama Mbak Putri sama Bang Rio ya.
0: Iya.
3: Masih ingat dengan suara saya ini kan?
0: Siapa nih?
3: Boleh tahu enggak ya?
0: kok Ali kan nih?
1: Atau Bang Rio tuh?

0: Koko Wali Koko Wandi, juga ada Bang Hendra Mempawah, Bang Deddy di Sungai Duri, Kandayah Yadi Wajuk, Bang Jafar, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, juga ada siapa lagi ya, Elmi Chan, juga Manis Manila, juga ada semuanya lah adik-adikku ya.
1: Oh, okay, siap
0: yang
1: bang.
0: Cantik-cantik dan yang ganteng satunya.
1: Masya Allah.
0: Di jaga suara. Saya ada ini apa namanya pujian untuk Putri nih. Suara Putri itu mantap tuh siaran. Semoga Putri jadi siaran benar-benar ya sayangnya.
1: Amin.
0: Bang Jaka doakan. Semoga kalian bertiga sukses.
1: Amin.
0: Dari Bang Jaka hanya itu aja, ada enggak lagunya?
1: Ada. Dani Ona Sutra Reformasi ya?
0: Reformasi Roma Irama.
1: Roma Irama?
0: Reformasi.
1: Enggak ada nih kalau Reformasi Roma Irama, Bang. Boleh ganti lagu lain ya?
0: Kalau Reformasi kan demi perubahan, menggema menggelora di setiap bidang. Nah gitu. Enggak ada ya?
1: Enggak ada. Kalau ganti lagu lain?
0: Kalau Reformasi tadi dari siapa?
1: Dari ini nih, Ona Sutra.
0: Oh, udah enggak apa-apa lah.
1: Oke.
0: Ya kau ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah itu dialah dari Bang Jaka kita ya. Nah satu requestan lagi ada. Nih.
1: Nah ada lagi nih dari ada yang nelpon lagi nih. Siapa lagi nih? Kita jawab lo ya. Dangdut.
3: Dangdut ada anak kita.
1: Caca. Kita
3: dari Manjang Siti olok-olok kubu.
1: Dari Manjang Siti olok-olok kubu.
3: Hairun Nisa.
1: Anak request lagu apa Manjang?
3: Udah kenal kan?
1: Kenal dengan Manjang.
2: Kenalan barusan kan.
3: Ya. Manjang salam dulu dengan penyiar bertiga ni yaitu Bang Yo, Mbak Monik, Mbak Fitri. Sehat selalu, sukses. Amin.
2: Request lagunya Manjang.
3: Minta lagu Mata Airku dari Nur Halimah.
1: Dari apa?
2: Airku Nur Halimah.
1: Mata Airku ya.
3: Iya, yeah, Mata Airku.
2: Nah, lanjutlah dulu salam-salamnya Manjang.
3: Salamnya. Tadi udah salam dah kan? Untuk penyiar yang ketiga nih, penyiar baru nih. Udah sukses nanti pergi kakak ayah sini kampung Manjang lah lak kubu nih.
1: Siap.
3: Terus tadi Jaka Suara. Terus Ayah Indra. Terus untuk Bang Jafar Kak Nila, untuk Bang Junaid Mas Elpa, untuk Bang Sukur Kak Tina, untuk Long Anak Andri Opan, untuk Makam Haji Arbia, untuk Yahya Bapak, untuk Bapak Ali Koko Andi, terus untuk Bang Jeka Ani, terus Wak Meli Wak Jena, terus Amin Sanjaya Kak Ayang, terus Bang Dino, Kak Morni, terus Erni cantik banget. Terus Wak Sangka dengan Pak Sadi, terus Jaleha Hamdan Hananya, Aura Pak Mo, Mak Ye dengan Hermannya, terus Rina di
1: Halo.
3: Cek Baco.
1: Manjang.
3: Terus ya?
2: Tak ada pula lagunya tadi. Tu Manjang ada lagu lain tak Manjang?
3: Ada lah terbang ya lah.
1: Apa Manjang?
3: Terbang ya lah, David.
1: Terbang.
3: Penderja.
2: Terbang. Oh, oke, okay. Boleh dilanjutnya salam-salamnya Gi Manjang. Oke, Manjang.
3: Boleh.
1: Boleh. Kita cari lo Manjang ya, terbang nih ya. boleh lanjut. Lanjut. Oh, dari ya. David Van Reza ke Manjang.
3: Oke,
1: dapat Manjang.
3: Ayo. Terus lanjut untuk di Sambas itu Nacik Wanucung, Bang Wadi, Pak Usubul Sri, terus Tia Nila Niam, terus Yunita di Landa, terus Anista di UKA, terus Mak Eti, Mak Nurullah Pak Nurul, terus

0: terus Atika di Beskalanting, terus juga anak manjang Imel, sekeluarga besar, yaitu Azim, Fatan, dan Yasin, sehat selalu anak cucuku.
1: Amin.
0: Terus Bang Hamzah, Bang Imran Hama, Ahmad, terus siapa ini ya? Terus udah lah lupa ada semua dah, aku dah tegak
1: Oke, makasih requestnya dia Manjang. Nanti kita putarkan lagu requestan Manjang.
0: Satu persatu ini tidak mengurang cinta kasih sayang penyiar maupun pendengar.
1: Oke.
0: Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya.
1: Oke, Manjang.
0: Nice you.
1: Oke, terima kasih Manjang requestnya.
2: Oke, makasih Manjang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dah kita dah ada 3 requestan lagu dari para pendengar kita ya, Mbok Abang. Jadi kita dengarkan dulu lagunya, terus bagi Mbok Abang yang ingin bergabung nanti jangan lupa di nomor kita yang biasa di 0561571571 atau di WhatsApp di 0811570043, tetap di Prom 4 Pontianak,
2: Suara Budaya Kalimantan Barat.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

jadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Halo Babang, nah balik lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah kita jawab dulu Mbak Abang, nih ada-ada yang nelpon nih Mbak Abang ya. Halo.
1: Halo
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Caca. Kita adalah siapa nih?
1: Kita adalah Cek Seri alias Cek Nur.
0: Cek Nur
1: sepanjang hari.
0: Ceria.
1: Besar laut Kecamatan Sungai Penyo, Kabupaten Mempawa.
0: Kalimantan Barat Indonesia. Nah, apa kabarnya Cek Nur?
1: Alhamdulillah baik-baik saya.
0: Nak request lagu apa Cek Nur?
1: 1001 janji lah Rita Sugiarto.
0: 1001 janji.
1: Nah, bukan minyak angin, 1001.
0: Iya, 1001. Sambil dicari lagunya nih, bolehlah salam-salam
1: buat Putri, Putri ya.
0: Iya.
1: Apa gitu Putri
0: yang ada yo? Ada yo, ada Monique.
1: Monica. Dadah Monica.
2: Halo Cek Nur.
1: Ganteng-ganteng.
2: Masya Allah.
0: Makasih.
1: Alhamdulillah. Lanjutlah ya, sapaan utama ini.
0: Cek Nur,
1: yang nama ini siapa nih? Ah,
0: tak ada nih lagunya nih, bolehlah.
1: Ada.
0: Yang lainnya.
1: 1001 tuh sering diputar tuh.
0: Rita 1001 ya, Rita Sugiarto.
1: 1001 janji ya.
0: Belum ya, kita cari loh. Bolehlah sambil salam-salam tak apa, kita carikan loh.
1: Lanjut, buat Kak Ani Gang Kurma, buat nih. Lanjut Bang Jafar, Kak Nila, Amo juga, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin. Elmi Chan sama Mama Titin Sumarni, Wardi sama Mama Yohana, Pak Mo, Mak Mo Aura juga, Dino Pasmilan,
0: okay.
1: Bang Rosi Nurjana, lanjut. Bang Tuto Tina, Mas Epa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan, Bang Herman, Mak Ye, Anista juga, Mbak Tini, Niko Jakarta, lanjut. Hendra Gunawan, dilanjut lagi, Bang Dedi Sungai Duri, Bang Eti Bengkayang, Manis Manila, di Pinyo, lanjut, Ail Dut Singgit, Kandai Yahya, Nita di Pak Bulu Aste juga, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Mbah Kakong. Lanjut, ada lagi, Bang Boyka. Dilanjut. Ada juga Awi sama Sumiyati, juga Bang Kapal, Bang Batiar, dilanjut juga Mak Anjang Siti, Emel, juga Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan, Bang Deden di mana lupa pula dah.
0: Banyak, saking banyak ya.
1: Diona di Kupang, Pekan Baru, ingat dah, Pekan Baru. Lanjut Pak Ustri, lanjut ada juga. Ini Bang Gusti Nujana udah ya, buat Pak Long Dol, ada juga Bang Jack, yang lainnya mual-mual lah, tanpa terkecuali yang terlewat. Nanti Elmitan nyambung ya.
0: Iya. Ada lagunya banyak.
1: Buat yang paling cantik, yang ganteng, terima kasih banyak. Yang penyanyi.
0: Sama-sama.
1: Setelah ini siapa, Mbok Yo?
0: Setelah ini Mbok Win.
1: Oh, Mbok Win. Salamlah buat Mbok Win dan Bang Karel. Yang lain mua-mua tampak terkecuali sapaan Cek Nur dibungkus habis.
0: Sama-sama Manor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo Mbok. Siapa lagi nih? Ada lagi ya. Kita jawab loh, kita jawab. Alah, banyak agak nih. Boleh kita jawab satu tuh. Kita jawab loh. Keluar masuk nih.
2: Nah, bagi Mbok
0: Abang yang mau bergabung lagi, nah silakan telepon aja Mbok Abang, nah request-request lagunya ya kan.
2: Masih di nomor WA kita yang biasa tulah Mbok Abang. Dan kalau misalnya nak lewat telepon di 0561-571-571. Kalau Mbok Abang yang masih mau mendengarkan.
0: Nah, kita ada telepon nih, kita angkat lah ya. Halo Pro Dangdut. Kita adalah siapa nih?
3: Aura di Simpang Banjar.
0: Aura di Simpang Banjar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih?
3: Baik, sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya, Kak. Nah, request lagu apa?
3: Lagu Putarku dari Caca.
0: Apa? Apa lagu apa tadi?
3: Dari Caca Handika.
0: Caca Handika. Apa Caca Handika apa tadi tuh? Terputus pula ya tadi tuh.
3: Halo.
0: Caca Handika apa?
3: Peluk aku.
0: Sambil kita cari lo ya. Bolehlah salam-salam dulu nih.
3: Tadi ada Mak Noya.
0: Iya,
3: ada buat Ibu Mayani, Ibu Ana. Terus buat email sama Jan Siti, makam sama Bunda Abianya. Buat Kak Emma Bang Junai, buat Kak Tina Bang Sukonya, buat Kak Lina, buat Kak Manis Manila, buat Kak Ida, terus buat Koko Wali, Koko Wendy, terus buat siapa lagi ya, Mama

0: Dia terus buat Juleha, Pak Amdan Hananya, Kak Kan sama Pak Ardiantonya, buat Cece, Mama Mukmin, Mama Eti, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, buat Bang Rusi, Kak Nurjananya, buat Pak Meli, Pak Jenah, buat Ibu Nurhalima, Mbak Lasiam, terus buat siapa lagi ya? Ada mulai lupa dah.
1: Mulai lupa dah,
0: Buat Bang
1: ingat-ingat.
0: Jack, buat Pak Ladong, ayolah. Buat semua-semua lah dulu ya.
1: Iya, A sampai Z lah ya.
0: A sampai Z, sepesannya berong rumah lah yang Jack mandi. Buat siapa nih, Mbok Moni sama
1: Mbok Put.
0: Mbok Putri sama iya. Bang Yo ya.
1: Iya, sama Bang Yo.
0: Selamat petugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Apa yang diingat siapa? Ya buat Wardi, penyanyi Wajo. Tengawi sama Kak Suminya. Masuklah Kak Sumi. Ayolah, udah lo ya.
1: Iya, oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Abang, sepagi yang nak nelpon silakan dihubungi ke nomor biasanya. Nah, ada gila nih yang mau request-request lagunya. Nah, siapa? Halo.
2: Halo. Halo.
1: Belum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Kita adalah siapa nih?
2: Kita adalah Ismail dari Jungkat.
1: Dari Jungkat, Bang Ismail. Gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah.
2: Ini dengan siapa nih?
1: Dengan Mbok Put.
2: Dengan Mbok Putri ya.
1: Dengan trio magang. Ada Mbok Put, ada Mbok Monik, ada Bang Yo gak sini nih.
2: Salam kenal buat Mbok Putri dengan Mbok apa?
1: Mbok Monik.
2: Mbok Murni dan Bang Yo.
1: Iya, salam balik ya.
2: Selamat bertugas.
1: Iya, nak request lagu apa Bang Ismail?
2: Lagunya dari Hari Putra.
1: Hari
2: Adik
1: Putra.
2: Rambut Panjang.
1: Adik Rambut Panjang Hari Putra ya. Sambil dicari lagunya, boleh salam-salam dulu Bang Ismail.
2: Salam-salamnya buat Banjapat Kanilah, buat Mak Nuri Bakau, Makam, buat Manjang Siti Kak Imel, Imam Pawa Dendra, terus buat Wardi, Bang Yaya di Wajo, buat Bang Awi bersama Kak Sumi. Terus buat Anista juga. Terus buat Kak Tika Sukaranting, buat Kak Yulaiha, Bang Hamdan, buat Pak Herman sama Mak Ye. Terus buat Bu Anatan Rai Main Ropan, buat Kak Elnichan, Kak Atika, buat Bang Amin Sanjaya, buat Sangka. Terus buat Kak Manis Manila, Mbah Kakong, buat Lina di Padang Tikar. Lagunya buat Lina ya tuh.
1: Oke, siap.
2: Lina dan Tika. Aku buat lagu buat Utri dan buat Mur.
1: Iya.
2: Dan buat Bang Ini.
1: Bang Yo.
2: Selamat tugas. Terima kasih.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Abang, kita udah dapat 3 lagu ya Mbak Abang. Kita dengarkan dulu lagunya. Nah, sambil sebelum kita dengarkan lagunya Mbak Abang, saya Mbak Putri, Mbak Monik dan Bang Yo pamit undur diri. Nanti bakal disambung lagi dengan Mbak Win. Nah, tetap di Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ca-ca-ca-ca.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Okay, baik, Bang Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita ada siapa? Masa Mbok Win tak tahu, nak nama sendiri masih kita bertanya ya. Yalah, siapa yang nak bergabung ni Mbok Abang di Pro Dangdut ya. Kita angkat dulu teleponnya karena udah kering. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Sungai Rengas hujan tak nih?
1: Gerimis nih Mbak Win.
0: Tadi lebat ya, sini lebat.
1: Mana ada hujan, mana ada hujan Mbak Win.
0: Sini lebat. Asli
1: ini
0: lebat.
1: Ada. Ini ya gerimis-gerimisnya.
0: Iya ke, rasa nak kirimkan hujan sana rasa.
1: Itulah kirimkanlah Mbak Win biar lebat.
0: Itulah. Tenang ya, pasang ya situ apa tuh nama cabai.
1: Cabai ada.

0: belacan
1: sambal ya.
0: Diampir-ampir
1: lah. Ubi banyak.
0: Nyaman tuh dap.
1: Itulah.
0: Kenapa?
1: Dah siap dah tinggal anu ya, hujan yang belum ada.
0: Belum ada. Itulah sambal kenapa Mbok El ni kalau dah musim hujan ni pokok tang lapar kayak tiba-tiba kan.
1: Oh, mentah-mentah lapar Mbok Win ni tadi ngambil daun ubi Mbok Win ni buat lalap.
0: Iya sih. Kalau dah hujan ni badan sejuk kan, lalap ikan asin.
1: Pokok lapar,
0: lalap
1: daun ubi. Lalap
0: sambal belacan ikan asin. Nasi panas-panas. Usah yang lain enggak?
1: Usah. Aduh. Yang lain tu lalu tak nyaman makan.
0: Terik sele ya. Kenapa?
1: Lewat pun tak dipandang.
0: Kenapa? Sedap. Pedas-pedas makan berpeluh. Hujan-hujan sejuk tapi makan berpeluh.
1: No keringat lah nak makan. Saking kepanas yang kena cabai tu.
0: Bukan nama. Nasi pun sedandang habis.
1: Itu makan berapa orang nasi sedandang tu?
0: Iyalah campur lah Mbak Elni.
1: Orang ramai nyaman tak makan apa sila.
0: Bukan nama Mbak Elni. Tak noleh makan. Tekun makan dengan nasi, ngadap nasi.
1: Dalam makan orang belakang
0: kan tidak minta itulah. Lagu lu. Lagu apa?
1: Minta Harry Susan lu.
0: Apa tu judul tu? Udah belum putar tadi ya?
1: Belum ada orang minta Eri Susan tu dari tadi tu Elni dengar.
0: Iya ke? Apa Eri Susan tu? Kesungguhan.
1: Menjelma petir ya.
0: Alamak. Tak ada. Seram kami dengar ni kok mutar ni menjelma petir ya.
1: Bila menjelma petir lo biar dia ada petir guntur biar ada hujan.
0: Menjelma petir entah ada ke enggak ni.
1: Eri Susan.
0: Mudah-mudahan tak ada. Emang tak ada.
1: Adalah. Jahat kamu bilang tak ada.
0: Tak ada. Menjelma petir. Petir, Gundala petir ya. Ini kalau film kartun ni berdiri rambut ni, tak ada, belum ada.
1: Belum ada?
0: Tak ada. Menjelma petir. Saya.
1: Khususnya malam ini ya lah.
0: Apa tu malam ini Jaya lagunya judulnya?
1: Khususnya malam ini.
0: Okay, khususnya malam ini siapa nyanyikan tu?
1: Eri Susan enggak?
0: Ada Eri Susan. Ini betul ada ni ha.
1: Salam ya lo buat Bang Jafar Kak Nila, Bang Jek Kak Kartini, Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Syukur Kak Tina, Kak Emma Selpa, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha. Buat Mbak Adista, Mbak Aura Pak Moknya, Bang Dino Kak Murni. Buat Bang Boyke, Bang Amin Sanjaya Kak Ayang, Koko Wandi, Koko Ali. Buat Bang Wardi, Bang Mail Jongkat, Nak Jang Siti emailnya. Pak Amu Syantan, Mama Nurul, Papa Nurul. Bang Awi, serta istri. Bang Badol, Pak Sadi, Pak Usada, Bang Febri, Bang Deden. Buat Bang Putra Tanghul, Kak Seri, Bang Sopian, Bang Yahya, Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opannya, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halima. Buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Ustadz Amrin. Buat Mak Unggal, Kak Lasiem Dirasau. Buat Cik Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani. Buat Mbak Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas. Buat Bu Haja Arbia, Mbak Yunita, Dilanda, Bang Hendra di Mempawa. Buat Mbak Adi, Anista di Uka, Pak Adi di Tangrai, Tak Manis Manila. Buat semua-semua lambuk pit ya, yang belum disapa mohon maaf.
0: Baiklah.
1: Buat Mbok Win sehat selalu keluarga.
0: Ya, makasih doanya.
1: Murah rezekinya ya.
0: Amin.
1: Pulang dengan selamat sampai ke tempat tujuan.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Mbok Win.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Elni. Silakan yang nak bergabung lagi. Ini dia nih telefon bertumpuk. Berebut. Antara Mak Kam sama siapa gitu nih berebut ya. Nasiblah ya enggak. Coba Mak Kam jangan putus asa Mak Kam. Semangat Mak Kam. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Aduh, Adem.
2: Adem ayam, kebetulan matahari juga adem ini.
0: Mm-hmm. Dengar suaranya.
2: Hmm. Mendung tahap ini yang jelas adem ini.
0: Adem ya, sejuk hati dengarnya. Ah.
2: Mm-hmm. Kalau tadi malam jam 12:30 malam ada sempat gerimis, tidak terus sih.
0: Oh, di Leto.
2: Iya.
0: Yeah. Oh, enak tidur Mbah?
2: Alhamdulillah enak tidur, enak makan,
0: berarti sehat. Ah, bener, setuju Mbah.
2: Punya apa?
0: Ngomong
2: lagunya Ida Laila, belum bisa betul belum Mbak?
0: Ida Laila ya, judulnya apa tuh?
2: Suara Hati.
0: Suara Hati, Suara Hati Mbak Kakung gimana?
2: Iya Suara Hati Bu ini, iya mengharapkan hujan agak deras gitu supaya paritnya penuh, hewan mandi gitu. Kolamnya penuh,
0: tongainya penuh gitu. Waduh, mudah-mudahan Mbak ya.
2: Ya mudah-mudahan. Hmm.
0: Ini Suara Hatinya yang ada tuh hanya Dewa Persik, Ayu Ting Ting. Ada Ida Laila. Muncul ya spesial untuk Mbak Kakung nih.
2: Pada salamat tadi Mbak siapa ya, yang baru turun tadi?
0: Yang itu tadi ada Mbak Putri. Siapa? Mbak Elni.
2: Mbak Elmi ya.
0: Mbak Elni.
2: Selamat Mbak Elmi ya. Dan juga untuk anak Tandrai, Mbak Maru Banur juga, untuk Vietnor, Bang Hindra, Bang Ahmad juga, Bang Jaga Suara. Bang Herman, Bang Awi juga, untuk Wardi, untuk Mbak Rasim, untuk siapa lagi, untuk Mayang Siti, Mama Ririn, yang lainnya, Kak Julaiha, yang lainnya asal meja tanpa terkecuali. Ya karena lupa, nanti kalau udah turun baru ingat.
0: Biasa Mbah.
2: Jadi jaman itu semuanya, alhamdulillah semua selalu sehat, dalam bimbingan dan bimbingan Allah SWT.
0: Amin.
2: Yang sakit diberi kesembuhan, yang lagi beraktivitas untuk aktivitasnya lancar, rezekinya berlimpah dan barokah.
0: Amin.
2: Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah saya nih, Mbah Kakung saya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Nama Bu Winnie. Lama dah tak gabung.
0: Rindu tak? Rindu tak dengan saya?
1: Rindu kan Bu Win lah, dah bilang kan tadi tu.
0: Oh,
1: lama tak gabung. Sibuk. Mak janda ni sibuk.
0: Ya Allah, sibuk apa ke? Banyak benar can ni.
1: Semalam tiap dari pagi sampai jam 10 malam bijit orang. Ada yang naik ayun, ada yang bijit. Macam-macam lah.
0: Ngomong-ngomong yang
1: naik ayun, apa
0: Ngomong-ngomong yang naik ayun sampai di sunat tu masih kecil.
1: Mesti kecil lah. Lalu minta mandikan bersih. Macam-macam lah Bumi. Nama Mak Dukun ni sibuk.
0: Alhamdulillah. Banyak kak cannya itu Pak.
1: Itulah. Kok tak ingat gabung lah dah. Cuan ya.
0: Pakal saya ni tak pandai ya. Kok saya pandai ngurut orang ni. Macam makam ni. Melenggangkan orang yang hamil. Mau saya.
1: Ni malam ni dah gebel ke pasien.
0: Turunkan lah ilmu tu. Cuba kak turunkan ilmu tu.
1: Ada tak nak makan turunkan Bu Win, tenang ya. Kalau Bu Win tak turunkan, tak nyah di radio.
0: Apakah syarat-syaratnya tu jarum emas, ayam hitam, ayam taji?
1: Ya, Man. Kita cakap orang sunat tadi nyambut ke ayam nak, Kak? Kata dia. Serah kau. Kata dia. Orang sunat tu kan pakai ayam, Bu Win. Jadi nanya tak dia pakai ayam ni tu.
0: Ini mak.
1: Serah yang pemilik kan, Bu.
0: Ini makam. Makam nyunatkan bayi nak kaki kat ke, bayi perempuan?
1: Yunat perempuan lah, Bu.
0: Oh.
1: Laki yunat bisa.
0: Tawa.
1: Kalau tidak ambil laki itu hanya.
0: Tawa. Bayi, Bang. Maksudnya bayi.
1: Hilang kita minta lagu ni.
0: Aduhai. Lemah saya dah. Apa tu?
1: Musibah tu dari Anita Dahlan.
0: Alamak, musibah. Ngeri eh. Apa ngeri dengan lagu ni?
1: Itu biar lagu itu
0: musibah.
1: Yang masa lalu yang ditinggalkan suami. Itulah lagu tu sedih Bu Win. Ingat kan yang menunggu di akhirat tu nunggu kita. Itulah.
0: Mana lagu ada lagu ni Mak Kam?
1: Mak Kam cinta sejati tu tak ada ke?
0: Mana ada? Mak Kam tak lagu yang tak ada.
1: Aduh, dia bagi biar nak pecat ni lagu punya tak ada ni.
0: Berat nasihat Bang Ibeng tu. Apa nak? Siapa menyanyikan lah? Yang nyanyikan siapa? Anita?
1: Anita Dahlan.
0: Anita Dahlan. Nama Anita Dahlan, Anita Kaf ya ni. Anita Dahlan, dia derita tiada akhir ada.
3: Oh iya ke? Itu tak ada musibah, tak ada.
0: Musibah tak ada. Bawa atu aku ni.
3: Jadi tu tak berlaku tinju tu?
0: Ada rita tiada akhir.
3: Adalah tak apalah, itu ialah tak apa.
0: Iyalah.
3: Salam-salam lalu.
0: Pasrah benar lah akam hari ni.
3: Pasrah dah ni nak OTW dan nak pergi ni.
0: Oh.
3: Mau minta lagu lah.
0: Hujan ni mak akam. Pontianak hujan.
3: Kenis. Oh. Hari ni letih buat win. Keriting tangan dah habis solat. Asal nunggu ni tak masuk-masuk.
0: Ya, ya, mang. Sampuk.
3: Udah ada OTW dah dia ni dah. Lama tak nak masuk ni gabung ni, rasa rindu pula. Bukul dah senyapa kawan-kawan lah. Bukul habis ya. Atau Cik Noh tadi, Cik Noh dah. Bukul habis ya. Buat semua-semua mudah sihat selalu. Di perumpat. Walaupun menitu ataupun penyiarnya sehat selalu. Dimakan rezeki panjang umur kita semua. Makasih ya, Mbak Win.
0: Sama-sama, Mak Kam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Mak Kam. Di Pari Pak Reweng sehat selalu. Banyak cuannya ya, Mak Kam ya. Okay.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

0: Oke, baik, Bapak, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Uwin.
0: Iya. Abang siapa ke di ujung telepon kita nih?
1: Bang Wardi, Rengas Kapuas.
0: Bang Wardi di Rengas Kapuas. Gimana Bang Wardi, sana sejuk?
1: Oh, sejuk. Alhamdulillah, walaupun hujan tidak deras, tapi ya adalah.
0: Suasana sejuk ya, sedap ya, Bang Wardi ya. Ayolah, gimana nih Bang Wardi, lagu yang ingin dipilih? Lagu apa ke?
1: Sejuk nih, kami pengen dengar lagu yang rancak-rancak nih, mungkin kok ada.
0: Apa tuh?
1: Asmara Kelapa Muda.
0: Asmara Kelapa Muda.
1: Asmara Kelapa Muda.
0: Asmara Kelapa Muda. Solid Age ya, deh ini Cynthia. Ada. Kirim buat siapa ke nih lagu?
1: Kirim pertama buat Mbak Muswarga, saya selalu juga.
0: Terima kasih.
1: Buat makam tadi ada juga tadi. Ada buat anak. Buat anak belum gabung ya. Terus buat Cik Nur Bakau juga. Indra mempunyai Bang Denden Pekanbaru. Nah, buat Pak Syukur Butina, Selva. Buat Kak Ema juga Bang Juna.
0: Ini panjang umur nih Kak Ema nelpon.
1: Panjang umur.
0: Itulah panjang. Nyanyi lah Kak Ema. Kata Bang Wadi bilang nih. Suruh Kak Ema nyanyi.
1: Nyanyi lah Bapak.
0: Wani Piro kata Kak Ema.
1: Wani Piro, boleh. Piro. Mungkin semua-semua tak terkecuali lah Mbak Win.
0: Saya.
1: Baik Mbak Win selamat bertugas ya. Ya Mbak Win, makasih.
0: Saya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur ya.
2: Panjang umur disapa Wardi langsung muncul.
0: Langsung muncul itulah. Betua Bang Wardi ini dah.
2: Betua hatu atau lagunya Mbak Win apa dari tuh? Yulia Citra menyulam kanyang rapuh.
0: Lama menyulam ya. Menyulam kayak kalau kita sih menyulam kancingnya lepas. Tahu mah.
2: Padahal enggak pandai mah menyulam ya. Sosoan pandai menyulam.
0: Siapa bilang pandai kali? Depan saya ya bilang tada, tahu-tahu di belakang saya udah jadi dah.
2: Pandai-pandai Mbak Win. Ada ya Mbak Win ya?
0: Ada.
2: Salamnya buat semua ya lah ya, waktu enggak ada dekat mau habis ya. Buat Wardi tadi, pokoknya buat semua-semuanya lah, dibungkus kata Cik Nur.
0: Bungkus habis ya.
2: Tanpa terkecuali. Buat Mbak Win, makasih ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ema ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Dengan Om Pawah.
0: Iya. Yang Pawah tuh amai.
3: Dengan Bang Hendra.
0: Alhamdulillah, hujan sana.
3: Hujan, Bu, lebat tadi hujan.
0: Kan banyak yang tak kebagian nih.
3: Itulah, kontainer ada hujan kali ya.
0: Itulah tempat makam tidak ada tempat makam. Ngapa berdengong nih?
3: Dekat radio saya nih.
0: Ngapa dekat-dekat amat? Coba dekat-dekat. Coba ke dekat-dekat yang lain gitu, Bang.
3: Ayolah, mudah-mudahan lah,
0: iyalah.
3: Mbak Win. Mbak Win.
0: Ya.
3: Minta lagu Imam S. Arifin.
0: Apa lagunya tuh? Mudah-mudahan belum diputar tadi sama Mpok Putri ya, Mpok Putri tadi tuh.
3: Tiada kata berpisah.
0: Tiada kata berpisah. Jadi ngapa kemarin berpisah?
3: Apa bisa? Adalah hal satu.
0: Oh gitu.
3: Mbak Win ada ya.
0: Geli hati ketawa tua. Apa tiada kata?
3: Hati pedal. Tiada kata berpisah.
0: Tiada kata berpisah.
3: Untuk seseorang yang jauh di sana.
0: Yang jauh ni banyak. Jangan banyak, suka nak bikin
3: jauh
0: orang.
3: Sana. Nun jauh di sana pokoknya.
0: Jangan suka nak bikin orang penasaran. Bawa ketawa keru-keru. Maksud
3: degil
0: apa?
3: Degil orang tu ya.
0: Biasaan ya Bang Hendra ya.
3: Memang degil Bang Hendra Pawa tu. Ada dua.
0: Itulah biasaan.
3: Udahlah saya anu ya, salam untuk semua-semua lah dah.
0: Iya.
3: Ah, Mbak Nuwin sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lama kasihlah Bang Hendra ya. Bang Hendra merupakan penelpon terakhir kita di Prodangdut sore hari ini. Makasih banyak lah ya Mbak Abang. Tu Prodangdutnya sekaligus saya pamit undur diri Mbak Abang. Makasih banyak, mohon maaf atas segala khilafan. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
2: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah, sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Birrul Walidain merupakan bagian dalam etika Islam yang menunjukkan tindakan berbakti seorang anak kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua ini hukumnya wajib bagi setiap Muslim, meskipun seandainya kedua orang tuanya adalah bukan beragama Islam sekalipun. Bagi seorang Muslim, berbakti kepada orang tua adalah salah satu cara menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak diajarkan untuk selalu bertutur kata yang baik pada orang tuanya. Walaupun sering kita temui adanya perbedaan pendapat, namun sebagai seorang anak, janganlah kita mendebatnya atau bertengkar dengan orang tua. Namun tetaplah harus menjaga tutur kata di

Abi Thalib radhiyallahu anhu telah meninggalkan pesan yang amat manisnya tentang bagaimana hendaknya kita melihat masalah. Ali berkata, "Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Karena itu, jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba dalam amanah, keikhlasan, dan kejujuran. Maka, jangan katakan pada Allah, 'Aku punya masalah,' tetapi katakan pada masalah, 'Aku punya Allah yang maha segalanya.'"

0: pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631. Dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631 itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Tetapi oleh abangnya itu, lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada 4 petinggi ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan

0: Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Murai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Sulaiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas dan di Muara Suka Sambas itu dia membangun sebuah tempat ya namanya Kota Bangun. Alas itu dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya. Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja, bergelar Ratu Anum Kusuma Yuda. Sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama, sampainya lah Raden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Ratu Anum Kusuma di iparnya. Kemudian kawinlah Raden Sulaiman itu dengan Ratu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Itu Kota Lama, itu tempatnya di Desa Ratu Sepudak namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat Kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan Kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Segeriding, dan petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anung Sumayuda, tetapi Ratu Sumayuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anung Sumayuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anum ke Selakau, ke Kerajaan Balai Binang namanya Selakau itu ya. Sendiri sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke mengikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan keluarga Ratu Anung Sumayuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu. Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya. Sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anung Sumayuda kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia. Dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur. Dia dari rumah, dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini, Pak, sini kan ada 9 sultan. Yang di depan itu, Pak, ya? Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai. Ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan. Sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 kerajaan Sambas, Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam, kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali, ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bolkiah, kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, rawan-rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Masyarakat adat Dayak di Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak warisan budaya, baik yang berupa benda maupun adat istiadat yang terus dilestarikan. Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat merupakan satu di antara daerah yang dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak yang terdiri dari berbagai sub-suku Dayak. Di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu, tercatat banyak sekali peninggalan sejarah adat budaya masyarakat Dayak. Sebut saja rumah adat Dayak Kanayan yang berlokasi di Kecamatan Samalatan. Tokoh adat Dayak Kanayan, Kabupaten Bengkayang, Franciscus Muksin, menceritakan fungsi dari rumah adat suku Dayak Kanayan yang menjadi satu di antara sub-suku Dayak terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, rumah panjang dibuat dengan model panggung yang tingginya lebih dari 3 meter. Tujuan dibuat model panggung adalah untuk mencegah serangan binatang buas dan serangan dari musuh. Karena zaman dahulu kala, masih ada peperangan antar suku. Franciscus Muksin juga menjelaskan berbagai fungsi dari ruangan yang ada di rumah panjang suku Dayak Kanayan ini, mulai dari fungsi rumah untuk kegiatan adat budaya hingga ritual doa sejak ratusan tahun lalu itu.
1: Pertama masuk kita melihat barangkali burung enggang, ada dua. Ya. Itu melambangkan kesetiaan. Lalu kemudian di sekitarnya kita lihat ada patung. Nah, patung itu namanya patung Nek Ramaga. Nah, patung itu sebenarnya itu leluhur kita, jadi kita hormati karena beliaulah dulu yang ikut di dalam membuat tatanan hukum adat itu, dia ikut. Kalau di depan itu pentas sebenarnya Pak, itu pentas ya, kalau ada kegiatan pentas seni apa di depan itu. Jadi ini tidak bisa untuk diadakan untuk apa namanya, untuk pentas tidak boleh ya, kecuali tari-tarian sakral. Kita boleh di pantai ini. Nah, di pantai ini namanya pantai ini. Tempat kita berdiri ini pantai namanya. Ya, pantai namanya. Nah, kalau ini namanya sami. Sami ini ruang tamu lah, ya. Jadi sami itu untuk kita bermusyawarah keluarga yang ada di sini. Untuk bermusyawarah. Nah, kalau yang tadi itu tempat itu sebenarnya untuk tamu-tamu kecil. Nah, kita di situ tadi kan disebut bameteng. Itu kita tidak banyak, kita hanya bercerita kecil-kecilannya beberapa orang gitu kan di situ. Nah, jadi kalau sami itu untuk keluarga besar. Nah, kalau yang ini itu namanya bilik kamar ya. Kamar untuk keluarga ya. Tempayan yang ada ini sebenarnya ini kan kegiatan naik dango. Jadi setiap kegiatan naik dango itu mesti ada tempayan satu. Perisai itu pertahanan ya. Perisai ini sebenarnya seperti itu. Ada juga yang bulat. Ada yang bulat telur. Ah, jadi perisai itu sendiri. Itu pertahanan sebenarnya. Ya, pertahanan kita. Ya. Rumah bantang itu atau rumah panjang itu ada yang namanya tingaan. Itu tingaan tuh. Jadi itu sejenis jendela sebenarnya. Kalau di rumah sekarang itu jendela gitu kan. Kenapa jendelanya di situ? Karena masa lalu rumah kita itu rumah orang bantang atau rumah panjang itu di situ masak. Kan ada asap ya, kemudian untuk ya menghindari pengap lah ya, warna pengap untuk sinar apa segala macam, dia buatlah jendelanya ini, namanya jendela itu tingaan, itu pakai sorong Pak.
0: Selain rumah panjang di Kecamatan Samalatan, suku Dayak Kanayan juga telah membangun rumah panjang Ramin Bantang yang lokasinya berada di dalam kota Kabupaten Bengkayang. Berbeda dengan rumah adat sebelumnya, rumah adat Ramin Bantang model bangunannya lebih modern dengan pondasi berupa tiang kayu mencapai ratusan titik dan terpasang di bawah rumah adat yang tingginya lebih dari 3 meter. Fabianus Oer, tokoh adat Dayak masyarakat menjelaskan, jika fungsi dari tiang penyangga adalah untuk menggambarkan jika suku Dayak memiliki banyak subsuku.
2: Tiang penyangga ini juga punya makna. Karena orang Dayak ini tidak sendiri. Jadi orang Dayak ini beratus subsuku. Kita menandakan bahwa banyak suku-suku Dayak yang menjadi yang bertanggung jawab dengan rumah Ramin Bantang ini. Jadi itu kita menggambarkannya. Nah, maka boleh dilihat dari ujung sampai ke ujung. Nah, di Ramin Bantang ini tentu kita punya halaman yang luas. Nah, ini membuktikan bahwa Dayak itu memang kalau berkegiatan itu memang melibatkan orang ramai. Lalu yang bagian depan sana ada kita gambarkan dengan dua buah tempayan besar sebagai simbol. Simbol perlindungan, menandakan bahwa rumah ini sudah dilindungi oleh adat. Dilindungi oleh hukum adat. Ada patung Ria Magat, itu tokoh Dayak zaman dulu kala, Ria Magat ini. Jadi kita identikan tokoh ketokohan beliau, kita buatkan patung di situ. Lalu ada anjing di sampingnya. Anjing ini identik dengan masyarakat Dayak. Anjing ini adalah teman. Lalu masuk di depan sini, ini ada tangga di depan tengah dan di dantar dua batang kayu belian. Ini kayu belian sebenarnya, cuman karena kayu belian sebesar itu kita sudah tidak mampu untuk memperolehnya pada saat modern ini, ya kita buatlah seperti kayu belian namun dengan semen. Dan kayu belian ini kita ukir sedemikian rupa dengan khas identik dengan Dayak. Dan di atasnya ada enggang, dua enggang. Enggang laki dan enggang perempuan. Nah gitu. Mengapa harus enggang? Mengapa enggak tupai, mengapa enggak burung elang kah seperti Raja Wali kah gitu. Dayak identik dengan enggang. Mengapa enggang adalah identik dengan Dayak? Karena sifat kehidupan orang Dayak meniru gaya enggang itulah dia. Maka enggang itu adalah lambang Dayak di Kalimantan. Lalu saya ceritakan mengapa tangganya kita buat tangga sedemikian rupa. Itu tangga memang sejak zaman dulu tangga masuk ke rumah orang Dayak memang seperti ini adanya. Tangga ini tadi jumlahnya 24 tepak. Artinya apa? Ya. Satu maknanya bahwa di Bengkayang ini ada 24 kebenuan dari sub-sub-sub suku yang adatnya beda. Maka kita buat tangga ini berjumlah 24. Nah, lalu di atas kita buat panjang ada apa namanya? Ada ruang tengah yang sangat maha panjang. Nah, di situ ada kamar-kamar, anggap saja. Rumah ini adalah dihuni oleh seorang kepala suku. Itu kita mengidentikannya. Kepala suku dengan keluarga-keluarganya. Nah, sehingga pada saat mereka beracara mudah dengan lantai ruang tamunya itu yang sangat panjang. Jadi sehingga beracara pun mudah. Jadi kita tidak nyari tempat lain lagi. Disitulah kita beracara. Seperti pesta-pesta. Nah, disinilah tempat kita menggambarkannya. Nah, walaupun di sini tidak ada lagi yang namakan kepala suku yang tinggal di sini, ya kita menggambarkannya bahwa di sini ada kepala suku. Ya itulah ketua adik-adik itulah sebagai kepala suku.
0: Menjaga kebudayaan Dayak menjadi komitmen bersama baik masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Bengkayang. Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menegaskan, jika keberadaan rumah panjang dan rumah adat Dayak lainnya sangat diperhatikan pemerintah daerah. Bahkan, agar adat istiadat tetap terjaga, Bupati Bengkayang juga mendukung berbagai kegiatan dan event budaya lokal hingga bisa dikenal ke mancanegara.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Ya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga.

dimainkan sebuah orkestra. Ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

Pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah seperti ber

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan.

molekul tahan air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mantintos tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu, dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

Ona, nah, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Pontianak punya berita.

0: Wabah program makan bergizi gratis MBG kembali disalurkan kepada siswa SDN 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara. Kepala SDN 29 Pontianak Sri Suwarni mengatakan kembalinya pelaksanaan MBG dilakukan setelah pihak sekolah melakukan polling ulang kepada orang tua siswa dan guru. Hasil polling menunjukkan sekitar 90% orang tua menyatakan setuju program MBG kembali dilaksanakan. Guru-guru di sekolah menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program tersebut. Menurutnya, sebelumnya orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena adanya kekhawatiran terhadap kondisi air yang digunakan untuk kebutuhan penyediaan makanan, terutama setelah hujan turun beberapa kali. Namun setelah dilakukan pembahasan, koordinasi bersama orang tua serta guru, pihak sekolah sepakat kembali melaksanakan program MBG. Pelaksanaan pembelajaran sekolah saat ini pun belum sepenuhnya kembali seperti kondisi normal karena masih menyesuaikan situasi dan informasi dari Dinas Pendidikan. Dari sisi keamanan makanan, pihak sekolah melakukan sejumlah langkah untuk memastikan makanan yang diterima siswa dalam kondisi aman. Salah satunya meminta koordinator mencicipi makanan sebelum diberikan kepada siswa. Salah seorang ibu menyambut positif kembali dilaksanakannya program MBG. MBG membantu memenuhi kebutuhan gizi anak karena menurutnya menu makanan yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak. Berharap program MBG dapat terus dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas, keamanan makanan, mencegah terjadinya masalah kesehatan akibat makanan. Sekian Pontianak punya berita.
1: Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Legenda Kita, sebuah acara yang mengetengahkan berbagai cerita-cerita rakyat Nusantara yang dikemas dalam sandiwara radio. Untuk Anda pendengar Pro 4 RRI Pontianak, kami hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami kembali hadir bersama cerita rakyat Nusantara. Inilah Legenda Kita, persembahan Programa 4 RRI Pontianak.

0: Kami hadir dengan mengetengahkan sebuah cerita dari Sumatera Utara dengan judul Pulau Samosir dan Danau Toba. Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bernama Toba. Ia seorang petani yang rajin bekerja, walaupun lahan pertaniannya tidak luas, namun ia bisa mencukupi kebutuhannya dari hasil kerjanya yang tidak kenal lelah. Sebenarnya usianya sudah cukup untuk menikah, tetapi ia tetap memilih hidup sendirian. Di suatu pagi hari yang cerah, petani itu memancing ikan di sungai.
1: Mudah-mudahan hari ini aku mendapatkan ikan yang besar.
0: Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kailnya terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Toba bersorak kegirangan setelah mendapat seekor ikan cukup besar. Ia takjub melihat warna sisik ikan yang indah. Sisik ikan itu berwarna kuning emas kemerah-merahan. Kedua matanya bulat dan menonjol memancarkan kilatan yang menakjubkan.
2: Tunggu, jangan makan aku. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak jadi memakanku.
0: Toba terkejut mendengar suara dari ikan itu. Karena keterkejutannya, ikan yang ditangkapnya pun terjatuh ke tanah. Kemudian tidak berapa lama, ikan itu berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik jelita.
1: Oh, bermimpikah aku?
2: Jangan takut, Pak. Aku juga manusia seperti engkau. Aku sangat berhutang budi padamu, karena telah menyelamatkanku dari kutukan dewata. Namaku Putri. Adapun sisiku ini dapat menjelma menjadi kepingan emas, dan aku tidak keberatan untuk menjadi istrimu.
0: Toba itu pun mengangguk. Maka jadilah mereka sebagai suami istri. Namun ada satu janji yang harus disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul putri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan terjadi petaka dahsyat.

0: Setelah sampai di desanya, gemparlah penduduk desa melihat gadis cantik jelita bersama Toba tersebut.
1: Waduh, cantik sekali. Seperti bidadari turun dari langit ya.
0: Toba merasa sangat bahagia dan tentram. Sebagai suami yang baik, ia terus bekerja untuk mencari nafkah dengan mengolah sawah dan ladangnya dengan tekun dan ulet. Karena ketekunan dan keuletannya, Toba itu hidup tanpa kekurangan dalam hidupnya. Banyak orang iri dan mereka menyebarkan sangkaan buruk yang dapat menjatuhkan keberhasilan usaha Toba.
2: Aku tahu, Toba itu pasti memelihara makhluk halus.
1: Iya, aku pun curiga seperti itu.
0: Begitulah sangkaan-sangkaan buruk dari masyarakat sekitar yang tidak suka dengan kebahagiaan dan iri terhadap Toba tersebut. Hal itu sampai ke telinga Toba dan Putri. Namun, mereka tidak merasa tersinggung, bahkan semakin rajin bekerja. Setahun kemudian, kebahagiaan Toba dan istri bertambah, karena istri Toba melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia diberi nama Samosir. Kebahagiaan mereka tidak membuat mereka lupa diri. Samosir tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Ia menjadi anak manis tetapi agak nakal. Ia memiliki satu kebiasaan yang membuat heran kedua orang tuanya, yaitu selalu merasa lapar. Makanan yang seharusnya dimakan bertiga dapat dimakannya sendiri.

0: Ya, aku akan bersabar. Walau bagaimanapun, dia itu anak kita.
1: Syukurlah kalau abang berpikiran seperti itu. Abang memang seorang suami dan ayah yang baik.
2: Lama-kelamaan, Samosir selalu membuat jengkel ayahnya. Jika disuruh membantu pekerjaan orang tua, ia selalu menolak. Istri Toba selalu mengingatkan Toba agar bersabar atas ulah anak mereka. Benarlah apa yang dikatakan orang, kesabaran itu ada batasnya. Maka hal ini pun dialami oleh Toba tersebut. Pada suatu hari, Samosir mendapat tugas mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Tetapi di perjalanan menuju ke sawah, Samosir justru menghabiskan bekal makanan yang seharusnya diberikan pada ayahnya. Sedangkan Toba menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Sesampainya di sawah, ayahnya hanya diberikan sisa-sisa makanan saja. Melihat sisa-sisa

0: sisa makanan yang dibawa oleh Samosir. Akhirnya, Toba pun marah sekali, sebab sudah lapar sekali, terlebih ketika mengetahui bahwa Samosirlah yang memakannya.
1: Anak tidak tahu diuntung, tak tahu diri. Dasar anak ikan.

0: Setelah Toba mengucapkan kata-katanya, sambil menangis ia pun berlari pulang ke rumah dan mengadukan semua hal tersebut kepada ibunya.
1: Ibu, ibu, adik aku dipukul ayah, Bu. Dan dia mengatakan bahwa aku adalah anak ikan.

Dengar cerita anaknya, si ibu pun sedih sekali, terutama karena suaminya telah melanggar pantangan tersebut. Akhirnya disuruhnyalah Samosir untuk pergi ke atas bukit yang tidak begitu jauh dari rumah mereka dan memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit tersebut. Tanpa bertanya lagi, Samosir pun segeralah melakukan hal tersebut. Ketika tampak oleh sang ibu bahwa anaknya telah sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjatnya di atas bukit, ibu pun berlalu menuju sungai yang tidak begitu jauh dari rumah mereka. Lalu, ketika dia tiba di tepi sungai, tiba-tiba kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Sesaat kemudian, ia melompat ke dalam sungai dan berubah menjadi seekor ikan yang sangat besar. Maka, beberapa waktu kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin meluas dan berubah menjadi danau yang sangat besar yang di kemudian hari dinamakan oleh orang-orang sebagai Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengah-tengahnya diberi nama Pulau Samosir.

Pendengar, demikianlah legenda kita persembahan dari Programa 4 RRI Pontianak mengetengahkan judul Pulau Samosir dan Danau Toba. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan terus cerita legenda selanjutnya.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Ya panjang kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun. Membuat hiburan. Salah dan silap. Minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun. Berpantun dengan santun setiap hari.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo. Assalamualaikum Bu Abang. Apa di kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Senang rasanya ketemuan lagi sama Bu Fitia. Bu Abang semoga panjang umur, sehat, semangat, tetap punya tekad yang kuat. Selamat bergabung di perempat. Gabunglah itu ya. Ada yang mau nyambung? Pokoknya kita tetap jaga silaturahmi ya Mbak Abang ya. Bunganya harum. Bunganya cuma seguntum. Masuk hati mau beri parfum. Iya, ketemu sama Mbak Pit dulu. Makanya Mbak Pit ucapkan assalamualaikum. Mudah-mudahan Mbak Abang sehat terus dimanapun Mbak Abang berada ya. Menyimak Mbak Pit via telepon, via WA, juga mendengarkan kita melalui RR Digital yang udah siap bergabung di TikTok juga pada malam hari ini. Di Bijak Berpantun, pantunnya dengan santun. Silakan Mbak Abang, jangan lupa passwordnya. Mbak bilang Bijak Berpantun, Mbak Abang jawab pantunnya dengan santun. Oh iya, Mbok Pit, apa tema pantun kita? Oh iya, baiklah. Maksud hati mau pakai kain katun, ya kan? Kain katunnya beli di Jalan Merdeka. Jauh, ya kan? Hari ini kita bijak berpantun. Pantunnya pantun jenaka. Silakan Bu Abang. Lucu-lucu lah. Mungkin Bu Abang punya kisah-kisah apa ke gitu kan? Dalam kehidupan sehari-hari Bu Abang tuh yang kadang buat lucu. Gitu kan? Ketawa sendiri kadang, buatkan pantun Mbak Abang, gitu ya kan. Contoh apa ya, Mbok Pit lah nih ya, pernah gitu geli sendiri dah mati ya kan. Akhirnya buatkan pantun, maksud hati nak beli pita, contoh ya kan, ya kan, apa maksud hati nak beli pita, pita nyangkut, pitanya nyangkut. Ya gitulah intinya. Maksud hati nak bangun pagi-pagi buta, ya kan? Tiba-tiba mata masih ngantuk. Contoh gitu. Niat gaya-gaya nak kau bangun pagi nanti ni bangun pagi buta. Apa ada? Mata masih ngantuk. Lucu nak bapak. Tawa sendiri. Masuk hati nak beli pita, pita je nyangkut. Masuk hati nak bangun pagi buta, tiba-tiba mata masih ngantuk. Contoh pergi yang lucu-lucu Mbak Abang. Pokoknya buat Mbak Abang pernah gitu ya, kisah kehidupan sehari-hari Mbak Abang yang buat Mbak Abang nyaman, terkenang-kenang. Yuk apa yuk, buatkan di pantun gitu. Masuk hati nak nyebrang, ya kan? Nyebrang, ya kan? Masuk hati nak nyebrang, Mbok Pit. Mbok Pit sambil nunggu nih. Contohkan dulu. Siapa tahu Mbok Abang udah siap, langsung jakbel Mbok Pit. Jangan lama-lama. Ya GPL nggak pakai lama. Langsung 0561-571-571 nya udah siap, atau di 0811-570-0943 nya boleh. Yang lagi TikTok kan juga sama Mbok Pit. Selamat malam. Selamat bergabung Mbok Abang. Tetap semangat, sehat, walafiat selalu ya. Masuk hati Mbok Pit nak balik ke seberang, ya kan? Apa buat? Emang di sana rumahnya. Udah Mbok Pitnya antri panjang, ya kan? Tiba-tiba tinggal pula uangnya. Ya Allah tolong. Lucu dah Mbok Bang. Bu Cucu beli tahu. Lucu tahu. Udah belum? Mbok Pit sambil melihat lirik kanan, lirik kiri, ya kan udah ada yang kedap-kedip, tandanya udah boleh. Mbok Pit angkat teleponnya, yuk silakan ya. Oke, jangan malu-malu, putus sepula. Nah, coba Mbok Pit pantau dulu yang ada di nomor WhatsApp kita 0811-570-0943 ya. Apa kabar? Yuk kita lebarkan sayapnya, layarnya. Ini dia. Kayak biasa Mbok Pit, ambil tudung saji. Di atasnya ada serbet. Inilah dia, Bang Panji. Bet. Oh, Bang Panji, apa kabar? Pada suara merdu gitu nih. Bang Panji, komen di bakal darat. Pasang pelita nak manggang istri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mandang ke manggang. Pasang. Di dalam pasir ikan dikebas. Apa cerita pantunku ini? Radioku berdesir kuranglah jelas. Iya ke? Membaca cobalah dengan melalui RRI digital, mungkin lebih jernih. Iya kan? Lebih bersih. Mungkin ada error-error apa gak di bukan di handphone gak, di radio biasa tuh biasalah, enak. Jangan ya sampai orang error. Lanjut. Menjawab pantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, siapa gerangan?
1: Jaka Suara.
0: Sila mainkan pantunnya Bang Jaka.
1: Pergi ke sungai memancing ikan.
0: Ah, sedap.
1: Pancing dibuat dari tali sutra. Assalamualaikum, Jaka Suara ucapkan.
0: Waalaikumsalam.
1: Untuk Mupit yang sedang ceria.
0: Terima kasih banyak.
1: Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemanasan maklum masih pembuka dulu ni. Salam hormat, salam silaturahmi ya untuk Bang Jaka Suara. Makasih. Langsung pantunnya pembuka pun langsung digandeng dengan pantun jenakanya yang sudah disiapkan boleh ya. 0561571571-nya silakan atau di 0811570043 silakan. Atau yang lagi TikTokan sama Bu Fit malam hari ini di Bijak Bawa Pantun, pantunnya dengan santun. Yuk. Oke. Baik, nih Mbok Pit bacakan dulu ya sambil intip-intip yang udah pada siap pantunnya. Ini dia. Assalamualaikum Mbok Pit. Waalaikumsalam. Bijak Bawa Pantun, pantunnya dengan santun. Iya. Baik Mbok Pit. Iya, coba gak bacakan pantun saya nih. Pergilah jauh ke Batu Ampar. Pergi ke janakmu membeli udang. Kata hati di mok diet biar makin tepar. Tapi malah jak kalap makan nasi dua piring standang. Niat boleh-boleh dak, tapi melanggar juga. Akhirnya tak ada bentuk diet lagi dah. Saking banyak duit jadi nak diet. Aduh, hai. Yuk lanjut pijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Oh, lanjut Bang Jaka.
1: Pergi ke pasar mau beli ikan.
0: Aha.
1: Kan dibeli satu keranjang.
0: Woi, banyak.
1: Saya dengar manjang baru balik dari undangan.
0: Ayo kah?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, makasih banyak. Iya, apa di kabar yang disenggol-senggol Mak Anjang, sehat gak tuh? Apa gak kabar semuanya lah pemantun-pemantun kita dimanapun berada. Ya, yang jauh di mata tetapi tetap dekat di doa, di hati. Ya enggak? Semuanya lah yang gak bisa Mbok Pit sebutkan satu persatu. Tiada mengurangi rasa hormat Mbok Pit untuk Mbok Abang semua ya. Wah sangka apa kabar? Ayang Mbok Pit ingat-ingat makam apa kabar? Dah tidur ke tu? Mahendra apa kabar buat semuanya lah ya. Oke, yuk lanjut lagi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Burunglah pipit terbang melayang layang hinggap sebentar di pohon mangga. Niat hati Mbok Pit mau buat masakan buat kesayangan. Habis itu yang matang malah kuali yang bolong juga. Niat dah betul nak buat abang nak masakkan ayam beb kata dia tu. Tapi itulah kemana itu kemana ini nak berarti nak niat. Kalau niat cacat-cacat selesai ya kan. Ini bimbang kak mau dengar perempuan dia nak bimbang kak nak masak buang ayam beb. Ayo cuba dulu dijawab pantun.
2: Berpantun dengan santai.
0: Ini dia Bang Panci Combat Bet. Apa di kabar?
2: Apa kabar Mbok Pit?
0: Sehati dia senada.
2: Kok pelanjaran ya?
0: Kok bisa seirama ya? Seias kata.
2: Banyaknya pelanjaran. Apa kabar? Kabar kita baik-baik.
0: Alhamdulillah. Berkat doa Bang Panci.
2: Lumayan hari sudah cerah. Dingin-dingin, tak lagi panas berdengkar.
0: Iya, dingin empuk lah ya. Makasihlah. Jadi apa aman layak di sana ya?
3: Dengan pantun.
0: Ah, apa isi pantun gitu ni bang Panci?
3: Pantun ni.
0: Ah, sedap lah. Apa yang disiapkan nak tu?
3: Ini ialah bunyinya.
0: Ah, macam mana bunyinya?
3: Sambil ketawa, menganyam tudung.
0: Oh, ha.
3: Sambil ketawa, menganyam tudung.
0: Iya.
3: Tudung dianyam. Sambil makan bingke.
0: Iya, sedapnya. Bingke mopit tadi pagi. Terus.
3: Adik ketawa. Abang pula tersenyum.
0: Oh, mantap.
3: Lawa. Sama-sama pula jatuh cinta.
0: Ya Allah. Oh, itu
3: okay. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Panji komen. Sama-sama tertawa, ya nak. Yang di sana ketawa, di sini ketawa, ya nak. Tak apa maksudnya. Ketawa atau dua versi, ya kan? Ketawa karena nyambung atau ketawa karena tidak nyambung. Oh ini sih sama-sama nyambung. Berarti sehati kan. Senada seirama, seia sekata, seperjuangan senasib ya kan. Asam lakanis. Pakailah lagu Mopit. Oh iya lama dah ya. Oh lama. Asam manis gula Mopit. Iya ya. Manis manis manis manis rasanya. Oh iya ya. Asam

kita. Jikalau kakek sudah tua, tapilah nenek tetaplah cinta. Ah, gampang ni. Ah, udah atuk-atuk nenek. Ah, baguslah tu. Kayaknya curahan hati ni, cia. Satu lagi Mopit. Nyambung nak nyambung, nyambungkan nyambung, Pit. Ah, cuba-cubalah ya. Masih pakai semanis gula, Mbok Pit. Apa khabar Mang Wardik tu? Biasa dia yang bawakan semanis gula. Ya. Mungkin lagi istirahat, maklumlah. Yuk, tahan dulu, Mbok Pit ke telefon dulu ya. Oh, terputus. Tak apa, kita ganti. Yang sudah siap di via WA. Sayur yang busuk.

0: palsu atau asli bisa diterawang. Oh iya. Jadi ibarat berteman kan belum kenal nih ceritanya ya. Kalau beli apa ya? Kalau nengok duit tu kan diraba gitu Mbak Abang ya, diterawang, di apa diamati tak betul asli ke palsu ni ya gitu kan. Oh maksudnya ni begitu. Andaikan teman tu seperti uang, palsu palsu ke asli ke, bisa diterawang. Ini mana tahu ya nak. Rambut boleh sama hitam enggak Bu Abang? Ah, mana gak tahu ke hatinya hitam. Berikutnya, okey. Bok Pit, CSI. Induklah ayam lahirkan banyak piyik. Ternyata induk punya Pak Pablo. Sahabatku memang amatlah cantik. Sayang dia masih jomblo. Ah, lucu enggak Bok Pit? Ah, lucu. Bolehlah. Adalah, ayo kita intip lagi yang ada di TikTok juga. Boleh pantunnya ya, nanti mau intip-intip yang barusan bergabung. Belum jauh, masih dekat mau fit nih di hati, di hatimu. Yuk, udah ke via telepon. Nah, satu-satu enggak apa, santai tapi pasti. Yuk mari. Bisa apa pantun?
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Siapa gerangnya?
1: Toko dibeli di Kalibata.
0: Iya.
1: Abang Niko dari Jakarta.
0: Tiap hari tokonya ada di Kalibata terus ya. Nyetok terus ya. Mantap lah.
1: Habis mau pindah ke Jogja ke Jawa.
0: Jakarta.
1: Kalau ke Jogja ketemu Pak Fitri.
0: Iya, tahu aja.
1: Tetap berbukun ya.
0: Iya bikin berbukun ya. Yuk Bang Niko mainkan pantunnya.
1: Pantun jenaka kayak ini.
0: Iya pantun jenaka.
1: Kaki kiri injak gas. Kaki kanan injak kopi. Suami kerja keras agar istri bisa shopping. Terima kasih Mbak Fitri.
0: Mantap dah.
1: Nanti sambung lagi ya.
0: Sambung lagi ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Wah mantap ya. Bang Man main di atas atap. Mantap. Wah gak sia-sia tiap hari kerjaan nginjak kopling ya Bang Niko. Kaki kiri nginjak kopling, kaki kanan nginjak gas. Gimana tadi? Lagi. Kaki kanan nginjak gas, kaki kiri nginjak kopling. Enggak sia-sia kerja keras kan duitnya untuk shopping. Ya, mantap dah. Untuk diri sendiri apa untuk aja. Enggak bisa ngomong dah. Pokoknya yang tersayang enggak. Baik, Abang lanjut yuk. Sila, pijak pantun. Wait, iya. Kalau udah monitor bisa dengar, langsung aja gabung Bu Abang. Jangan malu-malu. Waktu gitu nih enggak lama, enggak terasa. Tahu-tahu udah jam 9. Nah. Aduh. Mudah-mudahan sehat terus ya Bu Abang ya. Semangat. Bagi yang tengah sakit Bopi doakan mudah-mudahan akan sembuh nih. Bagi yang tengah sehat, semangat, masih tetap bertahan. Jaga baik-baik kesehatan, mana tahu. Makan dah nyaman ya kan. Semua yang enak-enak udah dapat kita nikmati. Ada yang kurang ya Bopi ya. Coba Mbak Pit pantau lagi pantun berikutnya di via WA. Boleh yang lagi irit-irit bicaranya lagi, tak nyaman badan. Bang Adit bakal pantau apa nih Mbak Pit? Dah lama tak ada cara pantau. Aduh cak. Bang Adit, pantau kita tadi itulah. Masuk hati nak pakai Ken Katun. Jauh beli ini Jalan Merdeka. Malam ini kita berpantun. Berpantun jenaka. Pak Isam, apa kabar di Randa? Malam dari Pak Isam Dusun Lenggot, Pak Hauman, Sengah Temilak. Tak ada pantun. Hanya informasi daerah kami 1 bulan lebih. Tak ada hujan. Kabut asap kabut tiap hari. Oh ya ke Pak Isam. Yang sabar ya Pak Isam ya. Kita pun sama-sama doa nih. Mudah-mudahan balik normal lagi cuacanya ya kan. Pak Isam semangat. Coba Pak Isam. Apa pantun dulu sama Pak Pit. Untuk melegakan kan. Dari segala macam penat-penat. Ya, mungkin banyak debu-debu masuk. Kabut-kabut. supaya tidak berkabut isi otak ni kan. Kita encerkan sikit dengan berpantun Ria bersama Bovin di Bijak Berpantun, pantunnya dengan santun. Halo.
2: Dengan santun.
0: Borong emang Bang Jaka. Yuk.
2: Pergi ke pasar memakai ojek. Sampai di jalan habis pula bensin.
0: Cukup.
2: Saya ni Jaka Suara, nak ngomong sama Bu Fit. Pinjam gak duit untuk kawin. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak salah ke? Udah dia dah juragan bos. Bos. Aduh, hai. Bu Fit, sapa dulu nih. Iya. Assalamualaikum Bu Fit. Jauh lah jauh beli baju yang mereknya punya mama, namun tak ada satu toko yang buka. Sudah lelah menunggu berlama-lama, akhirnya siap pula bersanding berdua juga. Iyalah, mesti kayaknya ngarah pantun cinta nih. Tak apalah, yang ini yang ada ya Bu Fit. Iyalah, buah mangga lah buah manggis. Sabar ya, tahan dulu. Bicara pantun.
3: Berpantun dengan santun sayang.
0: Iya, siapa gerangan?
3: Abu Syahada.
0: Iya, mainkah Pak Abu Syahada? Pantunnya.
3: Gampang tuh di Jogja tuh, mana rupanya pikir ini pun kembang ya. Kawan.
0: Oh, itu adik.
3: Piti pikir ini pandai bergendang. Ada gendang itu, mak gendang. Bagus saya gendang, saya kan orang sini maksudnya, saya pandai dia bergendang. Mungkin maksudnya, ada undangan orkes ini mau ngajak Piti.
0: Boleh. Hari-hari dah bergendang.
3: Suaranya pun berteriak, oh luar biasa di Jogja.
0: Masya Allah. Tak ada sia-sia minum air jam-jam.
3: Namanya sana bukan Bopi, tapi Fitri, Febrilina.
0: Weh, mantap. Berkat doa Bang Abu Syuhada.
3: Oh iya lah.
0: Weh, menggelegar.
3: Asyik. Oh, pantunnya jenaka ya?
0: Hai, jenaka.
3: Baiklah, pantunnya.
0: Yuk, mainkan.
3: Membawa daging memakai kursi. Ada pagar berdinding atap. Semenjak datang jadi polisi, ular besar banyak tertangkap.
0: Wih, mantap.
3: Oke lah ya.
0: Cukup.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Abu Syuhada. Oke, sambung lagi Bu Abang. Yuk, sila-sila bijak berpantun.
4: Halo.
0: Halo.
4: Berpantun.
0: Santun. Iya, siapa gerangan?
5: Ya. Aduh.
0: Iya. Siapa gerangan?
4: Ya.
0: Udah gabung nih, boleh.
4: Iya. Burung pipit. Ampun aku ini dekat kolam.
0: Iya.
4: Tempat burung pipit membuat sarang.
0: Siap.
4: Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Iya.
4: Benang bokpit yang selalu Ria.
0: Alhamdulillah akhirnya masuk juga. Kira udah lupa. Masa air di dalam priuk. Lepas
4: belah,
0: itu
4: belah,
0: di
4: teh buah kelapa.
0: Aha. Lepas itu
4: belah-belah buah kelapa, habis belah simpan di peti. Alhamdulillah saya tak akan lupa karena perompat selalu di hati.
0: Mantap. Siapa dulu? Ya dah.
4: Oh.
0: Masak air di dalam periuk, jangan lupa diseduh teh hangat. Alhamdulillah sudah sah nih Bang Awi di pelaminan duduk. Kok jadi ikut semangat. Bila-bila nak ngasih kabar?
4: Iya, oke.
0: Alhamdulillah.
4: Di dekat gue. Bercabang tiga ini membun daunnya. Terima kasih pada kawan semua atas serta ucapan.
0: Alhamdulillah, akhirnya ditunggu-tunggu. Bolehlah dengar suara ayam begini.
4: Panggilin atas putih ya, Bobi ini.
0: Bang Awi.
4: Ya.
0: Udah tidur kak ayam beb tuh?
4: Masih ada, baru tak makan.
0: Iya kak, alhamdulillah. Salam kenal ya, sehat selalu kak.
4: Amin ya, makasih Bapak. Semua pada kawan-kawan mendoakan ya Bapak.
0: Ayo langgeng selalu.
4: Satu pantun jenaka nih ya.
0: Iya, boleh-boleh.
4: Siang hari membeli cobek. Siang hari membeli cobek. Beserta mangkok. Tidak menunggu si biji cempeda.
0: Iya.
4: Nak bikin bekendel biji cempeda.
0: Oh iya, betul-betul.
4: Kambing berlari sambil mengembek. Melihat kodok mengengkol beca.
0: Oh ya Allah, bisanya ya.
4: Oh, kaki panjang buat beca.
0: Oh, mantap.
4: Bisa dibayangkan.
0: Beca-becaan. Ada okay, lagi?
4: Oke, sebentar itu Novit ya.
0: Sehat-sehat ya.
4: Biasa Novit ya. Apa jambu lebak bualang rambutan ikat tangkai memakai tali. Mantap. Dalam kompak, dalam persahabatan buat semua tanpa kecuali.
0: Iya, mantap.
4: Mengupas kunyit dan bawang putih, simpan batom. Jangan disentuh. Kepada Mopi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Awi, pengantin baru. Ibadah ke kota Mekah, lepas itu ke kota Madinah. Salam doa dari Mbok Pit untuk Bang Awi sekeluarga. Semoga pernikahannya membawa berkah ya. Amin. Mohon maaf lahir batin lah ya, Mbok Pit tak bisa hadir dikarenakan lagi berada di penugasan waktu itu. Ya, oke, selamat ya. Baik, satu lagi silakan Mbok Abang. Lanjut. Pak Odo Jambi, selamat malam. Burung pipit makan nasi emang bisa? Ketan dibawa dari kota. Kalau kamu merasa cantik, coba bercermin tanpa filter kamera. Lucu. Pak Odo bisa aja. Berarti udah sering mencontoh ya, bercermin ya Pak Odo. Pak Odo sehat ya Pak Odo, makasih. Lanjut silakan Bu Abang. Satu lagi nih, gak terasa waktu gitu udah di ujung jumpa. Ayo sila, bijak bawa pantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Iya, siapa gerangnya?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung nih.
5: Aura Mbok Fit.
0: Belum tidur?
5: Belum lah, masih dengan Mbok Fit.
0: Makasih. Yuk, pantunnya si Ayang Beb udah tidur kali itu?
5: Ada, masih belum.
0: Oh belum, apa ya, ada yang dibuatnya. Pak Ma
5: ada tangan air ngecai
0: tuh. Anak minum kopi itu.
5: Tada, anu itu apa?
0: Yes.
5: Sutut naik tu.
0: Oh, nak lancar yo.
5: Colok anu itu.
0: Oh ya, hati-hati pakai sandal. Maklumlah.
5: Mungkin malah betul kan kalau tak ada. Oh. Ayahnya nyedut air.
0: Iya. Ayolah pantun lah dulu.
5: Pantunnya. Buat pengantin baru lah ya.
0: Baru masuk dia.
5: Ada sayur sawi dan sayur mie.
0: Iya.
5: Ikannya ikan paten.
0: Iya.
5: Sambalnya sambal tahu.
0: Mantap.
5: Selamat buat Bang Awi dan Kak Sumi yang sedang pengantin baru.
0: Iya.
5: Kak Sumi, sehat ya Kak Sumi.
0: Sumi namanya ya, oke lah, salam kenal.
5: Ini pantun jenaka. Paling enak bumbu merica. Apa ya tadi lupa belak. Lupa
0: ayo kak, anda apa?
5: Ada bumbu merica. Malam-malam hidupkan lilin. Ada cicak yang sedang nyuci kain.
0: Cicak nyuci kain. Ayo Allah, badan dia nempel di situ, enak. Ya Allah.
5: Nah itu yang mubin.
0: Sehat-sehat.
5: Panjang-panjang tak bisa mubin lagi.
0: Enggak apa. Sehat ya?
5: Kemudian sehat ya Mbak Upi.
0: Sama, makasih.
5: Tetap sehat, hati-hati baliknya Mbak Upi.
0: Iya, sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Aura, sehat selalu semua ya. Abah maksud Mbak Opit pun lepasnya makan buah korma ya, abis itu makan buah mangga ya, lagi musim Pontianak ya, murah pula, adalah sekilo 17.20. Iya kan, selamatlah untuk kita selalu bersama. Semoga ya Mbak Abang sehat-sehat juga ya. Baik, sampai di sini dulu hiburan kita Mbak Abang. Mana yang baik sudah diambil, mana yang buruk jangan diambil, tinggalkan ya enggak. Iyalah, maaf lahir batin buat semua Mbak Abang. Pamit mundur, besok kita bersua kembali. Salam budaya. Sampai jumpa.

Babang Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB di Kalimantan Barat mengungkap kondisi kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya. Meski dalam beberapa hari terakhir sempat diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan menilai kabut asap yang kembali menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya sebenarnya bukan karena adanya kebakaran hutan lahan, karena berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Spadio mencatat sejak sepekan terakhir hotspot di kota Pontianak dan wilayah terdekat lainnya seperti Kuburaya dan Mempawa sudah zero hotspot. Selain itu, kondisi ini tidak perlu mencari siapa yang salah karena hampir seluruh wilayah Kalimantan terbakar, mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur mengalami karhutla dari semua wilayah tersebut. Arah angin mengarah ke Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data yang ada, memang arah angin berasal dari Kalimantan lain dan Kalimantan Barat sendiri. BPBD Kalbar belum bisa memprediksikan sampai kapan arah angin akan berakhir, karena memang hampir semua wilayah di Kalimantan terbakar. Termasuk khusus di kota Pontianak yang masuk dalam wilayah ekuator, tentunya pergerakan angin memang sedikit melambat sehingga kabut asap tidak bisa hilang seketika meski diguyur hujan. Sekian Pontianak punya berita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkenalkan, kami tim dari Kelurahan Acaye mau menampilkan Tundang Melayu Pontianak. Selamat menyaksikan, semoga kita semua terhibur.

0: Heran gak nengoknya nih ya? Apalah negara kita ini tak maju-maju.
1: Manalah nak maju, korupsi jalan terus.
2: Betul.
0: Nah, kita lanjut lagi cerita sambil bertundangnya ya.
2: Teruslah.

0: berhenti lo sebentar ya.
1: Ngapa pula berhenti nih?
0: Enggak. Nak kasih tahu ya. Kalau tahun 2024 tuh kan nanti kita nak pemilu. Jadi, kita udah harus siap-siap. Siapa yang kira-kira nak kita pilih ya?
2: Iya ke?
0: Iyalah. Nah, kita terus lagi ya cerita kita.
2: Boleh.

0: Dah panjang lebar kita ni bercerita sambil bertundang pula tu.
1: Jadi, kita tutuplah tundang kita ni ya.
2: Oh.

Cukup sampai di sini dulu tundang dari tim kami ya. Semoga bisa menghibur hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi.

Sahabat budaya, pada malam ini kami nak berhikmat mencoba menyapa atau kok istilah udara tuh menyenggol para penjabat kita yang telah banyak berjasa dan menjadi inspirasi sanggar tundang kerama ini. Tapi lewat panten jak lah ya, biar lebih bale kata budak-budak ponti. Boleh ndak nih? Nah, semoga jaklah bapak ibu yang kamek senggol ni menyimak perempat gak nih. Nah ya, kita mulai.

0: Nah, sahabat budaya, para penjabat ni dah kami doakan. Semogalah rezeki Sanggar Tundang Keramak pun semakin bertambah lancar dan nantinya bisa diundang ke event-event yang prestisius lagi. Amin.
1: Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
2: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Sahabat budaya, pada session kedua yaitu Ananda Rizky Kamila menyampaikan tundang menyapa. Nah, tundang menyapa ini biasanya berisi tentang pantun-pantun sapaan untuk para undangan, untuk para petinggi daerah, atau untuk siapa saja yang biasanya dipesankan kepada kami untuk disapa. Dan biasanya kadangkala juga kita berkelakar, namun kalau ditundang kerama ini ya, kelakar yang kita buat atau job-job yang kita buat itu tidaklah boleh mengabaikan sopan santun yang ada. Nah, jadi alhamdulillah di selama tundang kerama nampil belum pernah ada orang yang tersinggung dengan sapaan-sapaan pada tundang kerama yang kami buat ini. Nah, demikian sahabat budaya ya, nanti akan kita dengar lagi pada session berikutnya, yaitu tundang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat berikut ini.
1: Ingatkah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui, penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

0: Pro 4, ensiklopedi budaya ke Indonesia.
1: Nah, sahabat budaya, ada tundang tema PHBS. Apa PHBS itu, sahabat budaya? PHBS itu singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat.

0: ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Nah, sahabat budaya dimanapun berada, mari sama-sama kita jaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar kita. Dolo ada gerakan menanam 1000 pohon, germas, bulan bakti gotong royong, dan gerakan lainnya. Janganlah semua gerakan itu hanya seremonial belaka. Ndak ke sahabat budaya? Tak ada tindak lanjutnya, jadi tak berguna. Ha, begitu banjir, barok berkalut semua.

Nah, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, ya, tadi telah kita dengarkan Ananda Rizky Kamila, penutur pantun dari Sanggar Tundang Kerama, menyampaikan pantun pesan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sesi ini biasanya ketika kita tampil di suatu acara, biasanya si pengundang kita itu akan memberikan pesan-pesan biasanya. Nah, minta tolong disampaikan pesan ini, pesan itu. Nah, salah satu pesan yang pernah kami sampaikan dan kami buat yaitu pantun tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini mudah-mudahan pantun-pantun ini dapat mencerahkan kita semua, dapat mengubah perilaku-perilaku kita walaupun lewat kesenian tundang Melayu ini. Nah, selanjutnya nanti akan kita dengarkan tundang penutup. Nah, untuk tundang penutup ini biasanya tidak banyak bait-bait pantunnya, hanya sekedar untuk menutup penampilan sebuah sangga atau grup tundang yang biasanya juga berisi permintaan maaf dan menutup kegiatan kesenian tersebut. Nah,

0: Bila memahat, kayunya saga. Pokoklah palem, tumbuh di rimba. Kitalah sehat dengan olahraga. Bukannya ngelem atau melantak narkoba. Terjengap-jengap makan kelepon.
1: Ngapa pula tu?
0: Sebab lupa baca bismillah. Mohon dimaaf, minta diampun.
1: Yalah.
0: Jika penampilan kami hilap dan salah. Kami pernah

0: Buah abang, tren hidup sehat dan makanan bergizi semakin berkembang di masyarakat. Namun ahli gizi mengingatkan bahwa memilih makanan tidak cukup hanya berdasarkan rasa kenyang, tapi harus memperhatikan kebutuhan gizi dan keseimbangan nutrisi. Ahli gizi Puskesmas Sungai Raya Dalam sekaligus Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kuburai Suyanti mengatakan, tantangan masyarakat saat ini bukan lagi sekadar mendapatkan makanan, melainkan memilih makanan memberikan manfaat bagi tubuh. Intinya masyarakat kita sebenarnya tidak kekurangan makanan. Justru tantangannya bagaimana benar-benar bisa memilih makanan memberikan manfaat buat tubuh. Persoalan gizi saat ini cukup kompleks karena masih ditemukan masyarakat yang mengalami kekurangan gizi. Sementara di sisi lain kasus kelebihan berat badan dan obesitas semakin banyak. Menilai pola makan dan pola hidup menjadi faktor berpengaruh. Kurangnya aktivitas fisik ditambah kebiasaan mengkonsumsi makanan tertentu secara berlebih dapat meningkatkan risiko kelebihan berat badan. Diingatkan pentingnya menerapkan konsep isi piringku dalam setiap menu makanan. Komposisi makanan perlu memperhatikan keseimbangan antara sumber karbohidrat, sayur, lauk pauk, dan buah. Pedomannya adalah gizi seimbang. Kalau sekarang ada isi piringku, kita harapkan lebih banyak makan sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk menyesuaikan asupan makanan dengan usia dan kondisi tubuh. Kebutuhan gizi anak, remaja, orang dewasa hingga lansia tidak selalu sama. Karena itu pola makan sebaiknya tidak mengikuti tren semata. Untuk masyarakat yang memiliki kondisi seperti kekurangan gizi maupun obesitas, ahli gizi dapat membantu menghitung kebutuhan gizi berdasarkan kondisi tubuh dan kebiasaan makan. Penanganan juga perlu disertai perubahan pola makan serta dukungan keluarga. Sekian Pontianak punya berita.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wafil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang. Tadi kan saya si buah manggis, kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila?
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun

0: membuat hiburan, salah dan silap minta dimaaf.
1: Ah, betul.
2: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
3: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
4: Ayo Lombok Abang, simbolah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duduk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Dah buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pula sayur ni tawa

0: lupaku.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Prodangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia, diperkirakan usianya mencapai 3.000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kaldei, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledi semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Maaflah dole. Kukira yang butuhku tu apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaflah dole ya. Maaf dole, hancur eh.
1: Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan, Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya Sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjungpura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik Sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu, yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik Sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik Sengayung sebenarnya tidaklah sulit, perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik Sengayung tersebut. Saat ini, alat musik Sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik Sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

Bagi masyarakat Indonesia, tentu tidak asing apabila mendengar nama bakiak, terompah, atau galuak. Meski seperti permainan, bakiak merupakan olahraga tradisional asli Indonesia. Sebab untuk melakukannya, dibutuhkan ketangkasan fisik, kerjasama, kreativitas, wawasan, serta kejujuran. Alat untuk melakukan olahraga ini terbuat dari terompah deret dari papan, yang kemudian diberi tali karet sebagai selop. Dalam satu bakiak minimal dimainkan oleh 3 orang, dan barang siapa yang tiba pertama kali di garis finish, maka dialah pemenangnya. Permainan ini seringkali dimainkan atau dilombakan setiap tanggal 17 Agustus pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Terdapat puluhan motif batik yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Namun, terdapat 10 motif batik yang terkenal di dunia, seperti batik tujuh rupa dari Pekalongan, kemudian batik Sekar Jagat, batik Gentong dari Madura, batik Megamendung dari Cirebon, batik Kraton Yogyakarta, batik Simbut Banten, batik Parangrusak Sidomukti, dan batik Sogan dari Solo, batik Motif Kaum Jawa Tengah, batik Pring Sedapur Magetan, dan batik Geblek Renteng dari Kulon Progo. Pengakuan dunia internasional terhadap warisan budaya Indonesia tentu mendapat apresiasi besar bagi warga dunia dari gelaran fashion show di beberapa negara di dunia yang akhirnya batik dari Nusantara merambah pasar Amerika Serikat. Sejumlah bintang Hollywood seperti Jessica Alba, Heidi Klum, dan Reese Witherspoon beberapa kali terlihat mengenakan batik. Bahkan, kepala negara di dunia tidak ketinggalan mengenakan batik seperti Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, Presiden Rusia Vladimir Putin, kemudian Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry yang memakai batik berwarna ungu. Presiden Amerika Serikat ke-42 Bill Clinton juga pernah mengenakan batik. Kemudian, Perdana Menteri Jepang Tomoichi Murayama, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengenakan batik Sogan, dan juga ada Presiden Korea Selatan ke-7 Kim Yong-sam mengenakan batik motif parang seling kembang. Dari sinilah kita tahu bahwa batik Nusantara sangat dikenal dan disukai dunia.

Sahabat budaya, tahukah dengan bawang Dayak? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang Dayak bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang Dayak sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang Dayak. Ayo, kita tanam bawang Dayak sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.

Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.

Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat.

Kain corak insang adalah kain khas tradisional kota Pontianak. Konon, kain corak insang ini hanya digunakan di kalangan kesultanan, namun sekarang siapapun bisa menggunakannya sebagai pelengkap pakaian tradisional. Untuk kaum wanita biasanya digunakan dengan baju kurung, sedangkan untuk laki-laki digunakan dengan baju teluk belanga. Kain ini sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda milik masyarakat Melayu Pontianak. Kain corak insang bermula pada tahun 1771 sejak masa pemerintahan Sultan Pertama Pontianak, Sarip Abdurrahman Al-Qadir.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometrik. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

Semua makhluk hidup yang Allah ciptakan di muka bumi ini butuh makan untuk bertahan hidup. Pernah kita mendengar nasihat bijak, makan untuk hidup. Atau bahkan pengertian itu dibalik, hidup untuk makan. Maka apa yang terjadi jika kita melakukannya? Kalau hidup kita ini untuk makan saja, sehingga kekenyangan? Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka banyak dagingnya. Dan barang siapa yang banyak dagingnya, maka besar syahwatnya. Dan barang siapa yang besar syahwatnya, maka banyaklah dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka keraslah hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka tenggelam dalam bahaya dunia dan keindahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31, yang artinya, makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang suka bersikap berlebihan.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air di manapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami temani Anda di hari ini Senin 5 Oktober 2026. Melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saya Fitri Febalena beserta tim kru yang bertugas undur diri dari pesawat radio Anda. Jumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini Selasa 6 Oktober 2026 melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbok Abang. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kekuatan untuk memulai aktivitas kita, Mbok Abang. Tentunya di pagi hari ini, saya Mbok Win akan coba temani Mbok Abang di Pro 4 FM Suara Budaya Kalimantan Barat edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan tentunya kami doakan bagi Mbok Abang yang saat ini kondisinya belum pulih, kami doakan semoga cepat sembuh dan juga kembali beraktivitas, dan juga bagi yang di rumah sakit ya, semoga bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Mbak Abang, pagi hari ini serangkaian acara yang sudah disusun oleh tim kerabat kerja Pro 4 RRI Pontianak ya, kami akan awali nanti dengan pengajian Al-Qur'an Mbak Abang, dilanjutkan dengan hikmah pagi, dan dilanjutkan nanti jam 6 sampai jam 7 ada kabar Pontianak, kemudian dilanjutkan dengan cari tahu dari jam 7 sampai jam 8, kemudian jangan lewatkan pendapat awak nanti jam 8 sampai jam 9, dilanjutkan dengan ngander Mbak Abang dari jam 9 sampai jam 10. Habis itu ada jazz musik dari jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah, itu dia rangkaian acara kita Mbak Abang dari pagi ini ya. Dan tentunya masih banyak lagi acara-acara kami selanjutnya sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga buat Mbak Abang yang baru bergabung pagi hari ini, dapat simak siaran kita di RRI Digital, di rri.co.id ya, dan juga di FM 94,3 MHz. Dan Bu Abang jangan lupa untuk senantiasa follow ya, akun Instagram Pro 4 RRI Pontianak, dan juga ada TikTok, Facebook, dan juga YouTube Pro 4 RRI Pontianak. Baiklah Bu Abang, kita langsung aja ya Mbak Abang di acara kita yang pertama, yaitu Hikmah Pagi yang akan kami awali dengan pengajian Al-Quran nanti bersama Qori'ah Fatmah Mutia, Quran Surah An-Nur ayat 35-38, dilanjutkan dengan Hikmah Pagi dengan tema Tidak Semua Yang Kamu Dengar Harus Kamu Ceritakan bersama Ustadz Hamirur Rahman SPD. Baiklah Mbak Abang, dari Studio Pro 4 kami ucapkan selamat mengikuti.

0: الكتاب. صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pendengar RRI Perempat Pontianak dimanapun Anda berada dalam program Hikmah Pagi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia dari Allah, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah persiapan kita, membawa bekal yang terbaik untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam amal ibadah. Dan yang tidak kalah penting adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita persiapkan untuk masa depan kita di akhirat nanti akan menjadi sebab kebahagiaan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu penyakit lisan yang seringkali kita anggap ringan, padahal dampaknya bisa sangat besar dan sangat panjang. Apa itu? Yaitu kebiasaan menceritakan kembali semua yang kita dengar. Kadang-kadang ada orang datang kepada kita, dia bercerita ini tentang keluarganya atau masalah pribadinya, atau ada yang datang bercerita tentang kekurangan atau aib dari orang lain. Dan semua itu kita dengar. Kemudian setelah itu kita berkata, ya, dengan menyampaikan cerita yang kita dengar dari orang lain.

tersebut dengan mengatakan, saya ini cuma cerita kalau bahasa kita. Saya tidak nambah-nambah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar. Ya kan? Jadi ini kebiasaan. Kadang-kadang memang seperti itu. Ada orang datang kepada kita, dia cerita, ya kan? Kita dengarkan, lalu kita cerita lagi dengan orang dengan mengatakan, saya cuma cerita ja. Saya cuma nyampaikan ja, tidak saya tambah-tambah. Padahal tidak semua yang kita dengar itu ya harus kita ceritakan. Karena menjadi seorang muslim bukan hanya belajar bagaimana bicara yang baik, tapi juga harus belajar kapan dia harus diam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bahkan Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa satu berita, maka tabayyun terlebih dahulu, periksa kebenarannya. Ayat ini mengajarkan kita sebuah prinsip penting, bahwa berita yang sampai kepada kita tidak otomatis menjadi berita yang boleh kita sebarkan, ya kan? Karena tadi memang diperintahkan oleh Allah, kita disuruh periksa kebenarannya kalau ada yang membawa berita. Artinya apa? Tidak semua yang kita dengar itu ya harus kita ceritakan. Karena khawatir ketika kita menyampaikan, ternyata apa yang kita sampaikan itu ada kesalahan. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Dulu kalau cerita itu mungkin hanya berpindah mulut ke mulut. Tapi kalau sekarang, satu cerita bisa berpindah dari bermacam-macam aplikasi media sosial, dari satu grup keluarga, ya kan? Dari grup pengajian, dari satu story ke story yang lainnya, dan seterusnya. Apalagi sekarang tulisan kita bisa di screenshot, ya, bisa disalin dan lain sebagainya. Nah, jadi akhirnya yang awalnya hanya didengar oleh satu orang, yang mungkin orang itu bercerita dengan kita, dia menganggap kita ini orang yang bisa dia percaya, dia bisa menyimpan amanah. Nah, ternyata berita itu justru tersebar dalam waktu yang singkat, didengar oleh ratusan bahkan ribuan orang. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ketika berita itu sudah tersebar, kita sering lupa atau kita sulit untuk melacak dari mana asalnya. Nah, sehingga tidak sedikit orang menjadi bermusuhan, ya kan? Aib seseorang akhirnya terbuka, dilihat oleh banyak orang. Ya, padahal tidak semua yang kita dengar itu harus kita ceritakan. Mendengar yang dimurka Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang sangat tegas tentang kebiasaan menyampaikan semua yang didengar. Beliau bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddits bikulli ma sami'a," kata beliau. Cukuplah seseorang disebut sebagai pendusta apabila dia menceritakan semua yang dia dengar. Perhatikan baik-baik, Rasulullah tidak mengatakan cukuplah seorang menjadi pendusta ketika ia membuat cerita. Tapi beliau mengatakan menceritakan semua yang ia dengar. Kenapa? Karena sesuatu yang kita dengar belum tentu juga benar. Ya, kita dapat berita dari orang, terus kita cerita lagi. Belum tentu benar. Kalaupun benar, belum tentu perlu untuk kita sampaikan kepada orang lain. Kalaupun perlu disampaikan, belum tentu kita orang yang tepat untuk menyampaikan berita tersebut. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kita sekarang terkadang itu merasa, kan saya tidak bohong. Ya, apalagi kepengen menjadi orang yang pertama kali menyampaikan berita. Ini kan kadang-kadang seperti itu. Begitu dia dapat berita, ah, pokoknya saya harus cepat nih nyampaikan ke orang banyak nih. Ya. Cerita ini harus sampai ke orang banyak nih, merasa supaya dianggap bahwasanya dialah orang yang pertama kali menyampaikan info tersebut. Nah, padahal persoalannya sekarang ini kan bukan hanya apakah cerita itu benar atau tidak, tapi pertanyaannya apakah cerita itu perlu disampaikan. Makanya dikatakan ada tiga pertanyaan yang perlu kita pertanyakan pada diri kita masing-masing sebelum kita menyampaikan sesuatu yang kita dengar dari orang. Pertama, tanya kepada diri kita, apakah berita ini atau cerita ini benar? Kedua,
Apakah berita atau cerita yang saya dengar ini perlu untuk saya ceritakan lagi kepada orang? Dan yang ketiga, apakah saya kalau menyampaikan berita atau cerita ini akan membawa maslahat, kebaikan, atau justru menimbulkan mudarat, keburukan? Kalau tidak yakin benar, maka lebih baik jangan disebarkan. Kalaupun benar, kita berpikir sepertinya nggak perlu saya ceritakan, ya lebih baik kita diam, bahasa kita sekarang cukup tahuja. Ya. Dan kalaupun benar dan perlu disampaikan, pastikan cara, waktu, dan orang yang kita sampaikan ini memang orang yang tepat, orang yang benar, orang yang layak untuk menerima berita dan informasi serta cerita kepada dia. Sebab tidak semua kebenaran harus diumumkan kepada semua orang. Walaupun kita katakan, oh ini beritanya benar, valid 100%, tapi terkadang ada hal-hal yang tidak harus kita sampaikan. Ya kan? Ada kebenaran yang mungkin cukup kita simpan. Apalagi misalkan mengenai aib seseorang. Ya, ada informasi yang cukup kita sampaikan kepada yang berkepentingan saja. Ya, seperti nasihat kepada seseorang yang berbuat salah. Gak mungkin kita cerita kepada orang walaupun kesalahan itu benar dia lakukan. Ya kan? Nah, ada pula cerita yang ketika sampai kepada kita sebenarnya sedang jadi amanah. Nah, ini tadi yang saya katakan di awal. Kadang-kadang ada orang dia curhat tentang rumah tangganya, dia curhat tentang masalah pribadinya, bukan dengan tujuan supaya kita ceritakan kepada orang, tapi dia merasa kita ini orang yang layak untuk menjadi tempat curhatnya. Maka anggaplah itu sebuah amanah. Amanah, apakah ini walaupun yang disampaikan itu sepertinya menarik kalau saya ceritakan ke orang, tapi ini amanah. Jaga rahasianya, jaga amanah orang tersebut. Jamaah dan pendengar RRI yang dimuliakan Allah, salah satu bentuk menjaga lisan adalah menjaga rahasia orang lain. Ketika seseorang bercerita kepada kita tentang masalah rumah tangganya, jangan sampai kita merasa akhirnya punya bahan cerita untuk pertemuan berikutnya dengan orang lain. Ketika seorang teman mengatakan, tolong jangan cerita ke siapa-siapa ya. Nah, kalimat itu sebenarnya bukan sekedar permintaan, itu amanah. Amanah tidak boleh dikhianati. Jangan nanti akhirnya, kan kadang-kadang kita penyakitnya begitu, dapat cerita dari orang, orangnya pesan, jangan cerita ke siapa-siapa ya. Kita cerita lagi sama orang, lalu kita bilang sama dia, jangan cerita ke siapa-siapa ya, nanti dia cerita lagi, begitu lagi seterusnya. Akhirnya yang tadinya pesan itu untuk satu orang, ratusan orang sekampung semuanya tahu dengan catatan kalimat jangan cerita ke siapa-siapa ya. Padahal itu kan amanah, pesan, tolong jangan disampaikan. Ya. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjaga amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha, ya kan? Sungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah, maka jangan sampai seseorang datang kepada kita, dia percaya kepada kita menjadi tempat curhatnya, tapi setelah dia pergi justru ceritanya jadi konsumsi orang lain. Dan lebih buruk lagi ketika kita mengatakan, saya ini cuma cerita kepada kamu, jangan bilang siapa-siapa. Ya, seperti yang tadi saya katakan, akhirnya nanti menyebar ya. Impun pindah mulut ke mulut ya, dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, lewat grup, grup ini, grup itu, dan seterusnya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang lebih berbahaya lagi. Kadang-kadang kita tidak menyebarkan berita karena membenci seseorang ya. Jadi kita tidak ikut menyebarkan satu berita bukan karena kita tidak menyebarkan berita karena membenci seseorang. Kita menyebarkannya karena berita itu terasa menarik. Kadang-kadang begitu juga. Iya. Ini dia pikir, ini kalau saya ceritakan ini sepertinya menarik ini. Iya. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ada teman yang punya masalah, ada tetangga yang rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, ada seseorang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, ada orang yang dia terjerumus melakukan satu maksiat, satu aib, satu kesalahan. Kemudian dia berkata, kamu tahu tidak? Ya, cerita lagi sama orang. Nah, ini kalimat sederhana ini kadang menjadi pintu terbukanya dosa yang panjang. Ketika ada orang sudah cerita kepada kita,
kita tahu aibnya seseorang, kita tahu masalahnya seseorang, kita ngobrol lagi dengan orang lain, terbuka dengan kalimat, eh kamu tahu tidak? Nah ini kalimatnya kayaknya sederhana, tapi inilah yang menjadi pembuka dosa yang panjang. Kita ceritakan kepada satu orang, lalu dia cerita lagi kepada orang, orang lain cerita, ditambah lagi ceritanya, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya cerita yang beredar ini sudah tidak sama lagi dengan cerita aslinya. Nah ini bahayanya lisan. Satu kalimat bisa merusak hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Satu pesan WhatsApp bisa menyebabkan dua keluarga bermusuhan. Satu komentar di media sosial bisa membuat seseorang kehilangan kehormatan. Padahal kita hanya mungkin berkata, saya cuma nyampaikan apa yang saya dengar, ya kan? Kita kan suka ngomong kayak begitu. Ya, padahal Allah juga mengingatkan kepada kita tentang bahaya menerima dan menyebarkan berita tanpa pertimbangan. Ini dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-15 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Id talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Ketika kalian menerima berita itu dari mulut ke mulut dan mengatakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui dan kalian menganggapnya ringan, padahal ia besar di sisi Allah. Nah, ayat ini sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Allah mengatakan wa tahsabunahu hayyinan, kalian anggap remeh, kalian anggap ringan. Kadang-kadang kita berpikir, ah kan saya cuma cerita, ah saya cuma bercanda, ah tidak serius, atau semua orang pun tahu, ya. Tapi walaupun menurut kita ringan, bisa jadi berat di sisi Allah. Karena yang dinilai Allah itu bukan panjang pendeknya cerita, tapi dampaknya, niatnya, dosa yang ada di dalamnya. Pendengar yang dimuka Allah, ada sebuah kaidah sederhana yang sangat baik untuk kita praktekkan, yang tadi sebenarnya di atas sudah saya sampaikan. Tiga hal ini diingat betul-betul. Tidak semua yang benar harus disampaikan, tidak semua yang kita dengar harus kita percaya, tidak semua yang kita tahu harus kita umumkan. Ini kaidah benar, kaidah yang perlu kita ingat betul-betul. Sebagaimana juga yang tadi di atas saya katakan, tidak semua yang kita terima itu benar adanya. Kalaupun benar, belum tentu harus kita ceritakan. Dan kalaupun kita ceritakan, belum tentu orang yang menerima cerita itu adalah orang yang tepat. Pikirkan apakah benar, apakah perlu, apakah tepat untuk kita sampaikan berita itu kepada orang lain. Pendengar yang dimuliakan Allah, cukuplah sebuah nasihat bagi kita, pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini yang penting kita ingat. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Maka sebelum bicara, mari biasakan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ucapan saya ini membawa kebaikan? Kalau iya, sampaikan dengan baik. Kalau tidak, lebih baik kita diam. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini yang mudah diakses, mudah untuk kita berkomentar. Dan lisan ini bukan hanya bicara ya, termasuk tulisannya. Mungkin kita tidak bercerita dengan mulut, tapi kita bercerita dengan tulisan. Ya, nah ini juga perlu kita perhatikan, jangan sampai apa yang kita sampaikan kepada orang lain ternyata membawa dampak yang berkepanjangan, dampak yang buruk kepada orang lain juga kepada diri kita. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya dari segala keburukan. Allah beri taufik hidayah kepada kita untuk dapat mampu menjaga lisan kita, untuk selalu berkata yang baik dan senantiasa mampu menjaga amanah yang disampaikan orang lain kepada kita, khususnya kekurangan, aib dan masalah orang lain. Mudah-mudahan bisa kita jaga, tidak kita ceritakan, atau ketika kita melihat satu aib dan kekurangan orang lain, mudah-mudahan kita mampu menjaga lisan kita untuk tidak menceritakan keburukan itu kepada orang lain lagi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sebagaimana kita tutup aibnya orang lain di dunia, kelak di akhirat Allah tutup aib kita di hadapan semua manusia ketika kita dikumpulkan di mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sekian bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Abang, meski hujan dah turun, tetapi warga Kubu Raya masih kesulitan memperoleh air bersih karena tampungan air hujan berbau asap dan belum layak dikonsumsi. Dan kondisi tersebut mendorong Polres Kubu Raya bersama pemerintah daerah menyalurkan 8.000 liter air bersih siap konsumsi kepada masyarakat di 3 lokasi yang masih membutuhkan pasokan. Nah, Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya Aibtu Ade mengatakan turunnya hujan ini belum otomatis mengakhiri persoalan air bersih karena air yang ditampung warga ini masih terpengaruh bau asap. Jadi ada 6.000 liter air bersih disalurkan kepada warga di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Parit Masegi, kemudian yang 1.000 liter diberikan untuk masyarakat di Desa Kuala 2 dan Jalan Nurul Huda, Kecamatan Sungai Raya. Dan distribusi diprioritaskan ke lokasi yang masyarakatnya masih menghadapi keterbatasan sumber air, dan pasokan tersebut diharapkan bisa memenuhi kebutuhan konsumsi warga selama sumber air belum kembali normal. Sekian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Semangat pagi. Oke, Mbak Abang, bagi hari ini buat yang mau ke tempat tugasnya, ya ini dah pasti siap-siap lah dah pagi. Jam-jam segini ini udah pada jam-jam sibuk dah ya. Ada yang udah berangkat karena jarak tempuhnya jauh, bisa jadi ya setengah jam ya. Kalau misalnya di kabupaten dia menuju ke kota Pontianak, atau bahkan sebaliknya nih dari kota mau ke kabupaten tempat tugasnya ya, lumayan belum lagi macet ya kan, belum lagi banyak lah, belum lagi nanti di jalan pengen ngisi BBM, jadi harus siap-siap dari awal Bu Abang. Kalau enggak siap-siap dari awal sampai ke tempat tugas udah jamnya waktunya, nanti malah telat ya. Kemudian juga apalagi kalau udah pakai fingerprint ataupun digital absen ya, nah harus tepat waktu on time di tempatnya Mbak Abang. Tapi absennya gimana tuh Mbak Win, kalau misalnya di udah ada di sana gitu ya, tapi harus pakai wajah, ada identitas pengenal ya Mbak Abang ya, harus ada wajah. Kemudian kalau seandainya enggak pakai wajah, entahlah ya gimana caranya ya Mbak Abang ya. Tapi pada intinya sampai jalan tempat tugas dengan on time ya Mbak Abang. Kalaupun seandainya telat ya resiko gitu, berarti lebih datangnya harus lebih awal lagi ya. Kalaupun seandainya udah waktunya kita ini udah awal, tapi kendala di jalan nih Mbak Win. Ya tadi kita udah prediksi ya, kita udah tahu, udah bertahun-tahun misalnya kita kerja kan, nah jalan di sini memang macet, cari alternatif lain. Oh tuh ada perbaikan jalan Mbak Win, udahlah no comment. Tapi intinya memang tadi ya Mbak Abang ya, kita udah tahu nih rute-rute mana itu kan udah memang udah tiap tahun kan kita lalui, pasti ada perubahan-perubahan. Kalau misalnya tadi ada perbaikan jalan, kita cari jalan alternatif, kita kan pasti tahu nih Mbak Abang jalur-jalur yang kita lalui ya, jalan alternatif yang bisa ngambil jalan pintas gitu, supaya kita sampai ke tempat tujuan dengan cepat tapi selamat juga gitu. Baiklah Mbak Abang, pagi ini semuanya yang udah sarapan udah kebelum? Oh belum, terlalu awal Mbak Win katanya. Tapi kalau nanti nunggu sarapan sekitar jam 7 lah Mbak Win, kalau udah sampai tempat tugas ataupun yang hari ini libur ya, kan ada tuh yang libur hari ini, hari Selasa kayak kami nih dan tugas, ada yang libur Selasa, ada yang jam kerja, hari kerja ya karena kami operasional, jadi ada yang libur hari Rabu, Kamis, Jumat ya, ada juga yang pas-pasnya pas hari libur ya, Sabtu Minggu atau tanggal merah. Baiklah Mbak Abang, pagi ini yang lagi OTW di jalan hati-hati ya berkendara Mbak Abang ya. Biasanya kita kalau kita hati-hati, yang lain pula yang serobot, itu udah biasa jadi di jalan raya Mbak Abang. Sering kita lihat lah ya, tapi itulah yang namanya peraturan harus kita perhatikan memang Bu Abang. Walaupun kadang-kadang kita udah nih Bu Win, kami udah sesuai nih jalan sebelah kiri. Kemudian kami bisa ngidupkan lampu sen kalau mau belok ya. Kemudian kami nih kalau di lampu merah kami berhenti, kami tak serobot ya. Tapi masih gak ada. Nah itu kembali lagi kepada diri masing-masing ya. Dari vibesnya masing-masing ya, positif mentalnya masing-masing. Bagaimana untuk menghadapi situasi seperti ini, dan juga kitanya sendiri tadi harus konsisten ya. Biarpun kondisi di jalan tuh orang-orangnya biarkan. Kita jangan gitu Mbak Abang ya. Yang penting kita tetap ikuti aturan di jalan raya, tertib ya, di etika di berlalu lintas lah pokoknya. Oke lah, langsunglah kita nanti sebelum kita sampaikan informasi menarik lainnya dari rri.co.id. Nah, kita kasih lagu dulu buat Mbak Abang untuk mengiringi aktivitasnya pagi ini.

Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH

0: Persatuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua tuh alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senang lah semua pekerjaan, senang bikin parang, senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau kakak. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuasulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka PT, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet tuh. Udah itu habis, kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak. Karena di bawah sudah ada mitrohidro, bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke hulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. Menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, temedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkru Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian, istilahnya MOU, dengan pihak WWF dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok. Kelompok pengelola restorasi Ngongkru Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata WWF juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkru telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia, berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkru mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkru, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkru sudah berdomisili di Dusun Ngongkru. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkru adalah ancaman terhadap populasi orang hutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
0: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50 ribu bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit, sedangkan sisanya tanaman karet.
2: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam, bengkirai bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita, misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
0: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di Dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di sekitar.

Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baik, Bu Abang. Informasi selanjutnya kita hadirkan mengenai atlet taekwondo nih, Bu Abang. Jadi ada 27 atlet taekwondo Kuburaya yang terdiri dari King Taekwondo dan juga Taekwondo Academy berhasil membawa pulang 26 medali dari Bukenator Open International Taekwondo Grand Slam Youth Championship di Indoor Stadium Kelapa 2 Tangerang, Banten, Bu Abang. 2 hingga 4 Oktober 2026. Jadi raihan tersebut terdiri dari 10 medali emas, 11 perak dan 5 perunggu. Nah, kontingen Taekwondo Kuburaya ini berhasil mengumpulkan 26 medali dalam kejuaraan yang berlangsung di Indoor Stadium Kelapa 2 Tangerang, Banten, 2 hingga 4 Oktober 2026. Dan Bu Abang, medali diraih atlet Kuburaya dari dua kategori pertandingan yakni Kyorugi dan Pomsei. Dari total 26 medali, ada 16 medali diperoleh melalui kategori Kyorugi, sedangkan 10 medali lainnya berasal dari kategori Pomsei. Nah, manajer atau official tim Taekwondo Kuburaya, Dewi Serviana Aisyah Handayani, mengaku bahwa bangga dengan capaian para atlet. Karena hasil tersebut sesuai dengan target dan ekspektasi yang sudah ditetapkan sebelum mengikuti kejuaraan. Dan capaian tersebut tidak terlepas dari persiapan yang dilakukan para atlet, semangat bertanding serta dukungan pelatih dan juga orang tua. Jadi para atlet ini sebelumnya, Bu Abang, ditargetkan mampu meraih medali emas, perak dan perunggu sebanyak mungkin. Namun selain mengejar prestasi, kejuaraan tersebut pun menjadi sarana untuk mengasah kemampuan dan mental bertanding.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: ampun iki. Karena corona niki ampun.
1: Iya, iya maksudnya kan kadang terpaksa karena seduh.
2: Maksudnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak. Pontianak punya berita.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Mabang kualitas udara di Kota Pontianak berada pada level mengkhawatirkan. Nah, berdasarkan data ISPUNET pada Minggu 5 Oktober 2026 pukul 6 pagi, indeks standar pencemaran udara ISPU masuk pada kategori sangat tidak sehat. Nah, kondisi ini berarti tingkat kualitas udara dapat meningkatkan risiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Nah, pada kategori ini Mbak Abang, setiap orang bisa mengalami dampak kesehatan, terutama kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan. Nah, data pendukung mencatat kelembapan udara di lokasi mencapai 90,2%, tekanan udara 1013 embar dan suhu 26 derajat Celcius pada pagi hari, dan kondisi lembab dan suhu udara di pagi hari berpotensi menahan partikel polutan di lapisan bawah atmosfer sehingga konsentrasi PM10 dan PM2,5 menjadi lebih tinggi. Dan Pak Abang, pemerintah dan masyarakat diimbau untuk mengambil langkah antisipatif. Warga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker standar N95 atau KN95 saat beraktivitas di luar, serta memperbanyak konsumsi air putih. Dan masyarakat dapat terus memantau perkembangan kualitas udara secara real time melalui aplikasi ISPUNET. Sekian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Sisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.